dan kemudahan sokongan lain. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Black Bunga Mari Paya. Ada lagi. Adulah eh. Ayah berapa ramah lagi awak nak kena ni. Berapa ramah lagi. Pesel-pesel dah ni. Kadang-kadang cemik bunga. Suruh nak murih juga. Sebabnya duk pesel banyak kali dah. Perkenaan dengan. Jangan duk sebab. Gitu-gitu awak tak sahih. Tapi ada lagi. Jenis jatah tangan. Nak juga jadi orang pertama. Sebablah benda-benda ataupun cerita-cerita awak. Bukan tak sah pun lagi. Tak tahu kebenaran dia tu lagu mana. Kita ni kadang-kadang kenalah baca gitu tu molek. Janganlah. Saya duk share kita. Kita pun share juga ke orang. Padahal berita tu tak sahih pun. Bila kita sebab benda-benda lagu ni ke. Cerita-cerita yang tak sahih gini. Dia boleh menyebabkan panik. Dalam kalangan orang-orang yang mana mudah panik lah khususnya. Jadi janganlah kita ni jadi penyebab. Kalau serah nak share ke gapo. Biar baca betul-betul dulu. Pastikan sahih. Barulah kita share. Nek Bunga tak marah. Nek Bunga nak layak je.
1: Anda sedang mendengar Radio Malaysia Kelantan FM, Pasir Putih 97.3 MHz.

0: Kelantan FM memang je ligo.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
3: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
2: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
3: Babas, rencah hidupku.
4: Pastinya babas.
5: Berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Sertai kami di Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar, bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama MIDA. Daftar segera #investlocal. Baiklah. Kepada pendengar semua, terima kasih kerana terus bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belako. Dia mari dengan tersasur pagi-pagi ni. Jadi macam biasalah, kalau setiap hari Ahad pukul 8 suku ni, kita akan ada segmen Lopak Tiket. Gapa dia segmen Lopak Tiket hari ni yang kita nak bincangkan adalah berkenaan dengan topik dia, agak menarik deh. Okey, kalau hari ni adalah hari jadi anda, apa hadiah yang paling anda inginkan? Ikutlah. Kalau hari jadi kita lambat lagi pun tak apa. Ya penting Syirah nak, kalau lah kata kita koya lah deh. Hari ni hari jadi kita, gapo hak adio hak kita nak. Jadi macam biasa, talian kita di 0974888030 ataupun 0974338585. Dan pendengar juga boleh bagi pandangan melalui WhatsApp lah di talian 0149740154. Dan untuk jam sekarang ni juga, Syirah dah mula buat live dekat Kelantan FM. Boleh sama juga sharekan ataupun kongsikanlah pendapat anda berkenaan dengan topik kita ni melalui komen-komen di live TikTok ni. Nanti Syirah akan baca ke. Jadi kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama dulu ni, nak hadiah berkali ni deh. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kak Shima. Kak Shima, gua anak hari ni hari jadi ke? Awal tu.
6: Alah, hari jadi lah.
5: Kak Shima, topik kita lopak tiket hari ni menarik, Kak Shima deh.
6: Ya.
5: Yeah. Pasal dengan gapa dia kita nak, kalau katalah hari ni hari jadi Kak Shima. Gapa Kak Shima nak?
6: Kita dah nak gapa. Kita nak hanya doa. Doa yang terbaik. Semoga kita sehat. Semoga rezeki kita murah. Dan tetap kat iman. Semoga apa ni, kita di apalah, di Allah lah, dipanjangkan umur. Itu je.
5: Itu deh.
6: Itu je hadiah saya. Yang lain-lain tu, kita pulang lah.
5: Betul.
6: Siapa?
5: Amin, Kak Shima. Amin. Walaupun hari ni bukan hari jadi Kak Shima pun, kita aminkan juga. Yeah. Betul, Kak Shima. Bila waktu benda-benda apa yang lebih bermakna untuk kita adalah doa. Lagi-lagi doa yang ikhlas, Kak Shima, deh.
6: Doa ikhlas.
5: Gitu.
6: Itu saja.
5: Jadi tak ayahlah ni, buih hadiah-hadiah. Gelem-gelem mah, cici-cici tak usah lah ni.
6: Tapi kalau ada orang baik hati tu nak bagi.
5: Nak juga, Kak Shima, deh. Tapi hak penting betul, Kak Shima. Doa yang ikhlas tu dari segi kesihatan, dari segi keberkatan hidup, Kak Shima, deh.
6: Ah, betul. Itu doa yang terbaik hadiah kita nak.
5: Okey, baiklah Kak Shima. Terima kasih banyak dah.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, gitulah betul lah. Kak Shima mari dia kata, kalau hari ni hari jadi dia, dia nak dari segi doa lah. Doa yang baik-baik sahaja untuk dia. Okey, kita ke pemanggil yang seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
5: Aha, abejo kan ni?
7: Kira kenal, dia muka sama kata panggil.
5: Jagalah. Jadi lagu mana tu? Hari ni sihat ke?
7: Hari ni ni batuk sikit je biasa lah. Hujan panah ni bagai lama ke?
5: Tak apa.
7: Kita kemah, bagai lama ni kita kemah nak. Dia selendak nak suruh.
5: Ada.
7: Pokok selendak. Tamu lain ke pelak pun nak warna dah bagai lama ni ke?
5: Alah, gitulah. Kena servis deh. Gitu.
7: Kena servis.
5: Apa ni jok lagu mana jok cuti-cuti baru ni?
7: Jok baru ni banyak kalau tak ada dah. Kemarin tak ada. Kemarin dulu hari... Hari Jumaat tu ngelah.
5: Hari Jumaat ngelah, tak apalah. Jadi ni, apa ni topik kita hari ni deh. Kalau hari ni adalah hari jadi abejo kita, gapo hadiah yang paling abejo ingin ke?
7: No, kalau kira tak ada lah ya kita lah. Kita inginkan semoga Allah Ta'ala dipermudahkan segala urusan lah.
5: Amin.
7: Semoga dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, dijauhkan sibuk, balong mentakar lah. Lagi pula anak-anak kita yang amin.
5: Betul lah deh.
7: Kalau kita seluk poket berasa ada sama kerja kot, kita ajak gugu makan lah.
5: Betul, kadang-kadang hari jadi kita ni sebenarnya kita kita tukar deh. Kita pula meraihkan orang pada hari jadi kita. Gitu abis je deh.
7: Kita nak rayak gini-gini, takut siapa hari kita hari jadi kita tu. Hari apa, tak ada lah hari kita, takut kita tak terbuat.
5: Yalah, betul.
7: Jadi ada dua, ada ketika kat lah gitu lah.
5: Ada rezeki kita nak, boleh berkongsi.
7: Abis nak patuh.
5: Boleh abis je, sila.
7: Badang letih, tarik tali. Bukan bejo, wak lolo. Terima kasih lah semua sekali panjang umur. Gak usah tali popolo.
5: Okey, beres bejo.
7: Budok-budok, duk gora. Kabar-kabar, dia trio. Terima kasih lah, DJ Surah. Ada dua kat tali popolo.
5: Ada. Kita gak tak ada nak balah lah. Kita nyotok tak reti, babak patung.
7: Maaf lah lakuk lah.
5: Beres Abejo, terima kasih.
7: Okay. Selamat tugas. Saya dah tu. Semoga Allah Ta'ala pemudahkan.
5: Amin.
7: Dan seterusnya.
5: Amin. Terima kasih Abejo.
7: Selamat jalan yang pergi ke Wakasik Ye, ke Kapuah Lama. Semoga berhati-hati jalan raya semua sekali. Makan roti bersama kaya untuk Allah perut yang lapar. Ya, berhati-hati di jalan raya. Kita pakai doa selamat sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Udah ada lagi. Baik, selamat.
5: Amin. Terima kasih Abejo. Tu dia raja pantun kita agak panjang selalu. Dia akan mari dengan pembuka pantun, penutup pantun. Okey. Jadi, pendengar semua masih lagi dengan topik kita untuk lompat tiket hari ni. Kalau hari ni adalah hari jadi anda, apa hadiah yang paling anda inginkan? Kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
5: Siapa dia di talian tu?
8: Pak Omek ni.
5: Pak Omek? Guana Pak Omek sorok-sorok pagi ni tu?
8: Tak apa-apa je lah mana sorok pasal. Tu lah, sakit kita tu lah.
5: Yelah, tak apalah. Semoga dia sihat lepas ni. Pak Omek. Okey, kalulah kata hari ni hari jadi Pak Omek lah deh. Gapo sebenarnya hadiah Pak Omek nak sangat?
8: Ya, Pak Omek nak sangat kak. Doa lah.
5: Doa.
8: Doa ikhlas daripada sahabat-sahabat kita.
5: Kesihatan yang baik lah Pak Omek deh. Doa kesihatan yang baik, keberkatan hidup gitu.
8: Ya, semoga kita di dalam rahmat Allah selalu.
5: Lepas tu kalau kek-kek tak seh ke?
8: Tak seh pun minta berehi.
5: Tak berehi pula dah kek. Habis tu, kalau tiba lah katalah Pak Omek ni, orang buih kek tak sebutin. Lagu mana?
8: Kita tengok kata, kalau kita tak boleh nak pegang dia, baik tak seh.
5: Nampak tak seh belakang Pak Omek ni.
8: Kita nak pegang tak gok lagu mana.
5: Betul. Baiklah Pak Ben. Terima kasih banyak dah.
8: Sama-sama. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari jadi. Ketos butir pun dia tolok. Lagu mana ni? Halo, Assalamualaikum.
9: Hello. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Pak Zuli kata.
9: Yo.
5: Ha, Pak Zuli sihat?
9: Aduh, sihat orang tua ni Pak Zuli setahun ni satu rahmat.
5: Pak Zuli dia mari kat orang tua. Bukan orang tua Pak Zuli eh. Orang lama.
9: Aduh, tak apalah lama.
5: Okey Pak Zuli. Ha ni pasal tajuk kita hari ni dalam segmen lopak tiket ni. Kalau hari ni adalah hari jadi Pak Zuli. Gapo gak Pak Zuli nak sebagai hadiahnya?
9: Pak Zuli ni kali saya minta pada Tuhan tu doa biar maknanya tak kira saya tak apa-apa pun sekali pun.
5: Aha.
9: Sehat sekarang cukup dah.
5: Betul.
9: Allah.
5: Haa deh.
9: Iti banyak budak pun ogok kalau tak sehat tu rasa.
5: Tu adalah hadiah yang paling besar kata doa yang ikhlas Pak Zuli deh.
9: Betul doa ikhlas. Saya tu biar sehat-sehat belakang. Tu lah doa. Tak pada tu yang sehat sekarang lah. Dia makan nasi dah buka apa boleh pergi kedai ke apa.
5: Yelah. Lepas tu Pak Zuli, apa ni tak main bowling ke hari ni?
9: Hari ni dalam pukul-pukul lebih kurang dalam pukul 11.30. Hari ni untuk latihan lah.
5: Latihan. Jadilah kalau kata lah Pak Zuli. Orang bagi hadiah bola bowling special ke Pak Zuli. Pak Zuli tak asyik ke?
9: Tapi kalau hak ui macam hadiah tu boleh lah kita. Oh, tu lah.
5: Dia Pak Zuli yang seikhlas hati Pak Zuli.
9: Seikhlas hati.
5: Itulah beres. Terima kasih banyak Pak Zuli tu. Semoga sihat sama deh.
9: Amin. Tak pada tu yang biasa sihat.
5: Amin.
9: Apa ni sihirah pun Pak Zuli doa.
5: Amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Pak Zuli kita. Ramalah pemanggil kita ni. Betul lah bila bila kita tanya apa yang diinginkan untuk kalau katalah hari ni hari jadi, semuanya jawab nak doa. Betul lah. Sebenarnya doa ikhlas tu yang paling penting. Mari nak juga. Tapi deh kalau orang punya duit ke, orang punya hadiah. Tapi yang paling utama doa tu deh. Jadi lepas ni Syirah akan ambil lagi panggil untuk kita sama-sama berkongsi berkenaan dengan topik kita dalam lopak tiket ni. Kalau hari ni hari jadi anda, apa hadiah yang paling anda inginkan? Tapi kita berhibur dulu dengan lagu Ku Nak Kenal. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
3: Ha, tengah fikir lagi ke tu nak gapo kalau katolah hari ni hari jadi kita. Tu adalah topik untuk lompat tiket kita hari ni ni lah. Topik kita, kalau hari ini hari jadi anda, apa hadiah yang paling anda inginkan? Biarlah. Ramai juga komen di live TikTok ni. Hari jadi lepas dah. Hari jadi lepas dah. Bukan ni salah sore ni nama Khairo Azlan ni. Bukan Khairo. Maksud Syira adalah andai katalah kita koyak-koyaklah. Andai katalah hari ni hari jadi kita. Gapo kita nak? Hadiah gapo kita nak? Masa ni lah peluang. Kita nak royak ke saya-saya kita kepada orang-orang yang tersayang. Supaya dia orang boleh standby. Mana tahu ada hari jadi dia 3 hari lagi ke? Ada hari jadi dia esok ke? Jadi kita bersama dengan pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum. Dia letak pula dah. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Siapa dia tu?
4: Saya ni baru dalam TikTok.
3: Saat ni baru dalam TikTok. Siapa dia? Pak Odeh dah lah.
4: Pak Odeh berhenti lah pemerah.
3: Allah Pak Odeh. Dia lagi nak lipat. Tapi pastikan selamat tu Pak Odeh dah.
4: Selamat lah pemerah.
3: Dia Pak Odeh nak hadiah tu. Ya sungguh dah lipat tu.
4: Siapa yang kata ya?
3: Dia Pak Odeh. Okey, kalau Pak Odeh. Hari ni katalah hari jadi Pak Odeh ni. Pak Odeh nak hadiah gapo tu?
4: Nak minta dengan siapa tu?
3: Nak minta dengan siapa? Ikutlah Pak Odeh. Pak Odeh minta je royak dalam radio ni ramai duk dengar ni. Hok kenal Pak Odeh kau. Kalau Pak Odeh, Pak Odeh nak hadiah gapo?
4: Nak gapo? Nak apa boleh Pak Odeh nak sedap-sedap lah.
3: Nak sedap-sedap Pak Odeh nak makan ke?
4: Makan ni lah. Kita makan tak apa. Dah hadiah-hadiah lain.
3: Bagus Pak Odeh. Lagi-lagi Pak Odeh. Mutuk-mutuk nak say kau.
4: Tak payahlah tu. Tu kita dah tanya usia. Tak perlu dah benda-benda tu.
3: Jadi nak pergi makan je lah.
4: Makan ni tak sehat. Minta lalu makan je lah.
3: Pak Odeh kalau gitu.

0: Cukup lah tu deh.
1: Ada.
0: Pak de punya apa ni hari jadinya bila?
1: Lepas dah boleh pak.
0: Lepas tu boleh pak hari tu dapat hadiah ke apa Pak Deng?
1: Dapat ciuman daripada bini.
0: Alah, tu sweetnya Pak Deng hedok eh. Tak boleh hari-hari ke? Tak hari jadi je baru boleh.
1: Dia tanya nak ke apa, tak ada pelakon.
0: Oh, alah Pak Deng.
1: Ada kereta, ada motor, ada tu Pak.
0: Jadi, dia minta ciuman. Alah, tu kak nak with the key ke hak sehingga. Tu Pak Deng. Allah Pak Deng kak. Pak Deng ni ramau ke royak ni. Dalam live TikTok ni, sweet Pak Deng dia. Janganlah. Baiklah Pak Deng, terima kasih banyak tu. Bawa kereta malam.
1: Okey, assalamualaikum sudah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, tu dia Pak Deng kita, dia mari dengan buah sweet lah. Katanya, dia dapat, dia suka birthday dia hak lepas dapat ciuman daripada isteri. Aduh, ni gak berona belakang hak sehingga ni. Ada Pak Deng gak. Halo, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Ha, siapa jadi talian tu?
2: Saya Wan dari Pasir Mas.
0: Wan Pasir Mas. Okey, Wan.
2: Pertama kali ya.
0: Oh, pertama kali ni call.
2: Ya.
0: Oh, berasa debar ke lagu mana tu? Gana?
2: Oh, suka.
0: Rasa suka. Gini Wan. Apa ni? Kita ni ke dalam topik dengar dah tak dia. Kalau katalah hari ni hari jadi Wan ke. Gapo hadiah hak Wan nak?
2: Saya nak.
0: Ha.
2: Saya nak semua doakan saya semoga pergi masjid jangan lupa.
0: Amin. Lagi-lagi.
2: Lagi jahat dan berarfiat.
0: Amin. Betul lah deh. Bila birthday ni sebenarnya harta benda tu kita letak tepi deh. Yang pentingnya adalah doa yang ikhlas. Betul tak?
2: Yalah, saya boleh pergi masjid 5 kali sehari.
0: Bagusnya. Amin, amin. Semoga boleh pergi sama deh. Pergi masjid berjemaah. InsyaAllah, insyaAllah. Jadinya, when-nya, hari jadinya bila? Boleh berapa?
2: Ya, 27 hari bulan 7.
0: 27 hari bulan 7. Ha, lepas dah lah. tak apa. Jadi, weh. Apa ni, lepas ni boleh pula lah telefon ke Kelantan FM dah. Dah hak ni boleh dah ni. Dah.
2: Payuh.
0: Gana?
2: Payuh nak call.
0: Alah, payuh. Tak apa, tak apa. Lepas ni cuba lagi. Boleh, eh. Dek, biasanya.
2: Tinggal daripada pukul
0: 6 sampai. Oh, ya Allah. Terima kasih pada banyak.
2: Saya kemayalah. Kemayalah. Aku satu kali.
0: Klik.
2: Dari main radio.
0: Oh.
2: Klik. Apa keluar tu. Buka dalam radio pula.
0: Oh, yalah. Duduk dengar radio sama deh. Jangan ubah siaran lain lah. Pasti kita dengar Kelantan FM sama deh.
2: Biasa di telinga.
0: Allah, terima kasih. Terima kasih banyak tu. Okey, lepas ni tak apa. Telepon lagi. InsyaAllah boleh pula tali ya, deh.
2: Boleh, yalah.
0: Okey, Beren. Terima kasih tu.
2: Beramah.
0: Hai, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tu dia excited deh. Boleh panggil leh ke Kelantan FM ni. Tu dia. Jadi kita bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ha, Pak Mak dia, guana baru siapa ke?
3: Ya.
0: Guana baru siapa?
3: Emgo, masa dia dah ni ramai kan punggung sekali.
0: Kena wik orang okay, dulu deh, beratur.
3: Beratur kan.
0: Jadi Pak Mak hari jadinya bilanya?
3: Hari jadi 25 bulan 12 ni.
0: 25 bulan 12. Oh, super dengan Syirah lah. Syirah ujung-ujung tahun juga.
3: Ya juga.
0: Syirah satu hari bulan 12 royak Pak Mak. Takut ada orang nak beri hadiah.
3: Pak Mak 25 bulan 12.
0: Pak Mak, kalau katalah hari ni hari jadi Pak Mak deh. Apa sebenarnya hadiah yang Pak Mak idam-idamkan?
3: Jadi hadiah tu Pak Mak tak pasti mana tu. Hanya so je orang mituknya.
0: Gapa Pak Mak?
3: Cuma kekawin dia juga anak-anak tu je. Supaya dikesihatan. Dan murahkan rezeki. Itu je.
0: Betul lah.
3: Kalau orang berikan kelas, ambil juga. Ambil.
0: Betul, Pak Mak. Tapi yang penting doa ikhlas daripada apa ni, doa tu Pak penting sekali.
3: Saya rasa terpanggil dengan patung dengan baju tadi.
0: Buat apa Pak Mak nak patung juga?
3: Patung biasa ke? Kalau
0: Acik terah.
3: Kalau Syirah pergi ke Muar.
0: Okey.
3: Singgah sebentar di Kampung Melayu.
0: Aha.
3: Kalau

0: Sira, kirimkan gambar.
1: Okey.
0: Buat nama hatiku yang rindu.
1: Alah, alah, alah. Cair hatiku Pak Mak, eh. Ha, dia mari dengan pantun untuk Sira.
0: Untuk Sira aja.
1: Pak Mak, ni bini ya. Tak ada tepi berkali ni.
0: Paling bisi jodoh.
1: Oh, ya ada. Sebab tu dia berani lain macam tu.
0: Yalah, itulah tu berani tu.
1: Janganlah, Pak Mak. Beres, Pak Mak.
0: Walaupun dia sekejap pun dia dengar radio.
1: Jangan, Pak Mak. Eh.
0: Dia kerja
1: tu. Kalau balik kena ambak ngenya pun Syira tak tahu deh.
0: Tapi, orang tempat Mak dia sporting. Dia tak hidup.
1: Betul. Pak Mak ni. Gura-gura, Pak Mak deh.
0: Gura-gura.
1: Okey, beres, Pak Mak. Terima kasih banyak tu.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, tu dia, Pak Mak. Ramai sebenarnya pendengar kita ni hak telefon bila Syira tanya, bila kita buka topik kita berkenaan dengan apa yang diinginkan untuk hari yang istimewa iaitu hari jadi kita, ramai yang menjawab doa yang ikhlas. Kita ada satu lagi, kita ambil satu lagi pemanggil. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa dia tu?
2: Teka siapa ni?
1: Siapa eh? Syira ni tak cerak mana ni?
2: Kak Umar Fahmat ni.
1: Siapa dia? Kak Ayah Jabi.
2: Ya.
1: Dia mari dengan awak teka pula dah pagi ni. Kak Ayah sihat ke?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Kak Ayah Syira agak tertarik nak tahu kalau pasal Kak Ayah agak. Kalau waktu, kalau lah kata hari ni hari jadi Kak Ayah deh. Apa hadiah Kak Ayah nak?
2: Kak Ayah hadiah tu nombor dua tu hari kira.
1: Nombor satunya gapo?
2: Doa ialah paling pentingnya. Kak Ayah ni doa, saya sahabat doa, anak-anak sendiri.
1: Yalah, betul lah deh. Doa yang ikhlas tu yang penting sekali kan.
2: Doa ya kitanya hadiah tu. Nombor dua lah. Ada hadiah lah anak-anak punya buri hadiah kira weh.
1: Kak Ayah, cubalah kongsi dengan kita punya pendengar Kelantan FM. Kalau sebelum ni hari jadi Kak Ayah, gapo hadiah Kak Ayah dapat?
2: Kak Ayah bukanlah kata kita nak riak dah. Hadiah Kak Ayah dapat bawa ni anak. Pakat-pakat wipitih lah awak hadiah.
1: Alhamdulillah, sukanya Syira deh.
2: Alhamdulillah.
1: Dengar lagu tu. Syira pun agaknya adalah orang bui pitih-pitih tu. Bulan 12 awak Syira.
2: Syira. Syira nak belanja makan kau
1: kayanya. Boleh, tak ada masalah. Ada masa, ada peluang kita pergi belanja makan.
2: Kita pergi makan dulu, Syira.
1: Mana?
2: Pergi makan sejindar tu.
1: Aloh dia agak tepat kelas lalu. Boleh Kak Ayah, insya Allah kita pakat malam.
2: Nanti Kak Ayah pergi, Kak Ayah hello.
1: Beres. Okey, terima kasih banyak Kak Ayah.
2: Sama-sama.
1: Okey, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Kak Ayah kita dapat duit ni. Suka juga. Kalau hari jadi kita dapat duit ni. Gitulah. Jadi sebenarnya betul lah, untuk setiap kali ada sambutan hari jadi, semoleknya kita meraihkan. Orang yang dapat sambutan hari jadi ni, dia suka tak ada. Maksudnya ada juga orang ingat hari-hari yang istimewa deh. Tak dapat hadiah pun tak apa. Yang penting doa-doa yang ikhlas lah. Jadi teruskanlah bersama dengan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Tapi sebelum tu, ayo kita berhibur lah. Lagu Dalam Diam. Teruskan bersama Gu Pagi Gu Kita Belaka.

0: you for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
2: Terus dengar Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.

0: Ibu, kenapa pakcik itu ambil makanan dalam tu sapat, Ibu?
1: Entahlah, nak.
0: Dia tak ada duit, Ibu. Kesian pakcik itu. Jom kita beli makanan ke pakcik itu.
1: Bagus, anak Ibu. Jomlah. Hargailah ibu bapa selagi mereka masih ada. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia Kelantan FM.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Kelantan FM.

Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama mencegah penggunaan tidak wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agoh menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mengetabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentadbiran kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Nibong Tebal, Dato' Sri Fadilah Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka. Kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini. Dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan Infinity Scroll kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So Infinity Scroll, auto feed semua akan dihentikan dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Tio Ni Ching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JECOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Dengarlah Kelantan FM.

0: Kelantan FM.
1: Tahukah anda?
2: Jejak tamadun, perdagangan dan teknologi awal di Kedah, Lembah Bujang di Kedah merupakan salah satu kawasan arkeologi terpenting di Malaysia yang merekodkan kewujudan masyarakat tersusun lebih 2,000 tahun yang lalu. Kawasan ini terbentang kira-kira 224 km persegi dari sekitar Gunung Jerai hingga ke Sungai Muda dan meninggalkan pelbagai bukti arkeologi termasuk struktur keagamaan, artifak perdagangan serta tinggalan kegiatan industri Heritage Malaysia. Kedudukannya yang strategik berhampiran Sungai Merbok dan Selat Melaka menjadikan kawasan ini penting dalam jaringan perdagangan maritim. Penemuan seperti seramik, manik kaca dan barangan lain menunjukkan hubungan perdagangan dengan pedagang dari India, China, dunia Arab dan Kepulauan Melayu.
3: Paloh 88.1.

0: Music, kesihatan, agama, berita dan macam-macam lagi. Semuanya ada di sini. Inilah Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Okey, Kelantan tu, bakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom bakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama sama anda.

0: anda berpotensi menjadi mangsa microsleep bila memandu jarak jauh. Biasanya, individu yang menjadi mangsa microsleep tu merasakan dia masih lagi memandu sedangkan dia telah shutdown ketika mata masih terbuka. Elakkan memandu waktu puncak mengantuk antara 3 pagi hingga 5 pagi dan antara 2 petang hingga 4 petang. Jangan paksa diri untuk terus memandu dalam keadaan badan letih dan mata mengantuk. Berhentilah di mana-mana tempat selamat dan lelapkan mata sebentar. 5 minit pun dah cukup. Berhati-hatilah ketika memandu.
1: Ingatan bersama, Kelantan FM.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Ah, baiklah awak-awak semua tu. Okey ke pagi ni mood-mood semua orang tu lagu mana? Bereh ke? Ah, berkecek berkenaan dengan mood ni deh. Ah, biasanya membabitkan orang perempuan lah. Ada waktu dia mari angin kus-kus. Ada waktu dia mari rasa macam nak marah deh. Tapi kaum lelaki kena faham. Ah, ni Syira ni mewakili kaum wanita ni. Nak maklumkan jugalah berkenaan. Sebab benda ni adalah ilmu juga deh. Berkenaan dengan period ni. Period wanita ni. Lelaki tolong pahal lah apabila wanita period deh. Sebab bukan... Sebabnya gini, ramai kata macam dengar, ngada-ngada lah orang Tino ni bila period kat, nak lah, apa ni, nak buat perangai lah. Sebenarnya tak ada gapo pun. Sebenarnya memang betul. Apabila wanita period ni, dia akan berlaku beberapa perubahan dalam tubuh dia. Kalau dari segi fizikalnya, kita akan rasa krem di bawah perut. Kita rasa sakit pinggir, sakit belakang, akhir rasa perut kembung, badan pun akan jadi cepat letih dan juga lesu. Period ni bukan sekadar mengeluarkan darah je. Tapi dalam badan wanita ni berlaku perubahan hormon, fizikal, emosi dan juga mental. Jadi kaum lelaki kena pahal. Kita bukan saja-saja buat bemuk, bukan. Sebab dia mari rasa sakit kadang-kadang kalau retina ni ramai juga yang kena seguguk orang panggil deh. Jadi janganlah fikir yang kita ngada-ngada, bukan. Dan apabila period ni muncul ni, emosi orang wanita ni pun dia akan terganggu juga. Dia akan jadi lebih sensitif, akan jadi mudah nak marah, mudahlah nak berasa hati lah, mudah nak teriak tiba-tiba. Lepas tu akan ada juga sesetengah wanita ni, dia suka fokus dan juga rasa macam tak kena lah, serba tak kena. Tapi kaum lelaki ada cara dia juga ni. Kalau katalah bini awak tu apa yang masa cetung tu datang bulan kat, masa cetung ada cara dia nya. Nak biar reda sikit. Yang mana builah. Benda-benda supaya beli-beli. Benda macam benda-benda manis. Apa ni? Coklat-coklat ke. Lepas tu benda-benda karbohidrat. Macam nasi, roti dan juga mie. Dia memang gitu. Bukan ngada-ngada sebenarnya. Dia period ni memang... Dia akan mengganggu kita punya fizikal, kita punya emosi. Ni sekadar orang kata peringatan lah juga untuk kaum lelaki. Perkongsian untuk kaum lelaki kalau rasa macam tak pahal lagi. Dan juga kepada pasangan-pasangan yang baru nikah. Baru nikah sebelum ni tak duduk serumah, tak duduk sebilik ke? Ni boleh tengok lah. Perangai bini lagu mananya. Gitulah. Jadi teruskan bersama dengan Agu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Aduh, sok mo.
1: Baiklah, di jam terakhir 9.39 minit pagi dah ni. Syira temankan anda daripada pukul 9 tadi. Dah ni dah nak sampai ke penghujung waktu kita lah. Pukul 10 lepas ni, habislah untuk Gu Pagi. Tapi jangan pergi mana-mana sebab lepas ni ada lagi Gu Galik, ada lagi Akok dan seterusnya. Dengar Kelantan FM ni deh. Jangan tukar siare. Dan berkenaan untuk hari ni, Syira nak tanya lah deh. Sebagai orang Tino, pendengar kita ni ramai orang Tino ni deh. Penting kodok untuk bersiap. Bagi pun awak penting dok untuk bersiap. Maksudnya bersiap ni untuk come-come, untuk janguk ke apa semualah. Sebab kalau bagi pendapat Syira sendiri, untuk bersiap ni penting. Sebab kalau Syira lah deh, kalau tak bersiap ni, nak tubik, nak pergi bubuh minyak kereta pun berasa tak confident mulalah. Nak ajak anak darah temek kau sebab apa? Sebab nak tolong pergi bayar, lepas tu nak suruh tolong bubuh minyak kita ni malu dah. Nak tubik daripada kereta ni. Tapi apa yang pastinya, wanita ni perlu bersiap lah. Bukan semata-mata untuk nak nampak comel, nak nampak cantik, tapi untuk rasa lebih yakin dan bersedia menghadapi hari. Macam dengan situasi Syira tadi deh. Kalau kata Syira ni tak bersiap deh, nak tubik kereta pun berasa malah. Dan so lagi ia jadi terbeaknya. Tain kita tak bersiap lah. Kita jumpa dengan orang yang kita tak sejumpa. Dia meme seumur lagu tu. Kita ni nak bersiap tak perlu pun berlebih-lebih. Yang penting kita kemah, kita selesa dan kita yakin dengan diri sendiri pun dah cukup dah. Kadang-kadang deh, pakai tudung comel, pakai sedikit wangi ye, pilih pakai yang kita suka, yang kita selesa pun boleh ubah mood kita satu hari ni. Persiapkan diri. Dari segi kita punya penampilan diri, sebenarnya memainkan perannya juga untuk kita yakin berhadapan dengan orang untuk setiap hari tu. Jadi orang Tino lah, terutamanya orang Jatih pun gitu juga, kena ngemah juga, kena semak juga deh. Tapi orang Tino ni pun kita kena pastikan kita ni sentiasa dalam keadaan bersiap. Orang kata jangok, kita janganlah. Orang Kelantan ni, orang Tino kita ni kenal dengan orang jangok-jangok. Kita pastikan kita sentiasa comel di mata orang. Jadi ayo kita berhibur dulu dengan lagu sempena untuk wanita kita ni lah, Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

0: you for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM. Terus dengar Kelantan FM.
0: Penuhi citarasa anda. Itu dia lah pendengar kita semua, sedar tak sedar sampai juga kita ke penghujung waktu dah deh untuk Gu Pagi Gu kita berlakon ni. Tadi Syirah dah temankan anda daripada pukul 9 sampailah pukul 10 lepas ni, akan berganti tugas dah lepas ni kepada Gu Galik lah. Terima kasih kepada semua yang masih setia bersama dengan Syirah, yang mana dengar sambil bekerja, sambil memandu, sambil memasak, atau mungkin sedang melalui hari yang tidak begitu mudah. Bertemankan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda ni. Kita bitok, semoga kalau hari ni ada yang terasa berat, semoga esok datang dengan sedikit yang lebih ringan lah. Kepada pendengar semua, jaga diri, jaga hati, dan jangan lupalah dalam kita sibuk mengejar kehidupan ni, luangkanlah juga sedikit masa untuk orang yang kita sayang, dan juga luangkan juga masa untuk menghargai diri kita sendiri juga deh. Jadi Syirah nak minta ampun, minta maaf lah jika sepanjang bersiaran daripada pukul 9 tadi sampailah kepada penghujung segmen kita ni ada terkasar bahasa, tersalah kecek ke. Syirah minta maaf sebab yang segala yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan tu adalah daripada diri Syirah sendiri deh. Tapi lagu-lagu mana pun pendengar kita semua tu, pendengar Kelantan FM, mitok-mitok anda semua ni tengok bertepek lah di radio tu, terus bersama dengan rakan-rakan DJ saya yang lain selepas ni deh. Sebab memang banyak lagi lagu-lagu hot best, informasi-informasi yang menarik akan dikongsikan bersama anda sepanjang hari ni. Untuk bersama dengan Syirah, kita jumpa pula lah pada hari Selasa ni deh. Untuk Gu Pagi, tak lain dan tak bukanlah Syirah akan bertemankan dengan Abis Syah Double S, Abis Syah dan juga Syirah, untuk masih lagi temankan anda di Gu Pagi daripada pukul 9 sampai pukul 10. Jadi teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu kita belakang.

0: Saya nak tanya sikit ni. Awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana?
1: Frekuensi kami sudah berada di tempat anda. Terbaru

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan pihak Nepal. Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas. Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Dato' Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart, Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Sementara itu, pasukan penyelamat di Nepal berjaya menyelamatkan seorang lagi mangsa yang masih hidup 10 hari selepas banjir kilat yang memusnahkan kawasan Himalaya. Jurucakap polis berkata seorang wanita warga emas dalam lingkungan 60-an yang masih bernyawa diselamatkan daripada sebuah rumah tertimbus di Betrawati, wilayah Bagmati bersepadan dengan Tibet. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk menerima rawatan. Setakat ini, lebih 1,300 kematian disahkan akibat bencana di Nepal dan Tibet. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 km. Di timur China, seorang disahkan terkorban manakala 11 lagi masih hilang selepas gelongsoran lumpur melanda sebuah kampung di daerah Sichuan, Bandar Jian, wilayah Jiangxi. Menurut pihak berkuasa tempatan, bencana berpunca daripada hujan lebat berterusan selama beberapa hari yang dibawa Taufan Saudal. 2 lagi mangsa berjaya diselamatkan dan kini stabil. Usaha memindahkan penduduk yang terjejas serta mencegah bencana sekunder terus dilaksanakan. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kak semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, barat daya Yaman menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbanah dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbanah dan Jabal Habashi. Sebagian lagi melarikan diri ke barat Taiz. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Wakil Malaysia Tanusha Shetty mengulangi pencapaian negara 28 tahun lalu yang dimenangi Lena Teo apabila meraih tempat ketiga pertandingan akhir Miss World 2026 di Da Trang, Vietnam semalam. Sebelum itu, Tanusha melayakkan diri ke kelompok 6 terbaik selepas memenangi segmen Beauty with a Purpose. Juara milik Hori Mola Dominguez dari Republik Dominika, tempat kedua dimenangi Elizabeth Reynes Eleven dari Spanyol. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Wang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

terbukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Alhamdulillah syukur hari ini kita bersua lagi pertemuan di hari Ahad. Hari ini 6 September 2026. Bersama 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar semuanya hari ini? Sehat ke tidak? Cuacanya macam mana? Jo'ong ke panah ke redup ke berangin ke? Kita pula lagu mana? Hari ni ada rasa depeda ke? Hari ni rasa gila-gila tekak batuk ke? Hari ni rasa makin tak lalu ke? Kalau ada masalah sebegitu, kena pergi klinik dan juga hospital lain seperti biasa untuk kita dapatkan rawatan yang terbaik, insyaAllah. Hari ini saya Suhaila Mak Daud, insyaAllah akan menemani anda sehingga 2 petang nanti. Merci Go Alik Kelantan FM. Terima kasih untuk Syira yang telah menemani anda. Merci Go Pagi untuk edisi hari ini. Selamat bekerja untuk bekerja. Hari ini sesi persekolahan sudah pun bermula. Dan pastinya hari ini lain sikit pergerakan kita pada minggu lepas. Malulah minggu lepas nak cuti sekolah. Sebab itu kita punya aturan, punya susunannya lain. Kita pun cuti juga anak cuti sekolah. Tak apalah, alhamdulillah. Habis dah lah kenduri kendara, makan gula dan sebagainya. Ada lagi kau gula nak kena pengangak tu. Jangan duduk sipil lama-lama. Takut tak ingat. Lagi apapun, terima kasih untuk anda yang terus menjadikan Kelantan FM sebagai teman hiburan anda, teman informasi anda. Harap semuanya baik-baik belaka hari ini.

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masanya Muedis membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

0: Cerasa Anda.
1: Kelantan FM Pening Cerasa Anda, 10.21 minit pagi. Selamat pagi untuk peniaga-peniaga kita, untuk usahawan-usahawan kita. Kalau anda berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur sertai Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar, bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama Maida. Daftar segera #investlocal. Okay, selamat pagi sekali lagi. Saya nak ucap kepada peniaga-peniaga kita yang sentiasa berurus niaga dengan sebaik mungkin kepada pelanggan-pelanggan. Nampak jauh senyum tu mewek dah. Beli senyuman yang terbaik, layanan yang terbaik, insyaAllah. Ada setengah orang kata kedai makan tak sedap mana pun cik su, kalau tu ada baik jadi. Kalau capa pulut dengan makanan pun sedap, tu wear pun baik, senyum sama-sama lagilah deh. Okey, kalau hari ni juga pergi naga pakai baju warna gapo cik su nak tanya. Pakai baju warna merah ke, pakai baju warna kuning ke, pakai baju warna biru. Istimewa untuk adik baju biru terbaru daripada Fadi Turbo dan juga Adam ZBP di Kelantan FM.

0: Jauhnya. Nasib baik sampai. Assalamualaikum, Kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Tadi ada order barang kan?
1: Ya, saya.
0: Barang tu RM18, campur dengan COD tu RM5
1: je. COD RM5? Kurang sikit tak boleh ke?
0: Eh, mana boleh, Kak. Kesianlah saya. Isi minyak lagi, nak ada jam lagi.
1: Berkiranya, minyak botol awak tu berapalah sangat?
0: Tadi kan akak dah setuju yang harga tu sekali dengan bayaran COD.
1: Yelah, alah. Kuranglah sikit.
0: Okey, Kak. Macam ni. Saya balik dululah.
1: Dek. Bolehlah.
0: Ingat, cas COD jangan lupa bayar. Kita permudahkan urusan orang, orang mudahkan urusan kita. Pesanan ikhlas, Kelantan FM.

Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu pilihan anda menerusi Selatan FM. Alright, terima kasih belakang terus bersama dengan Kelantan FM. 10.30 minit pagi dah kita. Akhirnya di waktu ini ada macam-macam aktiviti yang kita buat. Ada yang duduk menghadap komputer, ada yang duduk menghadap laptop, ada yang duduk menghadap telefon. Sama telefonnya tadi. Tapi kalau tersebut mengenai telefon ni, macam-macam kegunaan lah yang perlu kita lakukan, yang boleh kita buat. Hari ini semuanya mudah, semuanya di hujung jari. Tak bawa duit pun tak apa, Cik Su nak beli. Sebab menerusi telefon saja, QR kan ada. Okay, dan selain itu juga ada yang mendapat tekanan menerusi telefon apabila dihantarnya sesuatu perkara, benda ataupun juga kata-kata yang boleh membuatkan seseorang rasa down. Kalau tersebut mengenai bullyingnya, bukan secara bertentang mata jadi kakak eh. Secara cyber pun boleh terjadi. Antaranya kalau tersebut mengenai jenis bully cyber, ia termasuklah dengan memulaukan mangsa. Okey, contohnya kita tidak kalau sebelum ni rapat-rapat boleh. Lepas tu kita pinggir-pinggirkan. Yang keduanya, kita gunakan identiti orang lain untuk buat akaun palsu. Itu juga termasuk dalam jenis bully cyber. Okey, guna identiti orang lain, guna gambar orang lain untuk kita buat akaun palsu untuk kita nak menghentam mengata seseorang. Ataupun juga memberi tekanan kepada mangsa berkongsi imej ataupun video yang memalukan. Contoh, tengok gambarmu zaman mula-mula. Mungkin kita rasa itu satu gurauan, tapi secara tak langsung boleh membuatkan dia rasa down. Dan antara lain juga jenis bully cyber ialah membuat hantaran ataupun komen yang provokasi dan juga jelek. Itu juga termasuk dalam bully cyber. Jadi kena berhati-hati dengan setiap apa yang kita kongsikan, dengan setiap apa yang kita lontarkan, kerana mungkin akan membuatkan orang lain rasa down ataupun tertekan. Kalau hari ini pun kita telefon semata-mata untuk menjatuhkan seseorang pun, mungkin itu juga boleh terjadi jenayah untuk diri kita.

0: berselingkuh.
1: Alhamdulillah selesai sudah adik kakak eh. Belarak pun sedap, selesai. Nyambut natu pun selesai dah. Seminggu baru ni tak ada kerja apa lah Cik Suih. Bahagia kita makan gola. Tahniah kita nak ucapkan kepada semualah pengantin-pengantin baru kita yang diijab kabulkan pada musim cuti persekolahan minggu lepas. Tahniah juga kepada ibu bapa yang mendapat menantu, dapat besan, dapat keluarga baru. Alhamdulillah juga. Okay, ada juga lagi duk fikir-fikir lagu mana lah anak kita tak masuk pun tak pandai abah mewek. Pandai-pandai fikirlah. Ha, gitu pula alik abahnya jawab dia. Tapi tak apalah kalau kita cerita mengenai kenduri kendara ni. Kalau lagu daripada Fairuz Misran dan juga Baby Shima tak dibak zaman dia kata. Kalau dulunya kita ada kenduri kendara sekampung semua tahu. Sebab apa kita bergotong royong mengadakan majlis kenduri kendara. Lalu ni semuanya catering je. Lalu ni kita semua pun kerja. Ha, kalau boleh kita pah belakang. Kongsi rezeki dengan catering-catering semualah deh. Alhamdulillah berkongsi rezeki bukan sekadar kepada tukar-tukar masuk catering-catering ni, tapi juga kepada juru mekap, muanya, kepada juru gambar, sibuk semuanya. Alhamdulillah rezeki bermusim tapi sentiasa melimpah ruah. Alhamdulillah syukur. Yang sudah pun melangkah ke fasa daripada bujang menjadi suami dan juga isteri orang, semoga sentiasa setia seperti mana bercinta dululah deh. Okey, dan kita mengharapkan semoga ikatan yang dibina akan terus berkekalan sampai ke akhir hayat insyaAllah. Alright, ini lagu Jangan Curai Adik Saya. Ida Ezrin dan juga Elvis menghiburkan anda. Mersi Kualik, Kelantan FM. Hari ini berapa bulan ada ingat ke? 6 September 2026.

0: Menuntut ilmu bukan semata-mata untuk menjadikan kita kaya atau memegang jawatan besar. Sebaliknya, menuntut ilmu adalah tanggungjawab dan amanah serta dapat membentuk kita menjadi manusia hebat. Tuntutlah ilmu secara formal ke, tak formal ke, tak kiralah macam mana pun, sebanyak mungkin, kerana orang yang berilmu ni mulia darjatnya di sisi Allah dan manusia. Tanpa iman, manusia akan sengsara. Tanpa ilmu pula, manusia akan buta. Jadi tuntutlah ilmu sebanyaknya selagi hayat dikandung badan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sir Syafiq Fadli, untuk semua pendengar Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
2: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
2: penuhi citarasa anda.

0: ramai. Pasal pesedah ni, kadang-kadang dia ambil bunga. Seronok muri juga. Sebab ini duduk pesedah banyak kali dah. Perkenaan dengan jangan duduk sebar. Begitu-begitu hok tak soheh. Tapi ada lagi. Jenis gata tangan. Nak juga jadi orang pertama. Sebarlah benda-benda ataupun cerita-cerita hok. Bukan tak soh pun lagi ni. Tak tahu kebenaran dia tu lagu mana. Kita ni kadang-kadang kenalah baca begitu tu molek. Janganlah saya duduk share kita. Kita pun share juga ke orang. Padahal begitu tu tak soheh pun. Bila kita sebar benda-benda lagu ni ke. Cerita-cerita hok tak soheh gini. Dia boleh menyebabkan panik dalam kalangan orang-orang hok mana mudah panik lah khususnya. Jadi janganlah kita ni jadi penyebab. Kalau serah nak share ke gapo, biar baca betul-betul dulu. Pasti kesoh eh. Barulah kita share. Nek bunga tak marah. Nek bunga nak layak aja.
1: Lecu merah. Orang ada panggil. Nek bunga.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
3: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
2: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
4: Duit takkan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
2: Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
5: Ada yang belum muat turun aplikasi RTM Klik ke? Kalau belum, kena muat turun sekarang juga. Sebabnya apa, kita boleh dengar Radio Kelantan FM walaupun berada luar dari negeri Kelantan. Okay, dan kita boleh tengok juga TV-TV, siaran TV RTM juga walaupun kita tidak berada depan TV. Tu kelebihan keistimewaan yang pastinya aplikasi RTM Klik ni betul-betul percuma. Tak ada caj yang terselindung. Okay, kalau tadi Mat Bunga berkongsi mengenai sebar maklumat palsu. Jadi hari ni kalau kita terima berita yang tak sahih, jangan pula nak kongsi-kongsi, nak jadi wartawan tahu apa. Tapi kita kena berkongsi berita-berita benar. Jadi Cik Su nak kongsi juga berita yang benar hari ni yang membanggakan juga kita sebagai rakyat Malaysia. Setelah 28 tahun sekali lagi nama Malaysia bergemar. Apabilanya peserta yang mewakili Malaysia meraih tempat ketiga Miss World 2026. Tahniah kita ucapkan kepada Tanusa Cheti ulangi pencapaian 28 tahun lepas. Okey, apapun alhamdulillah, tahniah terucapkan kepada peserta yang mewakili Malaysia yang telah membawa nama Malaysia sekali lagi di persada antarabangsa. Wakil Malaysia Tanusia Cheti mengulangi pencapaian negara 28 tahun lepas apabila meraih tempat ketiga pada pertandingan akhir Miss World 2026 yang berlangsung malam tadi di Vietnam. Okey, juaranya milik daripada Republik Dominika. Tempat keduanya daripada Sepanyol. Malaysia berada di tempat yang ketiga. Okey, rangkul gelaran utama itu selepas mempamerkan persembahan memukau dan juga konsentrasi sepanjang pertandingan yang berlangsung hampir sebulan sekaligus mengetepikan cabaran 110 peserta lain dari seluruh dunia. Tahniah kita ucapkan kepada peserta yang mewakili Malaysia. Tahniah kepada Tanusia Cheti atas kejayaan itu. Selepas ini 11 pagi kita akan ikuti berita Kelantan FM. Dengarkan dulu irama 90-an untuk anda jemu daripada Mei di Gurali Kelantan FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Hai, kuat bunyi WhatsApp masuk tu. Ada kalanya kita terima hok nombor kita kenal. Ada juga dari nombor hok kita tak kenal. Jadi kena pakat beringat. Kalau ada orang atas link, jangan cepat tekan. Takut kena kau scammer. Nanti tak pasal-pasal data peribadi kita orang boleh tahu. Duit dari bank kita pun tinggal sikit. Jadi, hamba, Himi Sukmasari nak ingat kau adik kakak.

0: Tahukah anda?
1: Jejak tamadun, perdagangan dan teknologi awal di Kedah, Lembah Bujang di Kedah merupakan salah satu kawasan arkeologi terpenting di Malaysia yang merekodkan kewujudan masyarakat tersusun lebih 2,000 tahun yang lalu. Kawasan ini terbentang kira-kira 224 km persegi dari sekitar Gunung Jerai hingga ke Sungai Muda dan meninggalkan pelbagai bukti arkeologi termasuk struktur keagamaan, artifak perdagangan serta tinggalan kegiatan industri heritage Malaysia. Kedudukannya yang strategik berhampiran Sungai Merbok dan Selat Melaka menjadikan kawasan ini penting dalam jaringan perdagangan maritim. Penemuan seperti seramik, manik kaca dan barangan lain menunjukkan hubungan perdagangan dengan pedagang dari India, China, dunia Arab dan Kepulauan Melayu.
2: Terima kasih semua yang masih lagi terus bersama dengar Kelantaran FM. Sudah pun 11:17 pagi di jam yang kedua. Saya Suhaila Madaud menemani anda untuk pertemuan hari ini. Okey, hari ini ada yang baru saja selesai bersarapan pagi. Makin lewat sikit-sikit hari ini Cik Su. Allah tak ada lah burunggas situ, burunggas sini. Kok mana pun semoga ada tenaga lah nak burunggas-burunggas apa dek kakak. Walaupun tak masuk tak larian ke apa. Bagi burunggas menguruskan kerja-kerja rumah kita ni pun. Kita sendiri pun kena ada tenaga. Ada setengah orang dia kata sibuk je sudut cara kanak keluarga macam-macam. Tubuh badan kita pun penting juga sebab kita ketua kontijen. Namun kita selebek kat nyanyong lah dek kakak dek. Okey baik, dan dalam masa yang sama juga mungkin kita masih ingat lagi tentang banjir besar yang berlaku di Nepal dan sehubungan dengan itu juga DNA waris 55 rakyat Malaysia yang masih lagi hilang telah pun dihantar ke Nepal untuk padanan. Jadi semua sampel asid ataupun DNA waris kepada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal sudah pun diperolehi dan sampel berkenaan dihantar ke negara dilanda bencana itu dalam tempoh terdekat bagi tujuan padanan. Bagaimanapun disebabkan bilangan mangsa yang ramai, usaha itu dijangka memerlukan masa yang panjang untuk mendapatkan padanan. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Dan dalam masa yang sama juga, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart MAS-01 yang menyertai misi bantuan kemanusiaan dan bencana ke Nepal selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan pada pukul 12:30 hari waktu tempatan semalam. Dan agensi pengurusan bencana negara NADMA dalam kenyataan memaklumkan pasukan itu selesai menjalani proses ketibaan dan protokol misi pada pukul 4:30 waktu tempatan termasuk urusan pelepasan logistik serta pengesahan manifest anggota dan penyelarasan seterusnya akan dibuat bersama Kedutaan Besar Malaysia dan juga Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan bagi menentukan aturan penugasan pasukan. Dan agensi memaklumkan pelaporan harian misi akan diselaraskan antara NADMA dan juga Kedutaan Besar Malaysia di Nepal sepanjang operasi dijalankan. Jadi sama-sama kita doakan semoga usaha yang dilakukan ini dipermudahkan dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah.

0: Gapo yang kita lakukan hari ini adalah mengisi sebahagian besar hidup kita. Satu-satunya cara untuk benar-benar kita puas adalah melakukan apa yang kita yakin. Itulah sebagai pekerjaan hebat.
1: Dan satu-satunya cara untuk jadi kekijo kita hebat adalah dengan mencintai gapo hok kita buat. Kalau kita tak temu gapo lagi hok terbaik, teruslah cari. Jangan mudah putus asa. Pesanan ini ikhlas daripada saya,
0: Wadi Bobby
1: dan Anik Rosdi
2: untuk pendengar setia Kelantan FM.
3: Penuhi cita rasa anda.

0: memici terasa anda.
1: Ya, siaran kami berada di tempat anda. Siarannya jelas ke tidak tu? Ada bunyi desain ke? Okey, kalau di Kota Baru 102.9 itu frekuensinya. Dan berada di Macang 97.3. Berada di Gemusang 92.0. Di Jeli 90.0. Di Paloh 88.1. Yang berada luar dari negeri Kelantan, biar dengar terus melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang terus menyokong, yang menjadikan Kelantan FM berada di tangga teratas pendengar menerusi RTM Klik teramai. Alhamdulillah. Okey, dan selain itu juga terima kasih kepada semua yang sentiasa berkongsi-kongsi juga melalui media sosial kami, mengikuti melalui TikTok, di Facebook, Instagram dan sebagainya. Ada macam-macam komen yang membuatkan kami rasa macam, ramai juga pendengar kita ya. Walaupun berada jauh dari negeri Kelantan, di mana tu Johor. Tapi terus setia bersama dengan Kelantan FM. Okey, baik. Dan cerita mengenai jauh ni juga, kita harus bertanya khabar jugalah dengan rakan-rakan kita. Mungkin ada juga saudara mara kita yang berada di Sarawak. Bagaimana keadaan mereka di sana eh? Kalau kita di Kota Baru, hari ni redup sahaja. Tak adanya ribut, tak adanya hujan, tak adanya angin, spoi-spoi bahasa. Tapi kalau di Kuching dan juga Seri Aman, catat IPU amat tidak sihat. Itu yang harus kita tanya khabar tu, kerana mungkin disebabkan oleh itu ialah sebanyak dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap amat tidak sihat setakat 8 pagi tadi, dengan Kuching mencatat bacaan 1 IPU 235 dan Seri Aman merekodkan 216. Jadi 35 kawasan di 8 negeri dan juga 3 wilayah persekutuan merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Sarawak merekodkan jumlah tertinggi dengan 10 kawasan terjejas, 20 kawasan pada tahap sederhana, 8 kawasan pada tahap baik dan tiada bacaan berbahaya. Jadi harus kita ambil cakna jugalah eh, kalau anak-anak kita ada mengaji di Sarawak, ada juga adik-adik kita yang kerja di sana, supaya sentiasa berpesan-pesan baca molek tu. Dan nak tubik rumah sangatlah. Kalau nak tubik pun pakai pelitup muka, pesanan mok macam-macam lah eh, demi untuk kesihatan anak-anak kita. Takut dia yang demi susah kita juga. Okay, minta duit nak beli obat. Macam-macam lah ya.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.

0: Kerja ni senanglah. Kerja sebagai admin di Cambodia dan boleh dapat gaji RM7,000. Bestlah ni.
1: Syabas, tawaran anda telah diterima. Sila bawa surat tawaran ini ke bangunan Samrin, Cambodia pada 15 Mei.
0: Kamu siapa? Lepaskan aku! Kerja yang ku mohon ialah kerja admin, bukan kerja scammer nak tipu orang.
1: Kes sindiket penipuan pekerjaan ke luar negara semakin berleluasa. Fikir rasional. Elakkan sindiket penipuan pekerjaan.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: Buat gitu, orang kata salah. Buat gini, orang kata tak kena. Kalau kecek, kata kita riak. Kalau tak kecek, kata kita sombong. Kalau kita kata sedap, dia mau kata kita pelawak. Kalau kata tak sedap, kata kita tak sokong sain-sain nego. Payuh deh, nak puas hati orang. Tapi kok mana-mana pun, saya Hafiz tetap puas menyatakan bahawa Radio Kelantan FM memang sedap. Pakat dengarlah belakang deh.
1: Sedap, sedap, sedap nikmatnya cinta.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
3: Terima kasih yang sentiasa mengikuti Kelantan FM walau di mana saja berada. Terima kasih juga yang kata Kelantan FM memang sedap. Okey, baik. Dan mungkin waktu ni ada juga di antara kita dah mula rasa ngatup apa lah ya. Tak ada rasa minum kopi dah tapi ngatuk juga. Ada setengah orang minum kopi akan bertenaga, payah nak tidur malam. Ada setengah orang minum kopi 2-3 gelas je sudah tak ada apa-apa. Letak pala pakai jenegah lalu. Jadi Cik Su pun adalah baca sikit apa yang dikongsikan menerusi page Public Health Malaysia. Katanya ada setengah orang mudah tidur ataupun mengantuk apabila minum kopi. Setengah orang tidak. Ia mungkin berlaku satunya disebabkan oleh genetik. Jadi kafein ni, kalau mungkin kita boleh kongsi sikitlah, diproses terutamanya di hati melalui enzim CYP1A2. Tapi aktiviti enzim tidak sama setiap orang. Ada individu yang proses kafein lebih cepat, ada pula yang lebih perlahan. Kalau anda jenis yang metabolisme kafein perlahan, kesannya boleh kekal lebih lama dalam badan. Sebab tu ada orang minum kopi malam boleh tidur, ada yang minum petang tapi pak malam tak boleh tidur lagi. Yang kedua juga mungkin disebabkan oleh otak kita yang mungkin lebih sensitif. Kafein ni bekerja dengan menyekat reseptor yang mana endosin ini salah satu bahan yang membantu menghasilkan rasa mengantuk. Tetapi sensitiviti reseptor ini berbeza antara manusia. Sebab itu orang minum setengah cawan pun rasa mata segar, susah tidur, gelisah, jantung rasa berdebar. Tapi kita relax saja. Okey. Dan yang ketiganya mungkin juga sebab kita ni dah biasa minum kopi semua dah. Ini mungkin boleh berlaku kalau kita minum kopi setiap hari, badan kita kata tolerance terhadap kafein. Maksudnya kesan kick yang dulu kita rasa macam kuat sangat menjadi semakin kurang terasa. Sebab tu ada peminum kopi tegar yang boleh minum kopi malam tanpa rasa macam baru dapat tenaga tambahan. Tapi kena ingatlah sikit, kena kurangkan rasa kesannya. Kalau kita kurangkan rasa kafein, tidak bermaksud kafein hilang daripada badan kita. Kalau kita kena ambil tahu juga tentang waktu bila kita minum kafein. Kafein tidak hilang daripada badan dalam masa 1 ataupun 2 jam. Secara puritanya, separuh daripada kafein yang kita ambil boleh masih berada dalam badan beberapa jam kemudian. Jadi kalau kita minum kopi lewat petang ataupun malam, sebahagian kafein mungkin masih aktif ketika kita ingin cuba tidur. Contoh minum kopi pukul 9 petang. Malam nanti sebahagian kafein tu masih lagi berada dalam sistem badan kita. Jadi kita kena tahu waktu mana yang sesuai untuk kita mendapatkan kopi, untuk kita nak berjaga ke nak tidur awal. Masih.

0: dengarkan Kelantan FM.
1: Dengarkan bersama Suhai Lam.
0: Cita rasa anda.
2: Terima kasih belakang masih lagi terus bersama dengan Go Galik Kelantan FM. Bersama saya Suhaila Makdaud. 12.8 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua yang baru saja dengar Kelantan FM. Gimana tadi tu? Baru dengar buat apa? Terima kasih juga lah mana intai-intai Mercy Live TikTok waktu ini. Alright, dan waktu ini seperti biasa juga pukul 12.30 tengah hari nanti kita ada rancangan Asa Sayang. Dan hari ni ada topik menarik yang akan dibincangkan, InsyaAllah. Tapi sebelum tu, Cik Sunak maklum, Forum Islam, Forum Ehwal Islam Anjuran Masjid Al-Ghufran Felda Cikgu 5 dan 6 Gomuseh akan berlangsung hari ni, hari Ahad 9 September pukul 8 malam dengan tajuknya Perjalanan ke Alam Barzah. Jadi kepada semua Muslimin dan Muslimat yang berdekatan dijemput hadir beramai-ramai lah deh, bersama dengan ahli panel Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir Wan Mahmud, Ustaz Muhammad Amirul Aiman Adi dan moderatornya Ustaz Haji Muhammad Adnan Muhammad Kasim. Jadi kepada semua jemput hadir beramai-ramai untuk memeriahkan majlis ilmu yang berlangsung hari ini. Tajuk pun menarik, Perjalanan ke Alam Barzah. Ini untuk hari ini, 9 September di Kakot deh. Dan untuk hari Rabu ni pula, Masjid At-Taqwa Mukim Pulau Kubang Kerian dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan Forum Ehwal Islam bertempat di Masjid At-Taqwa Mukim Pulau Kubekia dengan tajuk Perjuangan dan Warisan Ummah bersama dengan panel Ustaz Haji Mokhtar Yaakob, Al-Fadil Ustaz Haji Osman Makzin dan moderatornya Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi kepada semua Muslimin dan juga Muslimat jemput hadir. Dua tarikh berbeza, hari ini dan juga hari Rabu nanti, dua lokasi berbeza, tapinya pasti menimba ilmu kita ya ke arah yang lebih terbaik, insya Allah.

0: Yang terbaik kami seorang untuk anda.
1: Baik, terima kasih belakang terus bersama dengan Kelantan FM. Terima kasih juga untuk Ita Ita Mursi live TikTok di waktu ini. Ada berada di mana tadi? Geting. Ada Gomuse. Ada juga yang berada di mana eh? Ada macam-macam di Kuala Terengganu pun ada. Ada juga yang berada di Johor, yang berada di Macang. Terima kasih kerana mengikuti siaran Kelantan FM menerusi live TikTok di waktu ini. Selepas ini pukul 12 tengah hari, 12.30, kita akan ikuti Asuh Sayang dan Sports Color lah. Cik Su akan bersama dengan Dr. Haji Muhammad Ahmarudi Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Hari ini tajuk dia media sosial dan kesannya kepada anak. Okay. Kalau ni ramai di antara kita yang punya media sosial, anak-anak kita pun ada media sosial dah, buat konten macam-macam dia. Jadi kita pemantauan daripada ibu bapa itu penting. InsyaAllah akan semuanya dikupaskan melalui Asuh Sayang pada pukul 12.30 tengah hari nanti. Baik, terdengar dulu lagu daripada Republic untuk anda, Aku Takut. Dan selepas itu daripada Faris Adnan dan juga Selfie Yama, Seindah Syurga. Semuanya menerusi Galik Kelantan FM. 12.20 minit tengah hari.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Okey, Kelantan FM sudah pun 12.30 minit tengah hari dan Super Skala di waktu ini. Cik Su akan bersama dengan tetamu menerusi Asuh Sayang untuk pertemuan kita hari ini. Dan seperti biasa jugalah, Cik Su akan bersama dengan Yang Berusaha Dr. Haji Muhammad Ahmadudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Sehat hari ini, Doktor?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hari ini tajuk kita media sosial dan kesannya kepada anak.
1: Alright.
0: Okey, jadi kalau sebut pasal media sosial ni, walaupun dia muka tu semua bicara ni, sebab benda ni adalah benda penting.
1: Ya, betul.
0: Dan ramai di antaranya meme pengguna media sosial.
1: Ya.
0: Bila-bila tu Cik Su pun setaklah sikitnya. Orang nak tengok doktor menerusi TikTok dan sebagainya. Juga menerusi live Kelantan FM di waktu ini. Mm-hmm. Okey, baik. Doktor, kalau kita sebut mengenai media sosial, mungkin doktor boleh maklum sikit. Mengapa orang kata apa media sosial ni menjadi sebahagian daripada kehidupan kanak-kanak dan juga remaja hari ini?
1: Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Su dan juga rakan-rakan pendengar kata FM yang saya kasih sekalian. Tajuk menarik. Sebenarnya tajuk kita sentiasa menarik sebenarnya. Hari ini pun menarik juga. Media sosial dia sangat dekat dengan kita kerana ibu bapa kena ingat bahawasanya media sosial sebahagian daripada kehidupan kanak-kanak hari ini dan juga remaja. Dan inilah keperluan mereka untuk bersosial, buat hiburan, pembentukan identiti diri, Cik Su. Jadi melalui media sosial dan teknologi yang mudah dicapai. Jadi zaman sekarang ni zaman cepat, Cik Su.
0: Betul.
1: Jadi kena cepat. Tak ada lambat-lambat dah. Orang lambat kena tinggal je.
0: Betul.
1: Jadi maknanya media sosial sangat penting kerana ia merupakan teknologi dan juga aplikasi untuk membuat platform yang orang kata apa, daripada sukar kepada yang mudah dah dalam kehidupan. Dan kalau kita tengok apa kita untuk rakan-rakan pendengar kata FM lah khususnya, media sosial ini sebenarnya platform dalam talian untuk kefahaman yang lebih mendalam, membolehkan kita berinteraksi. Okay. Maknanya bukan sahaja kita berinteraksi, kita berkongsi maklumat, kita mencipta kandungan dengan mudah dan pantas melalui jaringan internet. Jadi kena ada internet yang laju je. So, kalau internet cik ayah ni tak cuma lah.
0: Kalau internet-internet tak cuma.
1: Kalau internet tak cuma lah. Jadi kena ada internet. Jadi rangkaian ni kena internet, wifi, unify dan sebagainya lah.
0: Betul.
1: Jadi fungsi utama dia apa je? Maknanya dia yang pertama, fungsi utama media sosial ni ialah untuk komunikasi. Kita nak menjalin kehubungan. Kalau sekarang je, kita ada WhatsApp, TikTok, Facebook dan sebagainya. Dan orang kata apa, yang kedua perhubungan kandungan. Apa yang kita nak muatkan sekarang je? Maknanya sekarang dunia digital sudah mengambil alih. Kadang-kadang gambar kita tu Cik Su handsome jadi tak handsome.
0: Okay.
1: Kalau tak handsome dah tak apa, Cik Su jadi handsome.
0: Kita tak marah.
1: Waktu tak marah. Jadi hot putih jadi teh, teh jadi putih. Jadi masalah, Cik Su. Jadi hati-hatilah nak buat menyebabkan kemarahan. Ini mendatangkan marah, kata Pilih.
0: Okay.
1: Yang ketiga ialah pemasaran dan juga jenama atau rebranding. Macam Kelantan FM lah. Contohnya penuhi cita rasa anda. So kita boleh, dan kita berjuta-juta, Cik Su, kan. Kita punya Kelantan FM punya pendengar sampai ke seluruh dunia sebenarnya.
0: Betul.
1: So dia panggil apa? Worldwide. So sangat cemerlang. So maknanya Kelantan FM menggunakan platform yang sangat sangat cemerlang. Dan contoh platform popular, Cik Su, antaranya ialah Facebook.
0: Baik.
1: Alright, kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita ada X Twitter dan sebagainya lah.
0: Betul.
1: Jadi ini maksudnya media sosial ini tidak boleh dipisahkan, ibarat kata piramida, kata irama dan lagu. Tanpa so, internet pincang je. Okay, alright. Jadi itulah yang boleh doktor huraikan the first untuk mengapa media sosial ini penting kepada kebahagiaan anak-anak dan kanak-kanak.
0: Okay, baik. Disebabkan banyak sangat media sosial ni.
1: Alright.
0: Okay, macam-macam. Ada setengah tu mak ayah tak ada account pun dia ada dah.
1: Yeah.
0: Okay, cumanya mungkin doktor boleh nyatakan pada usia berapa agaknya ibu bapa perlu mula memberi pendedahan dan juga pemantauan terhadap penggunaan media sosial untuk anak-anak kita.
1: Alright. Ibu bapa ni sepatutnya lah, kalau dalam kajian dan sebagainya, boleh memberi kawalan ataupun pemantauan pada anak ini, kanak-kanak berumur bawah 16, Cik Su. Sebab 16 tahun ke atas tu mereka dah tingkat tempat ni, sebenarnya mereka sudah sedikit matang. Walaupun masih lagi kanak-kanak. Tetapi mereka sudah sedikit matang. Tidak terlibu lagi matang lah. Maksudnya bawah pada 16 tu, pada 15 tahun tu kritikal. Dan di mana-mana pun, Cik Su, 15 tahun lah kritikal lah. Paling lewat dia ni. Jadi maknanya di saat itu, tapi di situlah sebenarnya anak-anak daripada umur 2 tahun ke setahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, masa itulah mereka merengek-rengek, Cik Su. Jadi maknanya stop sampai umur 15. Masa itulah 16, 17 tu bukanlah kita tak boleh nak pantau, tapi kita maknanya kita beri sedikit kebebasan kepada mereka. Sebab mereka sudah boleh berfikir, Cik Su, antara orang kata apa, baik dan buruk lah. Dan di Malaysia ini, bawah 16 tahun, apa nama ni tidak dibenarkan mendaftar ataupun memiliki akaun media sosial sendiri. Ini tahun-tahun apa awal tahun lepas lah kerajaan dah tetapkan begitu. Kan tidak habis media sosial. Habis benda dia wayak. Habis benda dah ada sabung dan sebagainya, mai buih dan sebagainya. Jadi kerajaan tak bagi buka sebelum umur 16. Dan kawasli anak-anak ini ialah sebab mereka akan gunakan akaun ibu bapa, IC dan sebagainya. Jadi ini adalah asas bagaimana garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan dan juga pendidikan awal lah. Maksudnya pendidikan awal ini untuk sebab keselamatan digital ini sangat penting. So, sebab kalau tidak kita akan, anak-anak kita akan terdedah dengan benda-benda yang tidak cemerlang. Macam dululah kita kata buat bom, benda-benda yang apa nama ni yang negatif-negatif. Jadi menyebabkan anak-anak akan terpengaruh dalam media sosial. Sebab semua dunia tak pernah sempat
0: lagi. Budak-budak ini mudah terpengaruh.
1: Yes, dia akan menyebabkan. Itu sebenarnya kadang-kadang kalau kita tengok, kenapa kalau kita tengok kanak-kanak ataupun remaja sekalipun yang agak ganas sebenarnya, dia melihat daripada dunia digital itu ataupun dunia internet itu yang menyebabkan mereka tidak ada rasa ihsan, rasa kasihan dan sebagainya dalam melakukan apa-apa yang tak elok lah. Jadi ini maknanya, dan dalam rekod umur, kalau kita boleh spesifik aja, Su, 0 hingga 2 ni fasa bebas skrin je, Su. Sepatutnya anak-anak kita umur 0 hingga 2 tahun tak boleh main. Dia lagu pun dia tak berusaha satu je, Su. Gagah je. Kita gagah aja.
0: Kalau mak
1: buat
0: tak tahu.
1: Jadi pokok utama masa dia sini lah perkembangan motor kasar. Dia tak tahu apa-apa. Yang kedua ialah 3 hingga 5 tahun ni. 3 hingga 5 tahun ni dia kata pendedahan terawal dan, terkawal dan terhad je, Su. Maknanya kita ada masa dia. Contohnya apa dia? Masa skrin 1 jam sehari ke? Itu ada tempoh masa. Masa umur 3 dan 5. Ni ID lah je, Su. Yang kita buat tu cerita lain. Tapi ID mengikut kajian begini. Kemudian 6 hingga 12, Su, umur 6 tahun hingga apa ni, tahun 6 ialah pengenalan asas digital. Peraturan di rumah, penggunaan dan sebagainya, pendidikan cyber dan sebagainya kena agihkan. Sebab mereka dah, otak mereka tu je sudah mula berkembang lah. Dia dah boleh baca dan sebagainya. Dan yang paling kritikal lah 13 hingga 15. Yang ni maknanya pemantau aktif dan akaun seliaan lah. Supaya dia tak terlibat dengan menyebabkan undang-undang skamer dan sebagainya. Kita pula kena bayar dia berhutang dengan skamer dan sebagainya. Jesus, menyebabkan kita kena bayar. Dan akhir sekali ialah kalau 16 tahun dan ke atas itu autonomi tanggungjawab, Jesus. Maknanya kita beri kebebasan mereka kepada mereka tapi dalam keterbatasan kita melihat mereka lah. Macam tu, Jesus.
0: Walaupun kita rasa umur nebelah tu cidik dok, doktor pun. Tapi kena tengok juga.
1: Kena tengok juga.
0: Takut dia tengok gapa.
1: Itu penting, Jesus. Betul.
0: Baik. Mungkin juga kalau boleh doktor maklumkan bagaimana agaknya media sosial ni mempengaruhi cara anak berfikir ataupun berkomunikasi dan juga bergaul.
1: Dia yang pertama kalau kita tengok bagaimana kanak-kanak ni dia apa berfikir, berkomunikasi dan bergaul, yang pertama ialah cara berfikir tu je, Su. Maknanya dalam media sosial ni sebenarnya tempoh tumpuan tu yang singkat. Maksud apa? Dia maknanya budak-budak ni dia tak nak lama-lama je, Su. Sebab tu kalau kita tengok sekarang budak-budak pelajar lah kalau di sekolah, di universiti, dia tak apa nak menulis sangat je, Su. Sebab dia nak benda tu tak cepat. Jadi dalam dunia media sosial hari ni dia selalu selaju. Sebab tu kalau kita tengok, kalau karangan, kalau dulu saya suka awak. Jadi sekarang dia buat SY SY buat love you. Jadi maknanya dia tapi tu tak ada markah. Kalau dalam pemeriksaan sejarah tak ada markah macam tu. Jadi maknanya
0: dia kena tulisan penuh.
1: Jadi dia tak ada masa zaman kita tu, Jesus. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pemikiran kritikal dengan ikut-ikutan. Jadi maknanya bila banyak sangat media sosial ni mempengaruhi minda mereka, Jesus, mereka jadi pening. Yang mana satu, mereka nak pilih yang kritikal ke ataupun ikut-ikutan. Sebab itulah kalau ikut-ikutan, mereka main Mobile Legend. Yang, tapi sekarang bagulah kerajaan dah buat satu macam apa, pertandingan Mobile Legend. Nampak benda tu manfaat sikit je, Su. Kalau tak buat Mobile Legend, yang pertandingan tu mungkin dia akan, apa dia panggil, e-sport sekarang. So it's very good daripada kerajaan. Tahniah pada kerajaannya tu. Kemudian yang ketiga lah pandangan terhadap diri. Bagaimana mereka melihat diri, je, Su. Maknanya anak-anak ni sebenarnya media sosial ni dia membandingkan, je, Su. So kalau kita tengok anak kita membandingkan tu, jangan marah-marah lah. Sebab zaman sekarang ni zaman marah-marah, bukan kita kena marah. Maknanya zaman membanding-bandingkan. Sebab tu kalau yang cemerlang, bukan yang cemerlang lah, dia nak siapa yang paling awal dapat berita tu contohnya. Kalau tujuh laut tu, siapa yang dapat awal, dia ada kat situ. Nak ambil gambar, saya yang terawal. Dia macam tu.
0: Faham?
1: Apa? Jadi maknanya apa? Dia nak supaya dia apa? Dia akan menyebabkan kalau tak boleh yang tu, dia akan jadi tidak macam sempurna bagi dia. Because it's media social. Dia nak macam tu. Mungkin sekarang kalau kita tengok Yesus yang buka TikTok dan sebagainya, dapat bayaran dan sebagainya, menyebabkan mereka rasa perlu menjadi orang yang terawal dan sebagainya dalam proses ini. Yang kedua ialah cara berkomunikasi. Jadi cara berkomunikasi Yesus dalam ini ialah bergaul tu tag emoji. Sekarang mereka berkomunikasi bukan menggunakan perkataan, banyak menggunakan emoji. Emoji suka, emoji seronok, macam-macam lah. This is dia punya tu. Kemudian kurang kewarna bahasa badan. Mereka ni dah tak ada bahasa badan je, sebab mereka hanya fokus pada skrin je. Jadi bila dia selalu fokus pada skrin, dia tak ada bahasa badan. Tidak, kalau kita balas dulu, kita nampak. Kalau Cik Su marah, mungkin Cik Su mengalih sikit. Kita nampak dia tak ada. Dia tengok wajah dia je sekarang, sebab dia fokus pada apa nama skrin tu. Dan yang akhir ialah lebih berani bersuara. Nah, jadi lebih berani bersuara ni, mereka bersuara tapi kadang-kadang mereka tak tahu apa yang mereka bersuara. Cik Su, dia rasa macam perlu berani, sebab dia mereka tengok dia social tu, oh ramai orang yang orang kata apa, laser era dan sebagainya. Aku pun mesti laser era. Last kali terciduk dia. Mana dia yang kena. Orang kata apa yang you cakap, dia pun tak tahu apa dia cakap. Sebab dia nak terkehadapan, supaya orang kata, weh, orang tepuk-tepuk, sorak-sorak, ada seronok macam tu. So this is benda-benda ini. Yang ketiga ialah cara bergaul, ataupun dia panggil cara social ni. Yang pertama ialah meluaskan jaringan persahabatan. Sebenarnya media social ni dia akan meluaskan jaringan, Cik Su. Maknanya rakan jamming, rakan music. Jadi dia meluaskan di seluruh dunia pun sebenarnya. Dia boleh berhubung dengan media social ni. Yang kedua ialah kualiti dan kuantiti hubungan.

0: apa, orang lain keluar dengan rakan-rakan, dia tak keluar. Jadi dia akan jadi FOMO tu, dan dia akan menyebab akhirnya dia akan menjadi kepada kemurungan dan juga anxiety. Benda macam ni, Cik Su. Maksudnya sebab apa? Sebab trend ni, kalau kita tak boleh kawal Cik Su, dia akan mengawal kita. Dan bila dia mengawal kita, kita dah yalah, tak ada apa-apa yang boleh kita kawal diri kita, Cik Su. Jadi menyebabkan kita rasa kita letih, tak bermaya dan sebagainya dalam menepanilah kesan media sosial ni sebenarnya.
1: Baik. Dia ada bunyi kesan baik buruk.
0: Ya, pastinya Cik Su.
1: Pasti ada deh. Tapi selepas ni Cik Su nak tanya juga dengan doktor, apa media sosial ni mudah anak-anak kita terpengaruh. Tapi kita dengar lagu dulu, doktor. Kita sambung lepas ni pula.

0: Merdu, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Lesti Kejora menghiburkan kita semua menerusi Asu Sayang dalam segmen Guralik untuk hari ini. Kalau mana baru masuk live TT Kelantan FM, hari ini ada apa Cik Su? Kita bersama dalam rancangan Asu Sayang. Ni rancangan mingguan Doktor eh?
1: Ya.
0: Okey, setiap minggu Doktor mari lapu diri untuk berkongsi berkongsi dengan kita semua. Dan hari ini tajuknya ialah media sosial dan kesannya kepada anak. Kalau tadi Doktor dah maklum bagaimana sosial media sosial ini mempengaruhi cara anak berfikir. Cuma kita pun terfikir-fikir. Apa anak kita ni Doktor mudah terpengaruh dengan trend dan juga kandungan yang tular di media sosial.
1: Alright. Jadi sebenarnya dalam remaja ni Cik Su, dia ada satu dia panggil kombinasi perkembangan psikologis. Wah, mana psikologi itu akan berkembang selaras okay. Dan datanya media sosial ini sangat tepat pada masanya. Dia kalau zaman kita Cik Su dan saya tak jadi. Okay. Dia kena zaman.

0: kan, tapi katanya kan zaman kita pun jadi juga, cuma sekarang lebih jadi. Lebih jadi. Jadi maksudnya dia gabungan antara perkembangan psikologis, biologi otak, Yesu, dan juga cara kerja dia panggil algoritma platform digital. Itu zaman generasi Z, Yesu. Maknanya zaman mereka. So kita kena hargai, kita kena respect, cuma kita kawal lah sebagai bapa. Kita jangan ignore kalau siapa yang tak bersama ni, macam kita dulu, Yesu. Sekarang dia panggil apa, kalau laptop, dia dah ada laptop, dulu mesti type. Betul. Jadi kalau kita lagi masih mesti type, mesti type pun tak ada dah. Jadi dah ada soal lah kita, Yesu. Jadi maknanya ini zaman mereka. Maknanya gabungan psikologis, biologi otak dan juga otak cara bekerja dari segi platform digital sesuai dengan zaman mereka. Dan beberapa faktor utama sebenarnya, Cik Su, ialah dia panggil apa? Yang pertama ialah keinginan untuk diterima, Cik Su. Maksud dia panggil social acceptance. Jadi maknanya dia nak diterima. So maknanya bila zaman dunia digital ni, anak-anak kita ni dia nak diterima tu, maksudnya tinggi, sangat tinggi. Dan akhirnya timbul satu perasaan dipanggil FOMO tadilah, fear of missing out. Maknanya takut ketinggalan. Mereka takut tak jadi nombor satu, Cik Su. Tapi kalau dia boleh relate, kalau doktor tengok, kalau dia boleh relate, like, akademik sangat cemerlang, Cik Su. Dia belum-belum tu jadi straight A. Tapi mereka belum-belum menjadi straight E. Dan juga straight F. So, dia orang ni salah. Sebab tu cikgu ke pensyarah ke universiti ke kena memastikan bahawa anak-anak kita ni berada dalam tempat yang betul, atas ring yang betul, Cik Su. Kalau tidak, kesian mereka. Otak digunakan saluran yang sangat tak cemerlang.
1: Belum ke arah yang tidak tepat.
0: Tak arah tepat. Sayang sekali, Cik Su. Maknanya kalau main bola tak semagu macam Argentina. Sebab tu kita kalah, Cik Su. Itu yang pertama. Yang kedua ialah perkembangan otak yang belum matang. Belum matang ni maksudnya apa? Belum sempurna dari segi fungsi eksekutif. Sebab tu mereka nak jadi macam tu, Cik Su. Macam kita tak ada masalah, Cik Su. Kita ni macam dilahirkan zaman kita, yang si ex kita dulu tu, dia sesuai. Maknanya dia orang kata apa, duduk tengah-tengah, laju petak, slow pedok. Jadi maknanya dia boleh berfikir. Yang ni dia tak, Cik Su. Dia laju. Bila dia laju, apa ni Ferrari dengan kancil, memanglah dia memang laju. Dia peginglah. Jadi dia tak boleh nak imbangi. Sebab tu kadang-kadang dia gelecoh, kadang-kadang dia nampak macam ganas. Sebenarnya dia bukan ganas sangat pun. Zaman itu menyebabkan dia ganas sebab dia berfikir tanpa menimbangkan risiko. Kalau dia gaduh, Cik Su, kalau kita gaduh dulu, kita ada juga zaman Saja Hasan. Kalau kita gaduh macam apa, Saja Hasan gaduh dengan buang, kita tak ada. Kita gaduh ni macam kita nak bunuh orang yang kita gaduh tu. Jadi dia tak gaduh-gaduh manja, Cik Su. Ada kita ada gaduh-gaduh manja juga, Cik Su. Jadi itu yang berlaku generasi Z ni sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia dia tak boleh berkembang. Kerana perkembangan sempurna otak tu sampai umur 25, Cik Su. Dia akan berkembang dengan baik lah. Kemudian ketiga ialah dia panggil sistem imbalan ataupun dipanggil reward system. Apa reward system ini? Ialah satu sistem yang sensitif, Cik Su. Maksudnya bila dia otak kita, otak anak kita sangat dia panggil responsif terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka. Media sosial, mereka nak terikut, Cik Su. Kadang-kadang orang yang miskin pun nak beli iPhone. Sorry to say lah, tak layak nak beli iPhone. Tapi dia buat sesuatu yang akhirnya contohnya mencuri dan sebagainya, tak betul tu.
1: Tapi jadi ketinggalan.
0: Jadi belilah yang apa,
1: sepatutnya.
0: Yang sepatutnya. Jangan tiru macam orang iPhone 18 dan sebagainya, bahaya tu. Jadi maknanya dia, tapi oleh kata apa itu, dia akan jadi apa, orang kata apa, tidak kecemerlangan itu. Dan juga kalau kita tengok mereka ni, dia nak dari segi like, Cik Su. Kata berapa like dia, berapa komen dia dan
1: berapa
0: sebagainya,
1: dia,
0: berapa view dia. So dia nak memang macam tu, macam kita ni ikutlah nak like berapa pun. Tak ada like pun tak apa. Kalau Cik Su like, saya rasa 2 like pun tak apa dah. Dia tak boleh, dia paling kurang 2,000 like.
1: Dia rasa tercabar.
0: Yes, jadi itu dia, tapi itulah zaman mereka, Cik Su. Kita raikan. Yang keempat ialah dipanggil manipulasi algoritma media sosial. Maknanya paparan berulang, Cik Su. Maknanya ni dia panggil, kalau Cik Su komunikasi tahulah, dia panggil efek komunikasi. Maknanya benda-benda berulang tu, macam kita buat dikebarat tu, dia akan menyebabkan dia seronok. Ewa boleh. Jadi dia macam tu. So dia punya, orang kata apa, benda-benda yang berulang-ulang itu menyebabkan dia cepat nak catch up benda tu. Dan akhir sekali ialah yang kedua ialah visual yang menarik yang singkat, Cik Su. Maknanya mereka ni tak perlu lama-lama konten mereka. Sekejap saja lalu dia panggil apa, Cik Su? FYP ya, cukup bagi mereka. Jadi yang keempat ialah pengaruh influencer sebagai orang kata apa, role model. Jadi maknanya ibu bapa sekarang kena influencer lah. Betul. Tapi apakah kita layak untuk berhadapan influencer yang hebat-hebat, Cik Su? Yang zaman itu zaman sekarang zaman mereka. Cuma kita imbal lah, sebab kita takkan boleh mengalahkan influencer. Takkan kita nak kalahkan Dato' Ali Shukri, tak boleh. Dengan mangganya tu dan sebagainya. So tak boleh kita. Jadi maknanya kita as a memastikan anak kita berada dalam landasan yang betul dalam penggunaan media sosial ini. Tidak keterlaluan yang nak exam SPM tahun ni kena exam, yang masuk universiti kena tahu fokus you dan sebagainya. So kita sebenarnya sebagai bapa, Cik Su, kita rasionalkan mereka. Bagaimana penggunaan media sosial ini bagus, tetapi jangan keterlaluan over sampai melupakan komunikasi
1: yang sepatutnya.
0: Yes, yang sepatutnya dia buat sebagai anak.
1: Itu sebenarnya cabaran lah.
0: Yes, cabaran sebagai bapa.
1: Jadi kalau sebut pasal cabaran terbesar ibu bapa ni, bagaimana agaknya kalau doktor boleh nyatakan dalam memantau penggunaan media sosial anak-anak kita ni?
0: Okey, maknanya kalau kita tengok cabaran dalam cabaran terbesar lah ibu bapa dalam kita memantau industri ialah sifat anak-anak yang lebih celik teknologi, Cik Su. Maknanya sekarang, Cik Su.
1: Anak ajaya.
0: Yes. Jadi maksudnya apa tu? Maksudnya kita ketinggalan je, tapi tidak mengapa. Kita tak boleh kalah.
1: Kita belajar slow-slow.
0: Kita belajar slow-slow. Jadi dia ajar kita, tak mengapa je, kadang-kadang dia lipat kita je, tapi tak mengapalah. Mula-mula tu memang kita ajar mereka. Dan mereka sebenarnya, sebab dunia sekarang dunia mereka je, dia sebenarnya 2-3 langkah lebih daripada ibu dan ayah. Dan ini secara langsung ialah agak menyebabkan ibu bapa jadi suka sikitlah untuk orang kata apa, menangani celik teknologi ni. Tetapi tak apa, yang pentinglah kita sentiasa berita je, dia pada dalam bahasa ini dia apa, Yesu, kalau kita boleh lawan mereka, kita dekati mereka. It's okay. Maknanya tidak keterlaluan sangat lah.
1: Jangan
0: TikTok.
1: Ketinggalan.
0: Jangan ketinggalan. Okay. Maknanya kalau sebut TikTok, nanti apa? Kalau bahasa Kelantan, nanti apa? Jadi dia pun tak tahu apa itu, apa itu TikTok. Jadi dia pun tak tahu. Jadi nampak sangat kena tipu kanak Yesu. Jadi kita kena faham. And then yang kedua ialah dia panggil ke kompleksnya platform. Maknanya platform Yesu dalam dunia digital ini sangat kompleks, menyebabkan ibu bapa kurang telus dari segi fungsinya. Maknanya ibu bapa tak boleh nak menangani dengan sangat cemerlang lah. Dia hanya follow saja. Yang kedua ialah jurang kemahiran digital. Jadi maknanya ibu bapa ni, sebab tu Yesu saya tengok sekarang ramai dah di, kalau di government dan sebagainya, dia buat digital punya kemahiran supaya tahulah sikit tentang digital tu. Jangan nampak kosong sangat untuk menangani apa bentuk lah dari segi internet dan sebagainya. Dan juga yang keempat ialah ketagihan dalam kandungan toksik. Jadi ini kita tak nak cakap. Bila berlaku ketagihan dalam kandungan toksik ini, menyebabkan anak-anak kita akan menyebabkan mereka orang kata apa, tanpa tapisan dan juga boleh diakses dengan inilah. So maknanya itu pentingnya ibu bapa mesti orang kata apa, celik teknologi lah, Jesus. So untuk menangani anak-anak yang generasi Z pada hari ini, Jesus.
1: Okey, kalau kita cerita hari ini, ramai di kalangan anak-anak kita yang lagi tahu daripada ibu bapa.
0: Ya,
1: tapi dalam masa yang sama juga ibu bapa mempunyai peranan.
0: Betul.
1: Tapi mungkin juga kalau doktor menyatakan bagaimana agaknya ibu bapa ni boleh mendidik anak menggunakan media sosial secara beretika dan juga selamat.
0: Alright. Dia dalam pendekatan yang ibu bapa boleh buat, yang pertama ialah ibu bapa mesti, dia panggil apa, berkomunikasi terbuka dan pendidikan awal je. Maknanya kita di pegang awal tu, kita kata apa, bincangkan risiko cyber. Maknanya yang pertama, bincang dengan anak-anak, kalau lama sangat tengok apa nama, telefon dan sebagainya, main internet, ini akan menyebabkan jadinya bully cyber je. Alright, kemudian jadinya apa, penipuan, gangguan seksual, macam-macam lah, eksploitasi data oleh scammer dan sebagainya. Jadi ini perlu diberitahu pada anak-anak supaya mereka faham je. Dia bukan main seronok-seronok, ini asyik tekan je, tekan main. Tekan tu bahaya, tekan-tekan 1,000 habis, tekan-tekan. Jadi menyebabkan pendidikan awal tu penting lah. Maknanya cabaran ibu bapa sekarang lebih banyak lah, Cik Su. Yang kedua ialah didik anak tentang jejak digital. Maknanya jejak digital ni kena fahamkan anak-anak, ada benda kita boleh akses, ada benda kita tak perlu akses pun sebenarnya. Sebab dia akan memberikan impact kepada kita, dan dia akan bagi tu anak-anak, dia akan kekal kepada kita. Contoh kita selfie ataupun kita hantar gambar-gambar video, kita duk bully orang dan sebagainya, benda tak boleh padam, Cik Su. Jadi dia akan berkekalan. Jadi image dia sebagai anak, image sebagai apa, dan image sebagai sekolah, universiti dan sebagainya. Alright. Yang ketiga ialah jadilah tempat rujukan. Walaupun kita bukanlah technologist man, Yesus, tapi kurang-kurang kita jadi tempat yang anak-anak rasa selamat. Sekiranya mereka rasa tak selamat dengan digital tu, mereka rasa oh, mak dan ayah dia boleh dia berkongsi lah pendapat dan sebagainya. Jadi ini yang perlu anak-anak ataupun ibu bapa faham. Yang kedua ialah mengajar etika komunikasi. Dalam komunikasi ni dia ada orang kata apa, cara kita berkomunikasi melalui media sosial ini. Jadi kita kena ajar anak kita mana yang betul, mana yang do and don't, mana yang betul, mana yang salah dan sebagainya. Alright. Yang ketiga, amalan menghormati orang lain. Jadi kita kena didik je so anak-anak kita ni supaya menggunakan bahasa yang sopan. Maknanya anak-anak ni kadang-kadang dia bila dia main tu, dia tak tahu dah terkeluar perkataan-perkataan yang tak elok sebab dia terlalu fokus pada apa ni, telefon dan media sosial dia. Jadi maknanya kita sebagai ibu bapa kena, dan ini kena banyak kali lah, Cik Su. Maknanya macam kita nak ajak anak-anak kita solat lah, bukan sekali dua, Cik Su. Bukan senang nak suruh rak tu berulang-ulang. Dia kena macam tu. Dan yang keseluruhnya ialah sahkan sebelum kongsi. Maknanya anak-anak kalau nak kongsi apa-apa dalam media sosial lain, TikTok dan sebagainya, sahkan bahawasanya betul-betul. Cik Su tengok sekarang orang gunakan media sosial, letak gambar apa, gambar anjing dan sebagainya, itu tak betul, Cik Su. Tapi kalau kita yang post benda tu, orang lain post pada kita dan kita post, menyebabkan image kita lah seolah macam kita tak tahu nak guna media sosial. Takkan muka kita jadi muka anjing. Jadi macam, tapi anak kita post, dia kata anak siapa ni dan sebagainya. Jadi benda macam ni kena tengok. Alright. Yang ketiga lah, jaga privasi data peribadi. Bagi tahu anak-anak bahawasanya data peribadi jangan kongsi. You nak kongsi yang lain tak apa, tapi data peribadi kita, nombor telefon, IC dan jangan, sebab dia akan mendedahkan kepada scammer dan sebagainya, jenayah lah, Cik Su. Alright. Alright. Kemudian tetapkan privacy account. Maknanya private. Maknanya untuk penggunaan anak-anak macam kita dengan scammer lah. Maknanya kita tahu yang ni telefon scammer. Kita dah keluar dan sebagainya. Jadi maknanya kena belajar sikit lah ayah-ayah kan. Baik. Alright. Yang keempat lah menggunakan kawalan digital dan menetapkan hak masa. Maknanya bapa kena tetapkan hak masa lah penggunaan. Supaya anak-anak kita ni tidak terlalu orang kata apa, hampir 24 jam dengan telefon dan sebagainya. Menyebabkan anak-anak tidak fokus pada benda lain. Dan akhir sekali ialah seperti biasa Cik Su, menjadi teladan ataupun role model yang baik lah. Ayah-ayah ni maksudnya kalau macam kita cakap Cik Su, ada masa kat meja makan, tutup telefon, kita makan. Lepas ni baru kita buka balik. Jadi maknanya biar ada peraturan yang kita, perlu kita buat pada anak-anak kita. Dan anak-anak kita akan follow Cik Su. Sebenarnya saya sebagai bapak pun memang macam itulah. Mula-mula memang mereka tak follow, tapi lama-lama mereka faham apa yang kita suka, apa yang kita tak suka untuk kebaikan mereka Cik Su.
1: Okay. Seminit doktor, kata-kata akhir untuk hari ni.
0: Kata-kata akhir untuk hari ni. Mari kita menjadi seperti biasa. Yang pertama ialah jangan jadikan peranti sebagai pengasuh. Ibu bapa kena jadi pengasuh Cik Su. Itu yang pertama. Maknanya jom kita jadi ibu bapa role model lah kepada anak-anak. Yang kedua, bimbing dan didik anak cara aktif. Maknanya dalam zaman Z sekarang kita kena didik mereka cara aktif. Maknanya kita kena bersama mereka. Kalau kata ajar tolong ayah ni TikTok macam mana, ajak ayah buat TikTok contohnya, dia pun ajar buat TikTok. Jadi kita bersama dengan mereka walaupun mereka dah sangat laju berbanding kita. Kemudian wujudkan komunikasi dua hal yang sangat baik. Maknanya kita dengan anak-anak ni sebenarnya kena wujudkan, kalau dalam Islam kita Yesus, kita wujudkan perasaan malu Yesus. Supaya mereka tak buat aktiviti-aktiviti tak bagus. Dia ingat pada kita sebagai ayah dia. Jadi tak buat aktiviti yang tak bagus. Dan akhir sekali ialah dia panggil apa, menafakkan aplikasi kawalan kontrol. Cik Su, maknanya kita kontrol family kita supaya tidak berlebih-lebihan dalam itu. Dalam rumah kita itu sebenarnya orang kata apa, kitalah sebagai terajunya bersama isteri, ayah dan sebagainya untuk memastikan keluarga kita menjadi rumahku, syurgaku. Dan walaupun media sosial ini sangat bagus, tetapi ada benda yang tidak bagus yang kita kena depanilah. Dan ini cabaran ibu bapa moden pada hari inilah Cik Su.
1: Okey, baik. Itu dia sedikit sebanyak perkongsiannya. Kalau nak ikutnya banyak lagi kita nak bincang Dr. Dik.
0: Ya, betul.
1: Tapi yang mana pun media sosial dan kesannya kepada anak, itu topik yang dibincangkan hari ini. Ibu bapa main peranan, anak-anak pun kena dengar kata.
0: Ya, betul.
1: Walaupun ibu ayah tidak mempunyai follower yang ramai.
0: Dua orang saja.
1: Okey, baik. Terima kasih doktor untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan.
0: InsyaAllah.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

SPRM di arah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari ini.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu kelewatan bekalan baja padi 3 kepada pesawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Arahan itu susulan rungutan dan bantahan pesawah yang terjejas termasuk memorandum yang diterima beliau berhubung masalah berkenaan.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, pakalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri ketika berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian akan terus menjadi antara fokus utama kerajaan dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Dato' Sri Anwar berkata, peruntukan bagi sektor itu juga perlu dipertingkatkan seiring pencapaian dan perkembangan industri pertanian negara.
2: Dan ini benar, lihat kepada kenyataan ekspor saya bincang tadi. Ekspor nenas yang dulu kecil sekarang sudah besar. Production pengeluaran bawang yang hampir tidak ada dahulunya sekarang sudah berkembang. Apa kaitannya? Pertanian itu sudah modern. Hubungan antara bangsa daripada import ekspor dan perdagangan meningkat. Jadi semua langkah-langkah kita itu mesti balik kepada berpangkal kepada industri pertanian. Jadi saya sekali lagi rasa bangga bersama-sama dalam majlis MAHA ini, satu deretan program MAHA yang sudah menjangkau lebih 5 dekad, 50 tahun, tetapi ternyata MAHA 2026 dengan pasukan hebat tahun ini mencatat kemajuan tertinggi dalam sejarah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pencapaian itu terus diterjemahkan menerusi nilai jualan, pelaburan dan jumlah pengunjung yang mengatasi sasaran. Nilai jualan mencecah 66.88 juta ringgit mengatasi sasaran 58 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, jangkaan pelaburan menerusi memorandum persefahaman yang dimeterai terus mencecah 10.3 bilion ringgit berbanding sasaran 8 bilion ringgit. MAHA 2026 juga merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung setakat semalam termasuk 1.7 juta golongan belia. Jumlah pengunjung dijangka melepasi 5 juta menjelang berakhirnya pameran malam ini berbanding sasaran asal 4 juta. Perkembangan jerebu. 35 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan merekodkan kualiti udara tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sarawak merekodkan jumlah kawasan tidak sihat tertinggi dengan 10 lokasi. Selangor menyusul dengan 6 kawasan, Johor 4, Markalan Negeri 9 dan Sabah masing-masing 3. Pahang, Melaka dan Kuala Lumpur pula masing-masing merekodkan 2 kawasan, Markalan Terengganu, Putra Jaya dan Labuan masing-masing 1. Dalam pada itu, 23 kawasan mencatat kualiti udara sederhana dan 8 berada pada tahap baik. Untuk perkembangan semasa jerebu di Sarawak, kita bersama wartawan Muhammad Syadikin Bahrain di Kuching. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Kuching dan Seraman menjadi dua kawasan yang merekodkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Berdasarkan Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar JAS, Seraman mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU tertinggi iaitu 217 di Kuti Kuching, 216. Serian yang masih berada dalam darurat jerebu pula terus menunjukkan penurunan bacaan IPU kepada 183 namun kekal pada tahap tidak sihat. Sebahagian besar kawasan lain turut mencatat kualiti udara tidak sihat dengan beberapa lokasi merekodkan bacaan melebihi 150. Kapit menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan tahap sedana dengan bacaan IPU 97. Sekian laporan Syarikin Bahrain dari Kuching. Kita kembali bersama Izamil di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Syadikin. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart MAS-01 kini memasuki fasa penyelarasan penugasan bagi operasi bantuan kemanusiaan dan bencana di Nepal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam pencetan memaklumkan penyelarasan bersama Kedutaan Besar Malaysia di Nepal dan Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan akan menentukan aturan penugasan berdasarkan situasi semasa. Pelaporan harian sepanjang operasi turut diselaraskan antara NADMA dengan Kedutaan Besar Malaysia. Kesemua 11 anggota dan pegawai SMART membawa 12.4 tan peralatan mencari dan menyelamat itu tiba di Kathmandu tengah hari semalam selepas berlepas dari pangkalan udara TUDM Subang. Amerika Syarikat menafikan pernah cuba menentukan kepimpinan politik Malaysia susulan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung perkara itu. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Amerika David H. Gamble Jr. menegaskan kenyataan tersebut adalah palsu. Tan Sri Abdul Hadi semalam mendakwa wakil Amerika pernah menawarkan bantuan kepada PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dan mengambil alih pentadbiran. Dakwaan itu dikatakan berlaku ketika PAS bersama Pakatan Rakyat sekitar lautan Presiden Barack Obama ke Malaysia pada 2014.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya, luar negara, seramai 22,000 penumpang terjejas susulan penggantungan sementara operasi lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat pencemaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Gangguan itu membabitkan 209 penerbangan termasuk laluan ke Singapura, Kuala Lumpur, Doha dan Sydney. Penutupan yang bermula pukul 1.30 pagi tadi dilanjutkan sehingga 9.30 pagi selepas ujian mengesahkan penyebaran abu berbahaya di kawasan lapangan terbang. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali meletus pagi ini. Penumpang nasihatkan menyemak status terkini penerbangan masing-masing. Di Bangladesh, ribuan penyokong pembangkang berhimpun di Dhaka mendesak kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tariq Rahman menangani krisis bekalan yang semakin meruncing. Protes itu menjadi bantahan jalanan terbesar pertama sejak pentadbiran baharu mengambil alih pemerintahan 6 bulan lalu. Pemimpin pembangkang Shafiqur Rahman berkata kemarahan rakyat didorong kekurangan bekalan gas memasak, elektrik dan baja yang semakin terjejas akibat konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Rusia kini dalam perbincangan baharu untuk menamatkan perang di Ukraine. Utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin bagi membincangkan sebuah pelan damai substantif. Langkah strategi itu bertujuan menghidupkan semula rundingan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Butiran penuh pelan berkenaan dijangka akan diumumkan oleh White House dalam masa beberapa minggu lagi. Beralih ke sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC Daniel Jimenez Alcaniz mahu pemainnya membina mentaliti pemenang selepas terikat dua sama dengan Star City FC SCFC dalam aksi Liga Super di Paroi semalam. Pengendali dari Spanyol itu menegaskan satu mata tidak mencukupi selain menyifatkan prestasi pasukannya tidak konsisten antara babak pertama dan kedua. Sementara itu, Ketua Jurulatih SCFC Mehmet Durakovic mengakui kecewa selepas pasukannya terlepas peluang meraih tiga mata pertama musim ini. Namun, beliau tetap berpuas hati dengan prestasi keseluruhan pemain. Sementara itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain kecewa dengan prestasi skuad Penyu yang gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Beliau berkata anak buahnya tidak mempamerkan aksi meyakinkan selain gagal menyempurnakan peluang untuk meraih tiga mata. Ketua Jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail pula lega skuad Harimau Kumbang berjaya membawa pulang satu mata selepas tewas dalam dua perlawanan terdahulu. TFC dan Penang FC terikat tanpa jaringan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seketika panduan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan, sebentar saja lagi tepat 1.12 minit tengah hari, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk Zon 1 Negeri Kelantan dan Zon 2 Negeri Kelantan pada pukul 1.14 minit tengah hari. Allahu

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi saudara berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon 1 negeri Kelantan 1.12 minit tengah hari, zon 2 negeri Kelantan 1.14 minit tengah hari, dan telah pun masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon Besut Terengganu pada pukul 1.10 minit tengah hari. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Sama-sama kita mengimarahkan masjid dan juga surau untuk menunaikan solat berjemaah, dan sama-sama kita menunaikan solat di awal waktu. Dan waktu sekarang sudah pun 1.16 minit tengah hari.

Kelantan FM 1:19 minit tengah hari. Berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Sertai kami di Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar, bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama Maida. Daftar segera #investlocal. Okay, baik, selepas ini 1:30 minit tengah hari kita akan ikuti dengar orang ngajar. Hari ini dengan tajuknya Perjanjian Iblis, bahagian 2 yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Samsul dan telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Azidi Abdullah. Menyusul nanti pukul 2 petang poskala kita bersama dalam segmen Akok, dan hari ini bersama dengan Kak Ngoh dan juga Pak Do yang akan menemani rakan-rakan sahabat pendengar semua. Jadi saya Zuhairah Mak Daud mengundur diri dulu untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur kita bersua lagi pada hari Rabu nanti menerusi segmen Syekok. Dengan tu sambutlah salam penuh kesyariaan, salam penuh kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Okey, Kelantan tu. Pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak. Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay, semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama. Sama anda.

Jadi apabila anak cucu cicit Adam ni mati, berlakunya kiamat, masa tu pun kamu pun mati. Ha? Berlaku tiupan sangkakala pertama, hancurnya dunia, kamu pun mati. Kata Allah Ta'ala. Ha, dia minta Nuh, sangkakala yang kedua ni. Ya, dia kira-kira lah tu. Ha, sebab bila bangkit daripada mahsyar, dia akan royak, minta pula dengan Allah Ta'ala. Dah bangkit dah semua makhluk ni, apa nak mati lagi ni? Tak payah mati akulah. Hak tu lah cadangan dia ni. Betul? Dalam perancangan dia tu lagu tu. Tapi Tuhan tahu. Ha, Tuhan tak wik 100%. 50% je. Hak dia minta tu Tuhan bagi. Baiklah. Kemudian, dia jawab lagi. Tuhan wik dah ke dia omong panjang. Dia gomong lagi. Dia kata berapa? Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Dah, kerana kamu telah menghukum aku ni sesat, aku ni kafir, aku ni hina, maka aku nak royak, aku nak buat perjanjian denganmu, ya Rab. Ha, ini perjanjian iblis dengan Allah ni. Perjanjian apa? Maka aku akan pastikan betul-betul akan menghalang mereka, Adam, Hawa, anak cucu cicit Adam, daripada jalanmu yang lurus. Ha. Eh, Adam tak kenal pun dia. Tak setuh, tak kosek pun dia. Tiba-tiba dia royak kepada Allah Ta'ala nak merosakkan anak, merosakkan Adam, Hawa, anak cucu cicit Adam ini. Ha. Supaya tidak berpegang kepada Islam yang sebenar, agama tauhid yang sebenar, supaya gelecoh reh. Dan dia royak lagi. Tu hasnya eh. Dia sambung lagi. Dia kata, "Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim."

kirin. Kemudian, ya Rab, aku akan mendatangi mereka, anak cucu cici Adam ini. Kok depan aku masuk. Kok belakang pun aku gi. Aku gomo. Kok kanan pun aku gomo. Kok kiri pun aku gomo. Mana ada celah, ada ruang, dia akan masuk. Dia akan perusak. Dia akan goda. Ini janji dia dengan Allah Ta'ala. Inilah perjanjian iblis. Dan engkau, ya Rab, tidak akan dapati sebahagian besar dari mereka, anak cucu cici Adam ini yang bersyukur. Ramai yang kufur kepada kamu. Kau yang hajar betul kecek daripada Allah Ta'ala. Mana? Iblis. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. Surah Taha ayat 82, Allah Ta'ala kata, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha. Kita manusia ni ada dosa. Nah, tapi bila kita bertaubat, dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat setelah dia buat dosa, taubatan nasuha, Allah Ta'ala ampun dosa-dosa dia. Kemudian dia beriman, dia beramal soleh. Tuhan terima. Allah Ta'ala ni. Bukan iblis tak tahu. Tapi kerana dia takabur. Dia sombong. Dan Allah Ta'ala royak juga dalam surah Al-Qasas ayat 83. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Akhir yang baik, kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya bagi orang yang bertakwa ada tempat dia. Nah, tapi iblis ni, lagu tu lah. Akhir sekali, Tuhan kata, dah dia tak sesuju. Tuhan suruh tubik daripada syurga, dia tak reti lagi, dia bobel-bobel lagi. Tuhan pun kata pula, qala khruj minha madhuman madhura. Keluarlah kamu, tubik kamu daripada syurga itu sebagai makhluk yang terhina dan terusir.

In. Sesungguhnya barang siapa di kalangan anak cucu cicit Adam ini yang ikut kamu, dia kamu duduk goda, kamu duduk hasut dia sehingga mereka ini ikut jejak langkah kamu, Tuhan kata pasti aku akan isi neraka jahanam aku itu kamu termasuk anak cucu cicit Adam yang kamu goda. Aku bawa sekali, aku lepas sekali. Itu Tuhan goyak. Sebab itulah dalam ayat yang lain Allah Taala kata walaqad dharana li jahannam makathiran minal jinni wal ins sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahannam, akan penuhkan neraka jahannam daripada golongan jin dan manusia. Hak mana? Jin hak tidak beriman, jin hak lawai Allah Taala, tidak taat. Dah. Manusia yang buat maksiat, engkar, kufur kepada dia. Maka duk sekalinya, demon ni juga. Dengan siapa? Dengan Azazil. Dengan Iblis ni. Allahu Rabbi ya Karim. Tuhan kata, tubik kamu daripada syurga aku ini. Tak? Akhir sekali, dia pun tubik lah. Tubik di mana? Menetaplah dia di atas muka bumi ni. Bucu mana? Wallahu ta'ala alam. Tak tahu bucu mana. Tapi di atas muka bumi. Tak? Tuhan pun kata kepada Adam dan Hawa, kepada tok kita, nenek kita. Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka aljannah. Tuhan kata, wahai Adam, tinggallah kamu dan isteri kamu dalam syurga ni, Tuhan kata. Fakula min haitsu syi'tuma. Maka makanlah kamu berdua dah buah-buahan, makan ni ada ni. Di mana saja yang kamu suka, syurga ni lewah. Lapan pintu syurga. Daripada satu ke dua sehingga ke lapan tu, ya Allah, memang luah sangat. Berbagai-bagai kenikmatan boleh, boleh makan lah, boleh nikmati. Lah lah nak makan bergapa pun, nak rasa bergapa pun, Tuhan kata. Cuma Tuhan kata pula, wala taqraba hadhihi syajara. Cuma saja. Jangan kamu berdua mendekati pohon tu. Pohon tu tu pohon larangnya. Jangan. Tuhan kata. Kalau salah mu tak dengar aku ayat ni. Fatakuna minadh-dhalimin. Maka kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Zalim maksudnya buat satu kesalahan. Jadi apabila Adam dimasukkan ke dalam syurga, Adam ni masa tu sorang. Sedekah tu hebuak ni Adam ni dengan bentuk seorang tubuh, seorang lelaki. Tiba-tiba sorang, tak ada gu. Orang? Tak ada gu. Orang? Nafsu, bui. Tu hai bui belakang, ada belakang, cukup lengkap. Tak ada gu, apa lagu mana? Oh, bergelisah. Adam. Seminggu dua, tak apa lagi. Kena tiga minggu lah kata. Bergelisah. Orang? Tidur dia. Tak ada aku nak buat tidur. Dia kata tidur. Masa tidur tu lah sedar-sedar. Ada sorang pula. Comel. Mana? Pakaian comel. Muka comel. Bentuk tubuh comel. Weh, siapa pula ni? Mana? Kulit lembut. Dia pun nak setuh lah. Dia kata, tak boleh setuh. Kena halalkan dulu. Kena ijab kabur dulu. Allah Ta'ala lah ijab kaburnya lepas pada tu. Jadi nak ayat bui bahawasanya Tuhan kata, wahai Adam, dan juga isteri kamu Adam, duduklah kamu dari syurga ni, loh lah nak makan apa pun. Cuma pokok tu jangan duduk dekat lah. Jangan duduk dekat. Kemudian, akhir sekali apabila Iblis duduk di muka bumi ni, tak puas hati dia. Akhir sekali dia lonjok naiklah katah. Naiklah katah dia. Nak pergi ke syurga. Nak pergi sapa dekat pintu gerbang syurga, nampak ramai malaikat duk jaga syurga sekeliling. Pintu gerbang syurga, kau ramai duk jaga. Dia nak masuk. Dia mau tak bui. Sebab dia makhluk yang sudah diusir, kena pengambak. Dekat malaikat ni, gapo tu yang suruh, dia taat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak engkar, tidak buat maksiat. Tu yang kata begitu-begitulah malaikat ni. Bila Iblis ni masuk rapat, nak masuk dalam syurga ni, tak boleh.
Macam-macam duduk kecek begitu. Hai, tak boleh, kata malaikat. Tak boleh. Bagi rasuah lah, gapur lah. Macam-macam lah. Habis kecek dah. Rasuah begitu begini. Nak rasuah malaikat, mana boleh. Hai, malaikat tu. Kau bagai tak ada rasuah malaikat ni. Akhir sekali duduk menengok dia. Disebut dalam kitab tafsir Marah Labib. Duduk depan pintu syurga tu, iblis duduk situ, duduk tunggu, duduk tengok, duduk itah Adam dan Hawa ni, 300 tahun. Duduk tengok gitu, nampuklah Adam dan Hawa nampuk, tengok, nampuk, kuk pintu gerbang tu nampuklah mari. Oh, moga Adam dan Hawa ni bahagia duduk dalam syurga. Anak-anak pun tak ada, duduk dua tu. Oh, dia tengok, serabut aku tengok. Oh Allah, bahagia molek dua tu. Aku ni jadi hina. Nah, dia jadi mulia. Tak boleh lagu ni. Dia cari akal lain. Lagu mana dia ni? Nak masuk dalam syurga, nak merosokkan Adam dan Hawa. Akhir sekali, satu riwayat menyebut, dia berupa menjadi ular. Sebab masa tu, dalam syurga ni adalah binatang-binatang jinuk, baik belaka, adalah haiwan-haiwan tu. Hak tu hai buat. Jadi tak sekolah malaikat jaga, ingat ke takut haiwan ada terlepas, kau tubik nak masuk balik, berapa tak sekolah. Dia jadi ular. Maka dia menyusul masuk dalam berok depan Adam berupa jadi manusia. Kejut juga Adam tengok. Ai, siapa kamu ni? Tubuh serupa aku juga. Ai, aku mari.

dia pun nasihat. Penasihat. Jadi dia kata, "Hey Adam, suka dah duduk dalam syurga ni?" "Ah, suka lagu tu lah. Hak Tuhan bui," kata Adam. "Lepas tu lagu mana? Boleh tegak berlaku hak dalam syurga ni. Buah-buah yang makan ni, apa minum yang, oh boleh berlaku. Oh sedap," kata Adam. "Alhamdulillah. Cuma satu je tak bolehnya. Tuhan tak pergi masuk rapat pokok tu je." "Haa. Mu tahu tak apa Tuhan tak pergi masuk rapat pokok tu? Rapat pun tak boleh. Sebab kalau mu pergi rapat, mu berasa nak makan. Tengok buah duduk jauh pun nampak ranu molek tu. Mana? Memel buah, somel. Oh, tengok pun berasa sedap dah. Tak makan lagi. Sebab pokok tu tu, pokok malaikat. Makan ni pokok malaikat. Bila malaikat ni makan, malaikat jadi koma panjang ni. Dia jadi kau mulia semakin mulia ni. Orang, sehingga orang taat sungguh pada Allah Ta'ala ni. Kenapa? Kerana dia makan buah tu. Ayokah. Sebab apa? Aku tahu. Aku ni makhluk yang terawal. Tu hebat aku. Aku tahulah begini ni. Mari kita tengok. Mari masuk. Mari nak tengok. Tengok. Mari kita pergi tengok rapat dekat. Masuk rapat. Gilah masuk rapat tengok. Ha, tengok ni buah ni. Ya pergi. Terah. Ambil. Terah. Eh, tu hebat we makan. Taklah. Tengok dulu. Pergi tengok dulu. Terah kecak. Kecak. Bukan makan. Kecak rasa. Oh, pandai dia keping. Akhir sekali. Ada pun kecak. Oh, kecak dekat. Londek habis pakai ya syurga dia. Hak dia pakai. Maka malulah Adam dan Hawa ketika itu. Ambillah daun-daun yang ada tu. Tutuplah kemaluan mereka berdua. Sebab iblis ada malulah. Kenapa? Allah Ta'ala sangat-sangat murka. Allah Ta'ala akhir sekali ambil iblis. Lepas. Balingan disebutnya. Memang lebih laju daripada kilat. Baling siapa kat atas muka bumi ni. Iblis. Dan Allah Ta'ala sangat-sangat murka. Marah kepada Adam. Akhir sekali. Adam dan Hawa dilemparkan ke atas muka bumi juga. Allah Ta'ala kata, "Tidak layak kamu berdua duduk dalam syurga aku." Nah? Maka turunlah dia tidak dilemparkan sebagaimana iblis dilemparkan. Turun tu ada cara turun. Turun di atas muka bumi. Adam, satu riwayat menyebut kawasan Sri Lanka, dan Hawa dilemparkan, diturunkan di Jeddah. Tak tahu berapa ratus tahun Adam ni menangis dia. Di atas muka bumi tidak serupa duduk dalam syurga. Nak cari makan. Nak sapa-sapa ni tak nak makan. Tak mari makan ni. Buah tak mari. Dari syurga mula sebut ya, mari selalu. Ada selalu. Jadi Tuhan kata, Tuhan rakyat dah. Bila kamu duduk atas muka bumi, kamu kena usaha sendiri. Kena carilah besi-besi nak buat senjata, nak buat bergapa. Kena nanis sendiri. Kena sirat. Kena buat hijau. Kena usaha. Dan akhir sekali sambil dia berusaha, dia duduk menanis. Duduk carilah isteri dia. Tak jumpa. Dia mohon keampunan kepada Allah. Dia sujud kepada Allah. Lamalah dia ni. Mohon ampun kepada Allah. Tuhan elok dulu. Tuhan uji tengok setara mana Adam. Dan akhir sekali, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ratusan tahun, kata riwayat. Dan katanya ribuan tahun. Wallahu ta'ala alam hak manasa. Tetapi lamalah. Akhir sekali bertemulah mereka berdua di Padang Arafah setelah Nabi Adam diajarkan beberapa kalimah. Kata riwayatnya berbagai-bagailah. Katanya doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada doa-doa yang lain. Ada kata diajarkan selawat kepada Nabi kita. Berbagai-bagai riwayat. Tetapi hak penting sekali, diampunkan kesilapan Adam tersebut. Dan diterima, maknanya diterima, Tuhan terima dah, tak ada masalah. Maka mereka pun duduk sekali lah. Duduk mulai lama dah tak berjumpa berapa. Dan akhir sekali membiak. Iblis ni jenis spesies iblis ni, muka dia sorang. Bila Allah Ta'ala lepas dia atas muka bumi, tak tahu jeruk mana. Dia pun duduk cari juga Adam duduk bucu mana. Duduk tanah mana, negara mana, wilayah mana, kapung mana. Cari juga. Dia cari-cari tu tak jumpa. Ya, dia jumpanya masa Nabi Adam sudah Hawa sudah beranak ramah dah. Qabil, Habil, gapo tu. Masa tu dia mari pula.
Ha, ia tak gamau dah Adam Hawa ni, ia gamau Qabil pula ni. Ia tahu dah moga Adam

awak kenal dah dia kan? Aku habis tak kenal dia lagi. Masa tu dia mari. Jadi iblis ni dilemparkan masa dia takabur, dia tidak patuh perintah Allah Ta'ala, muka dia berubah selalu. Wajah dia berubah, tubuh dia berubah. Jadi huduh. Masa dia taat kepada Allah Ta'ala, comel lah. Muka ada nur, comel molek. Bila dia tidak sujud kepada Nabi Adam, tidak sujud hormat. Bila Tuhan kata, wakana minal kafir ni berubah. Berubah lalu. Jadi huduh. Bila duduk atas muka bumi, ada. Dia pelik, spesies dia Tuhan buat ni pelik. Nah, dia macam mana dia nak membiak? Dia biak akhir sekali. Beranuk juga. Lagu mana? Dia cara dia ni Tuhan buat dia bersetubuh dengan tubuh dia sendiri. Pelik ni. Dia pelaga. Kata riwayatnya pelaga antara pohon kanan dengan kiri. Dia pelaga tu. Duk lama. Telur. Oh telur kau ni weh. Telur. Sebutir, dua butir, tiga butir, telur weh. Lepas tu netah. Oh, besin ni. Tubik netah tu, tubik-tubik tu syaitan. Syayatin. Syaitan ni anak-anak kepada iblis. Itu disebut dalam kitab tafsir, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak ibu bahasanya, syaitan iblis ini musuh kita. Selama-lamanya musuh kita. Sebab inilah perjanjian iblis dengan Tuhan, dia nak merosakkan anak cucu cici Adam. Sedekah Adam ni tak buat agapa pun ke dia. Nampak yang jahatnya iblis ni. Tak boleh tengok orang senil. Kalau ada tak boleh tengok orang senil dekat. Jadi makhluk lagu tu. Serupa ni. Serupa iblis juga lah. Minta jauh belakang insyaAllah. Mudah-mudahan. Tuhan kata, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Surah Yasin. Kalau kita duduk baca malam Jumaat, malam ni 10 Syakban, baca Yasin, tempat orang sakit, tempat orang mati, ada hajat baca Yasin. Dalam Yasin tu ada ayat ni. Nah, Tuhan kata, aku telah buat perjanjian dengan kamu, wahai anak cucu cici Adam, wahai bani Adam. Nah, aku ayatkan kepada kamu, bahawasanya syaitan itu, janganlah kamu mengabdikan diri kepada syaitan. Jangan ikut telunjuk syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Jangan salah, minta jauh. Na'udzubillah. Bahaya. Kerana mereka ni cari ruang saja untuk merosokkan kita. Merosokkan akidah kita. Supaya kita buat maksiat. Supaya kita malah semaya. Malah beramal. Malah mari masjid. Malah dengar orang mengajar. Macam-macam. Mana? Hatialah tu. Dia masuk dah. Jago-jago dia masuk. Dia mari dah. Minta jauh belakang. Jadi insyaAllah setakat tu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan Ambo dan juga adik kakak dapat manfaat daripada kuliah kita kali ini. Dan semua sekali, adik kakak, sinar pendengar, ambo mohon ampun dan maaf, terkasar bahasa dan sebagainya. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Okey, Kelantan tu. Bakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepaskan peluang, terus ke tawaran menarik dan racun masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom bakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama. Sama anda.

0: Okey, baik dek kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dek kak. Dek alhamdulillah hari ni sempat sekali lah kak ngoh mari untuk bersama dengan dek kak mesti siap mana kak kita. Pertemuan kita hari ni nya hari hari Ahad lah dek kak. Dek minggu baru di bulan September. Hari Ahad kita hari ni masuk ni hari bulan dah. Hari Ahad ni hari bulan September 2020 ni. Bersama dengan 24 Jamadil awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah, hitah-hitah sila. Kut luar ni comel cuacanya dek kak. Walaupun ngujung-ngujung ni nampak juga bahagia panahnya dek kak. Tapi, cerah lagi lah. Cerah lagi lah. Apalah kepentingan kak kata Allah ma'alam. Tak boleh nak baca lagi lah dek kak. Tapi kalau tengok kepada keadaan tu, tak tahulah ni sama ada hujan kau, ribut kau, dek kau. Jadi kita kena terima lah ni ketentuan Allah SWT, dek kau. Dia ada ujian, dia ada asbab dia. Di sebalik ujian tu ada hikmah. Hikmah yang kita, ya ke budiwi. Ya Allah SWT kewi kepada kita insyaAllah lah ni. Beres belakang anak-anak kita. Adik kakak Kak Ngor ni. Kalau nama-nama tak semayang Zuhur lagi, pergi dulu sebahagia Zuhur. Adik kakak selesai dulu bahagia Zuhur. Lepas tu nak sambung semula menegak-menegak. Nak cari rezeki adik kakak. Boleh lah. Kata sedap lah sikit. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngor ni. Sahabat-sahabat kita. Waktu ni dalam perjalanan ni nak klik tak kau lupa dah. Esok sekolah dah. Demo-demo dah kau lupa dah. Esok sekolah dah. Jadi kita kata selamat sampai ke destinasi masing-masing lah deh.
1: Simpan.
0: Tak ngapa kat panggung dulu ni kami. Ni beri lagu bahagia bikin joroh dulu lah. Cuk-cuk angin demo dulu dah dekat weh. Ni pun sebenarnya Raden Mas Uji. Ceritanya adalah anak yatim dekat weh.

Al-Kisahnya bahagia anak yatim lah. Deh, tapi Kak Ngoh rasa setiap dari kita tahu dah. Ha, tugas dia juga peranan kita. Kalau kita ni menjaga anak yatim. Dah, ataupun kalau kita berjumpa dengan anak-anak yatim. Dek, kita kena beri sepenuh kasih sayang kepada demo lah. Deh, pahala besar adik kakak. Deh, pahala besar kalau kita jaga anak yatim ni. Ha, deh. Tapi jangan salah guna kuasa lah. Kadang-kadang kita ni pernah berhenti mata tak kata demo kita jugalah. Dek, kan, deh. Ha, kadang-kadang demo ni ke... Kalau melibatkan harta-harta ni demo rela telah. Kalau melibatkan harta ni maknanya demo rela baloh lah. Sepatutnya hok boleh ke anak yatim dia kita jaga, kita nak guna. Tak boleh begitu adik akak deh. Jadi kata kita kena tahu sikit bab-bab agama dan juga bab-bab hok inilah ada harta-harta anak yatim ni. Sebabnya seksok ni kita terimanya adik akak. Weh, lah ni memang bahagia. Sungguh dah. Sungguh. Kata bayah kita deh. Tapi lagu tu lah ada. Kita kena tahulah tugas dan juga tanggungjawab kita kalau sekiranya kita ni menjaga anak yatim deh. Kalau kita jaga comel-comel molek-molek, pahala besar adik akak weh. Siapa kau kita mati pahala besar dia kau deh. Seandainya sebut bahagia cuaca tempat kita, alhamdulillah deh. Panas comel molek, cumanya sehari dua ni dan mana mohon duduk halah kau Sarawak, duduk halah kau sedikit-sedikit di patah barat tu adik aku duduk jerebu lah. Jadi jerebu ni kita tahu sok modah dia jerebu ni kalau jenis demo tak tehek, demo jenis nyakit ada leloh ataupun orang ada asma tak boleh nak duduk lah. Tak boleh nak berdepan dengan masalah jerebu ni. Sebab itulah kes untuk asma adik akak. Setakat ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Susulnya daripada masalah jerebu ni lah adik akak. Di alah kau patah barat kita lah di Sabah, di Sarawak ni deh. Jadinya pakar perubatan dia kata ini berlaku sebabnya apabila zarah-zarah halus tu masuk dalam kita punya saluran pernafasan, dia merangsang saluran pernafasan dan juga mencetuskan keradangan. Sebab itulah dek akak demo pesan sokmo dok, kalau ada jerebu kau bernama kau elakkan daripada aktiviti luar, lepas tu pakai mask, pakai mask, aktiviti luar tu jangan duduk di tu, jangan terdedah sangatlah. Sebab kalau lah kita ni terdedah dok, mata kita dia boleh jadi pedih, boleh jadi berair, boleh jadi merah dek aku. Lepas tu ni ada segi hidung pun dia boleh jadi sesema, boleh berair hidung. Lepas tu ni juga tekak pun rasa macam tak sedap lah. Tekak pun rasa macam gatal. Dia gefek juga kepada bahagian palo, penipalo, batuk. Lepas tu ni kalau kita jenis alergi ya. Kulit kita alergi ni dia pun akan jadi, kulit pun kita akan jadi gatal-gatal juga. Dia juga hak paling beratnya ialah sukar untuk bernafas. Payah nak menyawa panggil kata dia kat tak. Payah nak menyamuk. Payah nak menyawa. Jadi sebab itulah kita kena elakkan daripada berada di kawasan luar. Izam kata betul Kak Ngoh. Tempat kita ni kuat jerebu di Kota Kinabalu, Sabah. Salam dari Sabah Kak Ngoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Kak Ngoh ayatnya. Jadi sayang-sayang sahabat Kak Ngoh duduk di Sabah, di Sarawak ataupun di sekitar-sekitar kawasan yang kena jerebu deh. Kena jerebu tu Kak Ngoh pesan sangat-sangat. Ni pesan kasih sayang kata. Dak kepada pendengar-pendengar kita ni biarlah kita kata jagalah kesihatan. Jaga kesihatan elok daripada kita berada di kawasan terdedah dengan jerebu. Supaya lagu ni lah. Supaya Kak Ngoh yang tadi lah. Takut-takutnya efek kepada saluran pernafasan kita. Tak boleh nyawa dia akak. JB pun jerebu juga akak. Wan Mahasan dia. Sebab kita pun biasa juga. Kita di Kelantan ni pun biasa juga mengalami masalah jerebu ni. Jadi kita pernah kena. Pernah merasa. Jadi kalau dia ada mohon asma tak boleh. Memang sensitif sangat dia akak. Kalau udara kita cemar, tercemar dengan jerebu.

0: Birthday akak eh. Ha, jadinya lagu tu lah. Dia rancak-rancak juga adik akak eh. Ha, agak-agaknya kakak semua, adik kakak semua terhibur lah untuk hari ni. Bersama dengan Kak Angah waktu ni lah di Kelantan FM. Jadinya adik akak, kita nak bersama dengan Cik Syakir kita untuk hari ni lah. Assalamualaikum Cik Syakir.
1: Waalaikumsalam Kak
0: Angah. Ha, alhamdulillah Cik Syakir, hari ni kita bersama lagi lah ni. Untuk demo-demo yang apa ni, nak tahu berkenaan dengan minyak zaitun putih Zuitina adik akak. Ha, jadi kalau demo-demo biasa-biasa dengar dah sebelum-sebelum ni lah Cik Syakir, dia mahu tahu dah tak rasa lagu mana, apa ni kelebihan dia ni lagu mana, dia demo-demo yang amalkan minyak zaitun ni. Supaya Cik Syakir oyak lah, minyak zaitun ni comel belaka dah, cuma kita nak yang terbaik.
1: Betul.
0: Yang terbaik deh. Jadi hari ni Cik Syakir mari nak kongsi dengan adik kakak lah, apa ni, minyak zaitun putih Zuitina. Kak Angoh tengok di media-media sosial pula ni demo duduk amal belakang dah Cik Syakir.
1: Alhamdulillah.
0: Nih, orang-orang maknanya kita ni dah buka mata deh. Ya. Ada kesedaran dah bahawasanya minyak zaitun ni adalah yang terbaik untuk tubuh badan kita. Hari ni ni cerita yang terkininya ke dia pula Cik Syakir?
1: Hari ni rahsia, hari ni ni.
0: Rahsia pula. hari ni Cik Syakir nak cerita pasal rahsia pula.
1: Rahsia berkat minyak zaitun ni.
0: Alhamdulillah. Ha, lagu mana ceritanya tu?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Kak Angah selaku pengacara bicara di Radio Kelantan FM pada petang ni, dan juga adik kakak warga pendengar setia Kelantan FM, radio orang Kelantan kita.
0: Betul. Ha.
1: Jadi adik kakak, nak kecek semula tentang minyak zaitun putih Zuitina Prestige. Adik kakak kena ingat bahawa hamba mari di radio Kelantan ni royak bak minyak zaitun ni hanya tolong nyapa aja. Hakikat sebenar hak jo suruh makan minyak zaitun ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَشَجَرَةَ تَخْرُجُ مِنْ تُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ. Pokok yang tumbuh di semenanjung Sinai ataupun di Bukit Tursina yang mengeluarkan minyak dan menjadi lauk bagi orang yang makan. Ayat Quran ini yang menjadi lauk bagi orang yang makan ini merupakan satu gesaan, satu suruhan, satu galakan ataupun satu panduan untuk kita makan minyak zaitun. Al-Quranul Karim turun 1400 tahun yang lampau, Kak Ngoh.
0: Yeah.
1: Tetapi 1400 tahun dah kita disarankan supaya makan minyak zaitun. Kadang-kadang orang kita ni kan, okay? Bapa tak makan minyak zaitun, tak tahu, tak ada doktor suruh makan.
0: Okay, nak tunggu
1: doktor suruh makan baru nak makan minyak zaitun. Sedangkan firman Allah Ta'ala tadi untuk makan minyak zaitun tu direct daripada Allah Ta'ala.
0: Betul.
1: Bapa kita tak si dengar hak Quran royak, nak dengar hak manusia tu royak. Bapa kita tak si dengar apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, nak tunggu doktor-doktor ataupun nak tunggu pakar-pakar ni royak. Sedangkan apabila kita nak menjadi rujukan pemakanan kita kat Angah, tak lain tak bukan kita kena rujuk kepada Al-Quran dulu.
0: Itu yang
1: pertama. Yang kedua, dalam surah yang lain, surah An-Nur ataupun surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam ayat ni surah At-Tin ada perkataan zaitun kat Angah. Dan di dalamnya ada satu firman Allah Subhanahu wa Taala yang sungguh ajaib, iaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, telah aku, yakni Allah Subhanahu wa Taala, telah jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian di sini iaitu ada telinga dua, telinga tak sengit, ada mata dua, ada lubang hidung dua, ada mulut so, ada tekanan darah 120, hak bawah 90 ataupun 80, ada HDL hak molek, ada LDL yang rendah, ada TG yang baik. Keseimbangan ataupun balance yang ada pada manusia itu di sana diceritakan minyak zaitun. Ini yang paling pelik sekali ni Kak Ngoh. Apabila hamba tengok minyak zaitun ni, rupa-rupanya ia sesuai untuk dua golongan manusia. Manusia yang takut untuk ditimpa penyakit untuk langkah pencegahan, dia kena makan minyak zaitun. Adapun manusia yang sakit, dia kena berikhtiar supaya mari semula sihat dia. Dia kena beramal dengan minyak zaitun kerana minyak zaitun ini telah dinobatkan minyak yang paling sihat. Tak kira lah pergi negara mana, tak kira lah pergi di benua mana, bila kecek saja bak minyak zaitun, tak ada makanan lain yang boleh menandingi nutrisi-nutrisi yang ada dalam minyak zaitun. Kita dengar minyak zaitun melalui radio Malaysia Kelantan. Ada radio di rumah, ada telefon di rumah. Kalau kita dengar saja perkataan zaitun, perkataan minyak zaitun ni, Kang, kita masih tidak boleh manfaat dia. Kita kena makan, kita kena hubungi manakah jual minyak zaitun. Minyak zaitun ni, Kang, hak hamba buat mari ni, minyak zaitun Zuitina ni, ambil dengan tangan, bukan kocok dengan mesin, Kang. Hamba setiap kali nak ambil buah, hamba kena pergi nak tengok biar betul-betul kita ambil buah dengan tangan. Nak ambil buah buah zaitun ni untuk yang berkualiti, yang terbaik, antara yang terbaik di dunia ni, kita ambil dengan tangan. Manja super buah strawberry nak kat ngok. Bapa, apabila kita ambil dengan tangan, buah tu jatuh molek. Sebab tangan kita ni lembut. Kalau kita gandeng dengan kayu, buah tu luka, tercedera, maka jatuhlah grade dia. Itu yang pertama. Yang kedua pula, masa kita nak mesing buah zaitun ni, beringat molek. Jangan capur dengan gapo-gapo bahan kimia, kerana sekiranya kita capur dengan bahan kimia, nescaya minyak itu telah tidak asli dan telah tidak tulen. Jadi adik kakak, marilah kita berusaha untuk kita kurangkan risiko sakit. Sakit jantung ke, sakit strok ke, sakit gout ke, dah sakit gapo ni. Kita kurangkan risiko terkena penyakit-penyakit tadi dengan kita mengamalkan minyak sihat, iaitu minyak zaitun. Bagi orang yang sakit, kita inginkan keberkatan minyak zaitun itu mengalir di dalam setiap pembuluh darah dalam tubuh kita. Mengalir dalam darah daging kita. Supaya keberkatan itu boleh kita rasai, boleh kita kecapi, boleh kita ambil manfaat daripada minyak yang berkat ni, Kang. Jadi kita sambung pula lepas ni, Kang. Sebelum sambung tu, ambil lah nombor telefon ni. 010-262-8508. 010-262-8508.
0: Ya, tu dia nombornya. Adik kakak weh, tulis dulu kok-koknya. Lepas ni adik kakak nak bertanya atau ni berkenaan dengan minyak zaitun putih Zuitina. Cik Syakir deh. Okey, kita rehat dulu.

0: Baik, Cik Syakir, kita sambung sikit lagi lah. Yeah. Untuk minyak zaitun putih Zuitina. Okey, baik.
1: Ya. Rahsia seterusnya ni, Kak Ngoh. Dalam kehidupan kita, manusia ni ada darah.
0: Betul.
1: Darah ni dia kena gerak, dia tak boleh berhenti. Berhenti darah, mati.
0: Mati, ya.
1: Darah ni bukan sekadar berwarna merah, tapi fungsi dia ni, dia kena jalan membawa oksigen dan juga nutrisi-nutrisi daripada makanan yang kita makan perut kepada anggota-anggota lain. Contohnya, orang kecil mani, bapa buruk kaki, sebabnya sel-sel daging dia tu mati dah. Kenapa sel-sel tu mati? Kerana kegagalan darah nak bawa nutrisi yang menjadi makanan kepada sel-sel daging tadi. Hon ni amat tolong perekah ni, Kak Ngoh. Jadi, antara keajaiban ataupun dipanggil ijazul ilmi, dalam konteks minyak zaitun ni, minyak zaitun ini apabila seseorang mengamalkan minyak zaitun, nescaya darah dia jalan molek. Yang pertama.
0: Kalau kita amal minyak zaitun ni.
1: Ya. Yang kedua, darah yang sedang berjalan ataupun yang sedang berlari itu membawa nutrisi-nutrisi yang paling penting untuk tubuh. Antara nutrisi yang dibawa oleh darah itu adalah disebabkan darah minyak zaitun ini mempunyai MUFA. Ingat molek adik kakak. MUFA, monounsaturated fatty acid, iaitu lemak baik. Dalam masa yang sama, terdapat kandungan polifenol di dalam minyak zaitun itu yang menjadikan orang yang makan itu boleh mengurangkan keradangan. Amba ulang sekali lagi, minyak zaitun yang diamalkan oleh pengamal akan menyebabkan individu tersebut mempunyai daya anti-inflammatory, iaitu anti radang yang tinggi. Apabila kita makan makanan yang anti radang, nescaya kita akan lebih sihat daripada kita makan makanan lain. Dan kita boleh jarakkan risiko terkena penyakit-penyakit yang menghantui kita pada hari ini.

0: Strok baik, jantung baik, kecil manis baik, gout baik. Ini ada kaitan dengan corak dan juga gaya pemakanan kita.
1: Betul.
0: Tak kira lagi lah negara mana sekalipun, dia akan rayak benda sama. Faktor-faktor penyakit tadi adalah besar kemungkinan daripada corak pemakanan kita. Kita duk makan makanan segera banyak, gula kita telan, susu pekak pun kita telan. Telan belakang hak ada atas meja seolah-olah hidup ini tak ada pedoman. Hak mana buka pasir dengan batu, kita gomor belakang. Jangan. Yeah. Kita kena berhati-hati. Tubuh kita nak sihat, kena tue dia makan makanan sihat. Tu makanan sihat ni kita ambil pedoman daripada Al-Quranul Karim, kita ambil pedoman daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang berbunyi kuluz zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah, makanlah olehmu minyak zaitun. Waddahinu bihi, blomolah dengan minyak zaitun. Fa innahu min syajaratin mubarakah, kerana minyak zaitun itu datang daripada pokok yang diberkati. Hadis ni royak pokok yang diberkati itu adalah pokok zaitun. Nescaya pokok zaitun yang mengeluarkan buah zaitun itu buah zaitun yang berkat. Buah zaitun yang mengeluarkan minyak zaitun itu merupakan minyak yang berkat. Akan tetapi gapo mana berkat ni makdo? Berkat ni perkataan bahasa Arab, terjemah bahasa Kelantan pun berkat juga. Tapi bila kita suruh tafsir tu terjemah berkat, berkat keberkatan, berkat tak jadi gitu. Kita nak tahu gapo mana berkat. Berkat ni alim ulama, sebab perkataan ni mari daripada bahasa Arab, kita kena refer kepada ulama bahasa Arab juga. Dia kata an-numu wa ziyadah, iaitu bertambah dan juga berkembang. Itu mana berkat?
1: Berkat. Okey.
0: Ada ulama hak lebih detail lagi, berkat ni maknanya hak ada dah pada diri kita itu tidak akan berkurang dan dia akan bertambah. Kalaulah kita kata berkat pada kesihatan, nescaya ia akan menyihatkan kita. Berkat pada pitih, nescaya dia akan menjadi kohor banyak pitih kita. Berkat pada umur, nescaya kita umur kohor panjang, umur boleh buat gapuk banyak kara berbanding dengan orang tak berkat masa dan ketika dia. Jadi untuk keberkatan minyak zaitun ni adik kakak, cubalah minyak zaitun yang asli di sana. Tanpa diragui, tanpa was-was, di sana ada keberkatan yang luar biasa. Otak manusia tak ada nak mikir. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni, marilah kita beramal dengan minyak zaitun. Telefon di nombor 010-262-8508. Amal ulangi 010-262-8508 yang berada di Jertih, di Galeri Hidayah, yang berada di Pasir Putih, di Farmasi Ehsan, yang berada di Binja, di Farmasi Amal Medik, yang berada di Berih Kubu Besar, di Agro Bazar, di Nashop, yang berada di Kota Baru, sila berkunjung di HQ di Jalan Datuk Pati, beli 2 botol free minyak zaitun budak sebotol kat ngoh. Mok ngayuh jangan sihat. Anak-anak lagu mana? Anak-anak pun kita sihat bersama-sama. Bahagia bersama-sama. Jauh daripada penyakit. Sihat dan bahagia sentiasa, insyaAllah.
1: Ya, insyaAllah ni. Jadi apa pun adik kakak boleh berhubung dengan nombor ni 010-2028-508 ni. 010-2028-508. Kalau adik kakak nak tanya lebih detail lagi yang berkaitan dengan minyak zaitun putih Zuitina untuk hari ni lah Cik Syakir deh. Jadi promosinya hari ni beli dua akhir percuma
0: minyak zaitun untuk budak.
1: Untuk kanak-kanak. Mikir orang minum jugalah.
0: Minum juga.
1: Okey, untuk kanak-kanak deh.
0: Kalau kita ni mak ayah tak suruh anak kita makan, bila anak kita nak kenal?
1: Betul?
0: Minyak zaitun.
1: Jadi mana peluang lah ni adik kakak dah beli 2 botol ke percuma 1 botol minyak zaitun untuk kanak-kanak. Di 010-2028-508. Yeah. Terima kasih banyak tak ini.
0: Sama-sama.
1: Kita berjumpa semula pula. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

0: Bunga mari payah. Ada lagi. Ayah berapa ramai lagi awak nak kena ni, berapa ramai lagi. Pesel-pesel dah ni, kadang-kadang kemik bunga suruh nak murid juga. Sebab ini aduk pesel banyak kali dah. Perkenaan dengan, jangan aduk sebab gitu-gitu awak tak sahih. Tapi ada lagi. Jadi jatah tangan, nak juga jadi orang pertama. Sebablah benda-benda ataupun cerita-cerita awak bukan tak sah pun lagi. Tak tahu kebenaran dia tu lagu mana. Kita ni kadang-kadang kenalah baca gitu tu molek. Janganlah saya duk share kita pun share juga ke orang. Padahal kita tu tak sahih pun. Bila kita sebab benda-benda lagu ni ke, cerita-cerita tak sahih gini, dia boleh menyebabkan panik dalam kalangan orang-orang yang mana mudah panik lah khususnya. Jadi janganlah kita ni jadi penyebab. Kalau serah nak share ke gapo, biar baca betul-betul dulu. Pastikan sahih, barulah kita share. Nek Bunga tak marah, Nek Bunga nak layak aja.
1: Siapa marah, jangan marah dekat weh. Marah-marah ni kadang-kadang menyebabkan kita ni bertindak di luar jangkau weh, di luar jangkaan dekat deh. Amat Anus kata dia mari dengan marah pula dah hari ni deh. Kau mari dengan merah. Merah dengan marah ni lagu mana sah deh. Tapi lagu tu lah dekat kok. Dari segi perasaan ni lagu tu lah dekat. Kalau tak kena dengan angin kita, kita rasa macam nak marah dah. Tapi kita kena kawal lah. Adalah tu dah benda-benda yang kita buat tidak kena, yang menyebabkan kita ni dimarahi ataupun ditegur dia kak deh. Tak kira lah sama ada kita di rumah ke ataupun di tempat kerja ke, tambah-tambah lagi kau anak-anak kita, kau kena tegur dia kak. Nih, kena tegur sebab budak ni dia kak. Kalau kita tidak tegur, sedaklah dia apa ni buatnya. Kadang-kadang budak ni dia tak ada nak mikir benda yang dia buat tu salah ataupun betul dah. Contohnya lah deh. Jadi kita sebagai bapak ni kita kena beri tunjuk ajar lah. Beri tunjuk ajar supaya anak kita tu tidak terlalah ataupun tidak tersasar lebih jauh dengan kesalahan-kesalahan yang dia buat. Deh. Itu dah. Kena kita tengok anak kita duduk mana dia kok. Klik sekolah ke tak lagi masa ni? Pukul 2 nak pukul 3 dah ni. Pukul 2:53 nak pukul 3 dah tu. Jadi kita hitam-hitam silah lah. Siap dulu lock dia kat weh. Lock pun bimbang juga. Dia mau pergi koksi. Dia mau sign koksi. Katih basikal koksi. Katih motor pula dah. Bawa motor koksi. Dah lah lesen-lesen tu tak ada. Bahaya dia kat. Lepas ni ada kita ada berita sementara ni. Berita ringkas dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur.

Baik, dia akan balik semula bersama dengan Kak Ngah Petani di Kelantan FM. Dia, alhamdulillah lah. Kita masih lagi dalam suasana merdeka, dalam suasana kata hari kebangsaan. Dia, dia juga suasana cuti. Tapi dah habis dah cuti dah. Baru 2-3 hari baru ni kat. Oh, kalah lah adik kau. Dengan back war gimana-gimana. Back war rata riti kau panggil dah. Tapi alhamdulillah lah. Kesempatan cuti tu kita boleh klik kapung. Tak boleh hadir untuk back war dan juga sebagainya. Dalam suasana apa ni hari kebangsaan, alhamdulillah. Jadi kita harapnya set-set kita jangan pecah lah belakang. Dah, biar ada persefahaman, biar ada perpaduan yang kukuh antara kita dan kau. Walaupun kita duduk dalam negara Malaysia ni, macam-macam agama, macam-macam bangsa ada. Hak situ duduk yang paling pentingnya dek kau. Supaya orang-orang lain, orang luar, anasi-anasi luar, tidak mampu untuk memecah belahkan kita. Deh, biasa kita ni sentiasa bersatu padu, sentiasa berpegang kepada rukun negara lah. Deh, berpegang kepada rukun negara biar kita aman, damai, sejahtera, sapalah kebila-bila dekat.

0: sai. Aku nak tanya muni sai. Mu nama penuh ke apa dia? Haa, nama penuh sai. Guano, abema, kalau tak tanya nama ambo, kau nasi boleh duit marah. Nama penuh hambo ke Muhammad Sa'i. Aku nak tanya belako. Woyo nama penuh kapodio woyo. Aku boleh isi boleh juga kau sama. Nama aku oke tu panggil Abdul Woyo. Aku nak ya belako ni. Popo kita ni. Kena dengar. Popo kita ni ake ada cucu. Ake ada yang boleh anak. Eh, abang-abang. Tosi tanya ke ambo. Namo gapo. Asal dulu tak kalau mula. Namo muka. Toki aku tak tahu. Ni rana tisasa di hati. Abang-abang nak kaya gapo dia. Abang-abang. Bermula. Tahun 2000 ni, kalau gitu gak, lama dah, 20 tahun. Lama tak lama aku kena royak semula ni. Siapa-siapa nak buat, nak daftar nama anak. Kalau nak buat nama Muhammad, kena hijau penuh. Kalau dulu kan, pemu saya, Muhammad saya, hijau dia, M-O-H-D. Lo ni tak boleh lagu tu. Kena hijau penuh. Sepomu juga Woyo. Abdul Woyo. Kalau dulu boleh daftar ABD. Abdul. Lo ni tak boleh Woyo. Kalau lagu tu ga beyo tak boleh daftar nama anak panjang-panjang lagi tu ga. Kalau biasa orang lain jawab tak ada lomuli. Kita baru di sini. Ambo nak tanya lah juga. Dokwano tak lewat pendek-pendek abang ma. Sebab kalau negara kita M-O-S-D kita pehidup mama. Kalau pergi peraci ya sobat. Jadi benar ni tak lewat guna pakar do. Ingatlah belakang tuan-tuan dah berpancian. Bagus doh muraya. Ya tunggu lu sama mumayo ya kota loge ciuji ngani rana tobano do sai boloto niko lagi no daftan namo ano ko mano pendo kita tahu ke kro ya kau gela beyo.
1: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Makdau.
2: Waalaikumsalam Azwana Nah. Dan juga kita ada Mashita, kita ada Roshida, kita ada Wan Suhaimi. Masih lagi setia bersama dengan Kak Angah deh. Untuk hari inilah alhamdulillah Kak Apah pun terima kasih banyak Kak Apah golok kita deh. Ya juga dengar saya lagi untuk hari ni. Saat ni kita dengar Datuk Pengirat daripada Beyoh kita. Dah bahagia singkatan-singkatan nama. Cuma nyelon ni dah kahwin. Siap duk pergi lagi lah. Nak tukar kat kenali kau nama kau. Sebab lo ni dia punya sistem tu dalam proses pembaiki. Ia nak tukar daripada sistem lama kepada sistem baru. Sebab ia nak mengeluarkan kad kenali baru yang lebih. Ia lebih canggih lah deh. Jadi kan kalau nak buat tukar-tukar nama kau. Tak boleh lagi lah ni. Deh, jangan we hilang lah. Kak kenal tu dek kau. Allahu akbar. Kak kenal boleh hilang deh. Lagu mana? Kak kenal kalau kita ni kat Allah. Super kak bang lah juga dek kau. Pentingnya dek kau. Apa ni? Mashita. Okay. Pokok bank lah deh. Kak kenal kita ni tak boleh. Sebab tu adalah identiti kita. Tak boleh letak koksi kokde. Tak boleh we jatuh. Biar duduk dalam keadaan selamat. Sebab kalau tak ada kak kenal ni. Tak ada lah identiti kita ni. Jadi jangan salah guna lah dekat. Orang-orang nak putera-tera putus stik. Kau menama kau tak soh lah. Kadang-kadang kita tidak tahu dah demo guna kat kenalan kita tu untuk apa. Jadi kat kita kena pakat-pakat beringat. Walaupun tidak musim pilih hari raya, tapi learning kat kenalan tu penting. Bantuan-bantuan kerajaan beri kepada kita pun pakat kat kenalan adik kakak. Nak buh minyak pun pakat kat kenalan. Apatah lagi kalau kita nak berurusan dengan hospital ke, berurusan dengan jabatan-jabatan nama ke, semuanya guna-guna kak kenale. Jadi kena jaga molek lah. Acu kita belek-belek teh celoh-celoh bik tu. Duk mana kak kenale kita? Lama ke kak angoh tanya baru sudah kerja tak jumpa kak kenale duk mana. Aduh, macam-macam dah dekat wes eh. Jadi kita kena betul-betul jagalah kak kenale kita tu supaya tidak jumpa korang dan juga tidak disalahgunakan oleh orang-orang lain yang tidak bertanggungjawab. Betul tu dek kak. Tak. Sebab kak kenalan ni adalah soal kata IC kita lah. Benda yang identiti kita lah sebagai warga negara Malaysia. Tak ada kak kenalan panggil bukan warga negara Malaysia. Hak tu kak kena ayatnya dek kak.

Alhamdulillah balik semula bersama dengan Kak Ngam. Pertanyaan dah kahwin. Selamat petang belakang dan juga selamat kata ikuti siaran kita lah. Di mana jua dekat kau berada. Tak kira lah demo-demo yang sedang bekerja waktu ni. Selamat bertugas dekat kau dah berikan sepenuh tumpuan kepada tugas dia kita. Kak Ngam tahulah bahagia misi-misi lah. Cikgu di Kelantan kita nampak cikgu pun start mengajar dah. Muka cuti baru ni. Oh, suka dia kan. Jadi, start hari ni balik kepada rutin biasa. Alhamdulillah. Semoga kata apa tugas-tugas kita berjalan dengan lancar belakang dia kan. Sama-sama tu, Kak Ngun Oyak ni untuk demo-demo yang berada di Felda Cikgu Lima dan juga Cikgu Nek dia kan. Hari ni, dia ada buat forum Ehwal Islam anjuran Masjid Al-Ghufran. Arab sikit ni dekat weh. Masjid Al-Ghufran, Felda, Cikgu Lima dan juga Negro Musa. Pukulnya 8 malam ni ni. Jadi, tajuknya Perjalanan ke Alam Barzah. Bersama dengan Ustaz Muhammad Syahir, Ustaz Muhammad Amirul Aiman dan juga bersama dengan moderator kita lah Ustaz Haji Muhammad Adnan bin Muhammad Kasim. Jadi adik kakak yang berada di kawasan-kawasan sekitar tu boleh pakat tubik kamar-kamar. Terutama sekali demo-demo yang berada di Cikgu Lima dan juga Cikgu Nen . Malam ni di Masjid Al-Ghufran, Felda Cikgu Lima dan juga Nen. Pukul 8 malam. Pakat-pakat dengar lah dekat weh. Program ilmu ni sangat-sangat kata sesuai untuk kita. Dia juga sangat molek untuk kita sama-sama dengar. Sama-sama peringat sama kita deh. InsyaAllah.

0: Sisa plastik yang terapung sangat berbahaya kepada hidupan laut. Plastik terapung kelihatan seperti obor-obor, seringkali disangkakan sebagai makanan. Sekiranya dimakan, plastik akan memudaratkan hidupan laut. Jauhi penggunaan plastik. Sayangi dan lindungi hidupan laut. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kelantan FM.
1: Siaran kami berada di tempat anda.
2: Sedang sejuk Terengganu. 107.1.

Sebab tu dia lagu Hindustan lah. Dan kita beri lagu Hindustan untuk adik kakak lah. Bimek takutnya mengatuk. Eh, ada lagi. Sikit lagi tu adik kakak. Tapi tak apalah, Dan. Nustel kat segar tanah-tanah lah deh. Okay, tak apalah. Terima kasih banyak Sweet Rose. Kita ada Kamariah Kak Ayah kita. Alhamdulillah dah kata Kak Angoh. Cuaca di Wakah Cik Iyih ni mendung dah ni. Oh, Kak Angoh pun kita nampaknya awan mula berarak dah tu deh. Terima kasih banyak Ina kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat kita yang masih lagi setia bersama dengan Kak Angoh waktu ni lah di Kelantan FM deh. Sambil-sambil tu duduk layan ni setiap sana dek kok. Kak Angoh terscroll lah ni bahagia untuk demo-demo rakan-rakan petani kita, rakan-rakan pekebun kecil kita dek kok eh. Demo ni pun akan terima bantu juga. Start daripada 1 hari bulan Julai baru ni. Tarikh permohonannya 1 hingga 31 Julai. Lepas tu nya tarikh untuk pembayarannya untuk bantuan tunai sebanyak RM400. Sedia adanya 200 dan tambah pula 200 secara interim yang telah pun disalurkan untuk meringankan kos dan juga menyokong kelangsungan petani-petani dan juga pekebun-pekebun kecil kita lah di Malaysia ni. Jadi bantuan tu dia permohonannya

Boleh tengoklah dia punya bantuan tu masuk ke tidak dalam akaun adik kakak deh. Jadi kalau tak masuk tu kena mohon semula lah, kena tengok lah kemas kininya lagu mana. Neh, lagu tu lah. Kadang-kadang orang tua ni dia ngilip pala perih-perih. Allah, Kak Angus kemas kini berapa nama pula. Tak erti lah kita. Tak erti lah kita dah. Tapi tak apa. Dah anak-anak muda kita lah ni dah mengerti belakang. Sebab lah ni dia kak, Kak Angus duk tengok demo buat kerja sekolah pun. Demo buat kerja sekolah pun dengan telefon je. Dengan laptop je. Dengan telefon je. Segala-galanya di telefon dia kak. Jadi tolonglah. Neh. Tolonglah mak ayuh kita kak. Apa ni cikgu kita kau kalau tak reti tu tolonglah suruh cucu-cucu tengok lagu mana ada. Jadi lagu telah alhamdulillah dengan adanya bantuan-bantuan sebegini dah kok support Kak Ngandu ayat sama-sama lah, tak kira lah sama ada kita kau ataupun petani nelayan penternak kau ataupun pekebun-pekebun kecil kau dah kok weh. Harap penyo biar kita gunakan dengan sebaik mungkin dan juga meringankan beban kita lah dekat deh. Ha, ni pukul 3:43 minit betul. Oh, Kak Ngah terlupa saat ni. Saat ni royak halah gua Musa. Ada untuk forum ehwal Islamnya. Malam ni pukul 8 malam 6 September. Apa ni di Masjid Al-Kufran, Felda Cikgu Limau dan juga Cikgu Nedi gua Musa. So laginya, rupanya ada so lagi dekat. Dia selisih kertas. Selisih kertas 9 September. Hanya abu pula dekat. Masjid At-Taqwa mungkin pulau. Mungkin pulau Kubah Kiye. Ni juga kerjasama dengan Kelantan FM. Dia akan buat forum Islam. Tempat di Masjid At-Taqwa mungkin pulau Kubah Kiye lah. Pukul 8 malam. Tajuknya ialah Perjuangan dan juga Warisan Ummah bersama dengan Ustaz Haji Mokhtar Yaakob, Ustaz Haji Osman Makzin dan juga moderatornya Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi muslimin muslimat pakat tubik ramai-ramai dekat kat weh. Majlis ilmu kalau kita di Kota Baru jauh sangat nak gigalah ke Gua Musa. Gi hok Kota Baru dekat kat mudah. Gi hok Kota Baru deh. Demo-demo halah Gua Musa tu jangan lupa. Salalah asyik kita dekat kat malam ni pukul 8 malam di Masjid Khufran Felda Cikgu Lima dan juga Cikgu Nev. Bersama dengan panel-panel kita lah, Ustaz Muhammad Syahir ada, Ustaz Muhammad Amirul Aiman Adi pun ada dan juga moderatornya Ustaz Haji Muhammad Anan Muhammad Kasim. Penerbit dia Bedik Mula.

hanya lagu saya dekat Wek Lantan FM ada semua di samping adik kakak. Tak kira lah adik kakak berada di mana pun. Dah, kau kena ikan rebu. Dek. Rosidah pada Siti Khadijah. Ha, Kak Ngoh nak minta lagu so. Boleh insyaAllah deh. Ha. Sebab kita nak asar ni. Ha, tapi tak apa, ada sedikit masa lagi. Untuk panduan kita bersama hari ini, asal maksudnya waktu semangat for dasar untuk zon 1 negeri Kelantannya pukul 4.13 minit petang. Manakala untuk zon 2-nya 4.17. Ha, tak lupa juga untuk adik kakak Kak Angoh yang berada di kawasan Besut Setiu 4.12 minit petang. Deh. Alhamdulillah. Ada lagi yang menonton di live TikTok kita hari ini walaupun tidak ramai. Berkali demo kaluk kalau adik kakak dah. Ha, sekala-sekalanya. Sekalanya ramai duk menayangnya. Tapi hari ini alhamdulillah tak ada hal lah. Dia mungkin demo duk tengah buat kerja. Mungkin demo busy. Lorak dengan kerja-kerja yang lain. Ada kat Angoh Hiyo lah. Alhamdulillah. Laikan rebuh ada semua ni. Tak ada hal. Tak ada masalah. Selesai kerja-kerja penting dulu dek kok. Sebelum kita kata gamah. Apa ada duk pesan semua dah. Selesai kerja hari ni. Kita selesai hari ni. Dek. Esok tu kita fikir hotline pulak dah. Ha, tapi tak apa. Selamat bertugas lah. Ha, untuk sasah misi. Kita ada sayang Kak Ngoh ni. Dia hantar mesej. Kita dengar Kak Ngoh. Ha, cumanya bila-bila ada kerja lah. Alhamdulillah tak ada masalah. Deh. Ha, tak ada nak komen lah. Nya. Tak buka kerja. Tak ada masalah lah. Deh. Selamat bekerja. Selamat bertugas lah. Untuk semua adik kakak Kak Ngoh yang setia. Yang masih lagi setia bersama dengan Kak Ngoh untuk waktu ni di Kelantan FM. Deh. Jadi selepas ni Kak Ngoh nak maklum sekali lagi. Asal kita untuk zon 1, 4.13. Untuk zon 2, 4.17 minit petang. Manakala di kawasan Besut Setiu, pukul 4.12 minit petang. Deh. Untuk hari ni, ha, 6 September 2026 bersama dengan 24 Rabi Ul Awal 1448 Hijriah. Sehat kau Kak Ngoh? Sehat alhamdulillah. Ha, sehatlah, boleh mari bobe-bobe sini ni deh.

0: yaqin.
1: Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong.
0: Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin.

Baik, ada kakak-kakak ngom muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tu pukul 4.13 minit betul. Kak Ngom KSI Azam untuk hari ni lah. Bagi menandakan masuknya waktu semai Fardu Asar untuk zon 1 negeri Kelantan. Manakala asal untuk zon 2 hari ni dah kak tepat pada pukul 4.17 minit betul.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Tidak ada Kak Azan, Kak Ngoh siap dan itu bagi menandakan masuknya waktu semaya Fardu Asar untuk hari inilah. Dan untuk Zon 1 part 13, manakala untuk Zon 2 nya part 17. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngoh yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu juga telah pun masuknya waktu semaya waktu asar untuk hari ini dah kot 4.12 minit petang. Jadi sekali lagi lah Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar untuk semua adik kakak Kak Ngoh Muslimin dan juga Muslimat yang berada di seluruh negeri Kelantan untuk hari ini. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di luar Kelantan yang dengar juga siaran Kelantan FM, juga Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar mengikut kepada tempat adik kakak masing-masing. Tidak, carilah mana-mana masjid ke surah kau singgah dulu, selesai dulu bahagia asar deh. Baik, dan kalau seketika kita bersama untuk ruangan ruangan Nida Ul Islam untuk petani bersama dengan yang berbahagia Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Nida Ul Islam, dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Sehat? Masih lagi dengan Ustaz Rahmat. Moga-moga kita yang berkumpul pada hari ini, Allah kumpulkan balik kita ke dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini episod tipu sunat. Ada ke tipu sunat? Saya first time dengar perkataan tipu sunat ni. Seronok tak saya tengok cerita almarhum P. Ramli. Subhanallah, P. Ramli ni, saya ambil kata-kata Ustaz Badli Shah Alauddin. P. Ramli ni orang dia, subhanallah, wali dalam seni. Wali dalam seni. Sebab apa? Apa yang dia cerita, subhanallah, berlaku zaman sekarang. Maka P. Ramli ada sebut, ini tipu sunat dah. Dia kata, apa maksud tipu sunat? Sebenarnya memang ada dalam hadis Nabi SAW, dibenarkan tipu dengan tiga sebab. Tapi dengar dulu sebab ni, hati-hati tau, jangan suka-suka guna. Yang pertama, orang yang menipu dalam perang. Maksudnya orang tengah berperang, contoh United States of America, wah, tengah berperang dengan kita Mujahidin contoh, tiba-tiba kita berpasang walkie-talkie, kita tipu ni, kata baik-baik-baik kita akan bergerak ke selatan, ke selatan. Wah tu, musuh Islam ni pun pergi selatan, sebenarnya sepertinya kita pergi utara. Jadi helah ataupun tipu ni dibenarkan, tu pertama. Yang kedua, perhubungan untuk menjaga perhubungan ataupun suami isteri dibenarkan menipu. Tapi ni tak nak ni, nanti orang guna Ustaz Rahmat kata boleh menipu, bawa tenang. Yang dibenarkan menipu tu apa? Yang dibenarkan menipu kalau tidak menjejaskan hak. Maksud tak jejaskan hak tu apa? Contoh, na'uzubillah min zalik, suami menipu, sebenarnya ada skandal. Ustaz, saya menipu, tak apalah ustaz, nanti bercerai, tak boleh. Menipu, simpan skandal tu benda haram. Yang dibenarkan menipu, kata ulama, adalah menipu untuk menyelamatkan hubungan dan benda itu tidak merosakkan hak isteri, hak suami dan tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya, suami janji dah nak apa? Nak berhenti merokok. Rupa-rupanya merokok kat luar. Tipu haram. Tipu yang macam mana? Halal ustaz? Tipu halal. Tipu sunat. Contoh, isteri pakai kain, pakai cantik, tanya, abang cantik tak? Walaupun kita tahu dah kurang cantik dia, tapi tipu je lah cakap, oh cantik. Jadi faham ya? Jadi jangan tipu benda yang haram, tipu yang halal dan tipu sunat, insyaAllah. Moga-moga membawa keberkatan dalam diri kita, insyaAllah.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.
3: Kelantan FM,

Baik, dah kita dalam ni pukul 4.25 minit petang. Alhamdulillah. Kita selesai dulu bahagian asal. Lepas tu boleh sambung semula kerja-kerja kita macam biasa lah. Pukul 5 lepas ni, kita ada berita nasional dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan hari ni pukul 5.30 kita ada rancangan wayar kulit. Dan untuk peminat-peminat wayar kulit, jangan lupa. Kita ada rancangan wayar kulit. Lepas tu ni, kita ada juga Biz On Air untuk petang ni. 5 suku lebih kurang. Dia juga masih lagi ada masa lah untuk bersambung dengan Kak Ngoh waktu ni di Kelantan FM ni. Kita ada Nur Hayati, kita ada apa ni? Kak Ngoh tak nampak dia. Abis Syah tau. Mari klinik saat ni. Alhamdulillah sihat. Oh, pergi cek kesihatan ke gua nak Abis Syah kita. Ni bagus Abis Syah. Ni contoh juga untuk kita-kita semua dekat kat weh. Janganlah kita rasa macam hari ni tu segar molek, tak ada pening kepala, tak ada sakit orang, tak ada apa orang, maknanya kita sihat. Tak berasa sihat. Tapi sebenarnya dekat kat ni boleh sekali ni baiklah kita pergi cek kesihatan kita. Bimbel juga dah. Takutnya kolesterol lah, takutnya darah tinggi lah. Dia kat bagi tak nampak dah. Tak nampak mata. Takutnya kecil manis kau bernama kau. Tapi kalau kecil manis tu, dia ada tanda-tanda dia dia kat dia. Kolesterol lah. Kadang-kadang kita mikir juga, oh rupanya tubuhnya tak besar mana, tapi kolesterol tinggi. Kak Angoh lah, biasa orang gitu dah. Tengok saing-saing, mana demo he? Deh, nampak tak bermanya? Ada dah. Tapi, dia kata, aku kecek ke, kolesterol tinggi lah. Tak sekolah lah ni. Sebab itulah kita kata, kita kena kecek lah kesihatan. Jangan malu lah. Kadang-kadang kita nak Allah. Masuk tak ada Kak Ngoh. Alasih biasa Kak Ngoh dengar lah dah. Tak ada masa kita Kak Ngoh. Hey, nak kecek-kecek kesihatan dah lah. Kena tunggu lama dah. Kena tunggu lama. Tak say lama pergi swasta. Mudah je deh. Tapi kalau nak pergi klinik KJN ni, boleh, tak ada masalah. Cumanya temu janji tu kena buat kod online dia kat weh. Jadi mudah. Dan mudah. Tidak menunggu mana, tidak menunggu lama mana sebenarnya dia kak. Tak. Tapi yang paling pentingnya, kita bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Jadi kat kita tengoklah. Kita kena jagalah kesihatan kita tu. Makan-makan tu supaya kat orang sekali lah. Janganlah pantang lalu dia kat weh. Kelantan.

0: Kelantan FM.
1: Puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak, sedap ke cik? Jeliga je dengar.
2: Oh, tu ya aku duduk terpokok sini.
3: Hey, makno. Demo ambo saya.
0: Anda sedang mendengar Radio Malaysia Kelantan FM.
1: Jeliga je dengar.

Saya dekat bersama dengan Mas Ayu, apa salahku. Ha, Nur Hayati kata ralik kat ngah. Deh ha, dan lagu tu lah dekat kat weh kakak kita ni kan, dalam satu masa kena buat dua kerja. Ada orang tanya kita kena jawab, ada orang minta kena bui. Jadi lagu tu lah. Tapi tak apalah dah kak weh, asal ada kakak kata terus, kata terus lah ya, terus bersama dengan Kak Ngah waktu ni di Kelantan FM deh. Bahagia-bahagia, asal tu harap-harapnya sesal dululah dia. Jadinya di luar sana Kak Ngah duk itanya adik kakak comel pula, dak panah pula weh, dia wakak cik ih ni lah deh. Panas pula cuacanya, tak apalah. Alhamdulillah kalau demo-demo melalui kawasan mana-mana, hujan kau nama maklum hari lah tak. Muka Kak Ngoh ni tengok kot jendela ni je ada kat weh. Cumanya sekali lagi Kak Ngoh nak pesan dan anak-anak kita duduklah cikgu lima cikgu ni. Malam ni jangan lupa lah. Nampak kat tubik ramai-ramai ke Masjid Al-Ghufran. Masjid Al-Ghufran. Al-Ghufran. Jadi dia tu Ghufran. Dia ledah baca tak. Kau mana betul tak berdikmu eh? Berdikmu kat rasa dia gidah ni. Dah. Bertolak dah ni. Tolak tadi lah gitu. Malam ni pukul 8 malam. Kita ada Forum Islam. Kerjasama Kelantan FM dan juga Masjid Al-Ghufran. Felda Cikgu Limau dan juga Cikgu Ne. Pukul 8 malam-malam ni. Dengan tajuknya Perjalanan ke Alam Barzah. Bersama dengan panel-panel kita Ustaz Haji Muhammad Syahir dan juga Ustaz Muhammad Amirul Aiman Adi, bersama dengan moderator Ustaz Haji Muhammad Adnan Muhammad Kasim. Dan boleh pakat tubik sama Muhammad. Salam ni Kak Ngah daripada Damansara. Terima kasih Zul. Terima kasih banyak Zul. Kerana kata terus bersama dengan Kak Ngah hari ni. Tapi tak panjang masa dah lah. Kita lah ni pukul 4.38 minit petang dah. Pukul 5 lepas ni Kak Ngah akan end live lah. Cumanya Kak Ngah nak maklum untuk peminat-peminat setia rancangan Mok Yung. Waya kulit. Mok Yung pula. Waya kulit malik. Malik pula dah. Pertanding. Waya kulit pertanding tu. Kita ada rancangan waya kulit pukul 5 sungguh. Wakah baru pun panas juga waktu ni Kak Ngah. Sama lah. Jadi kita harap-harapnya panas beres lah. Sebut wakah baru dek kok. 2-3 hari bila he? Hari berapa he? Berlaku kebakaran rumah kedai dek kok dok. Dia wakah baru tu. Apa ni sebelah adalah dia kedai jujur gitu. Berhadapan dengan Bank Simpanan Nasional tak dekat sebelah ini tu. Allah, parut jugalah dekat tu. Bunyi kabarnya Lita pintas dekat weh. Tapi kita harapkan supaya peniaga-peniaga, pemilik-pemilik peniaga peniaga di bangunan itu harapnya bersabarlah. Dak, nak guna. Uji ada tu dekat weh. Cumanya bahagi Lita pintas ni hak tu kat gondok royak semua tu. Kalau permis kita tu umurnya 20 tahun ke atas ataupun 15 tahun ke atas. Ada 20 tahun ke atas. Kak Ngah dengar rasa-rasanya kedai tu lebih kurang dalam 40 tahun dah. Ada Kak Ngah terbaca satu berita lah tak. Dia kata usia kedai tu lebih kurang dalam 40 tahun dah. Jadi maknanya lama dah lah kedai tu ni ada akak dia. Jadi peringatan lah. Dan juga pesan dia juga daripada jabatan bomba supaya kita ni cek retak dari bahagian wiring-wiring lah. Tak kira lah permis kedai ko, rumah sendiri ko, dah ataupun apa-apa ko, dia kata kita kena cek 10 tahun sekali ataupun 15 tahun sekali kita kena cek wiring. Sebab bimbang gitulah. Takutnya lita pitah, dah takutnya waya-waya tu kena kritik ko dekat kat weh. Ataupun pecah kau guna. Kau muka bagi waya dek kau dok. Kita tak sekitar lah dok. Kalau umur 40 tahun lah ke atas ni dok main dek demes sesemua juga. Berbanding dengan demo-demo umur baru ni. Jadi begitu jugalah dengan wiring-wiring rumah tu. Jadi kata ambil masa dok. Carilah kata kontraktor-kontraktor ye. Kontraktor-kontraktor yang apa ni, yang bertauliah lah. Dia duk panggil sebelah rumah, tak kerti nama satu tu, tak tahu juga dah. Panggil kontraktor yang bertauliah supaya gecek tengok wiring-wiring kita tu setara mana dek. Kalau kena tukar-tukar dek. Ada sign Kak Ngah tu dulu, tapi lah. Ada sign Kak Ngah tu dulu, gitulah. Dek. Dia upah kontraktor, cek wiring rumah. Semua rumah dia. Jadi alhamdulillah lah. Kita tidak nak geroh dah. Jadi kan nak geroh kadang-kadang benda tu berlaku juga. Tapi kalau kita ikhtiar, kita pakat-pakat cakno, boleh juga dah. Ni kadang-kadang
setengah-setengahnya. Kalau rumah lama lah, contoh kita duduk rumah mak ayah kita, dulu-dulu lah rumah pesaka lah contohnya dek kok deh. Duk main apa ni, wiring hak sambil-sambil dulu lagi. Allah lah deh. Ha, jadi bahayalah dak. Hari ni nampak lagi ada lagi bomba dekat kebakaran tu kat Ngoh. Degi pantau lah tu Nur Hayati. Dia moga dekat dengan rumah Nur Hayati. Dia lagu tu lah dak. Bomba pun dia kena pergi sama. Degi pantau tengok sama untuk buat laporan lagu mana punca-punca kejadiannya. Dia juga kerugiannya. Ada kat weh. Nah, tu tugas bomba lah ni. Maknanya tidak sehari lah. Tidak sementara lah tugas set dia tu. Cumanya lagu tu lah kat Ngoh dak. Ambil masa, cari kontraktor yang sesuai, cek lah. Ha, wiring rumah kita tu lagu mana. Tambah-tambah lagi loan ni. Kayak main petir kilat, petir kilat. Ha, pelakar-pelakar dekat. Oh, swing dekat. Weh.

Schizophrenia adalah salah satu penyakit otak dan mental yang serius. Masyarakat biasanya menggunakan perkataan seperti orang gila, orang sakit mental atau psycho terhadap pesakit schizophrenia. Psikosis adalah simptom penting schizophrenia kerana pesakit yang mendapat psikosis boleh mengalami delusi atau halusinasi. Tanda-tanda negatif schizophrenia biasanya melibatkan sikap malas, tidak mahu bercakap, tiada motivasi, tidak mahu bergerak atau membuat kerja dan seolah-olah tidak mempunyai perasaan. Tanda negatif lain seperti bercakap dengan sedikit, pertuturan tidak mempunyai isi dan perkara penting serta mengambil masa yang lama menyambung perkataan. Selain itu, emosi pesakit schizophrenia selalunya bercelaru dan tidak sejajar dengan apa yang mereka fikirkan. Pesakit juga dikaitkan dengan tingkah laku yang agresif.

batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Markah pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orangutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Cina Bangun Group ini telah memperkukuhkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah Sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabai. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada meribak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik Wakil Wilayah Persekutuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan Syira di Biz On Air. Macam biasalah pukul 5 suku gak, kita selit lah berkenaan dengan peniaga-peniaga kejayaan peniaga kita di negeri Kelantan ni. Dan tak lain dan tak mungkin, macam kemarin kita teruskan lagi episod bersama dengan pengusaha kopi Arabica kunyit hitam dan juga sari buruh walik bersama dengan Ustaz Mel. Ustaz Mel, hari ni lagu mana sihat kata?
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sihat molek Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ustaz Mel, hari ni mari awak kacak ayah tak jam kau?
1: Tak jam gitulah, biasa dia ada.
0: Apa ni, perkena dah ke tu kopi Arabica?
1: Oh, kalau memang kena.
0: Ada kita jual, kita kena minum juga minum, Ustaz.
1: Baru kita boleh rayak benda
0: Okey, jadi Ustaz, apa ni menarik lah untuk Syira bertanya. Dan Syira yakin pendengar kita pun nak tahu jugalah. Macam yang kita bagi tahu episod sebelum ni, Ustaz juga adalah seorang yang kelainan upaya dari segi penglihatan, Ustaz. Okey, jadi sebenarnya Ustaz, apakah cabaran Ustaz sebagai seorang yang kelainan upaya untuk melibatkan diri dalam bisnes ni, terutamanya untuk menjadi founder kepada kopi Arabica kunyit hitam dan juga sarang burung walik ni?
1: Okey, terima kasih Syira dan terima kasih kepada RTM. Cabaran utamanya ialah kita sebagai orang upaya penglihatan ni adalah kita nak beritahu kepada masyarakat, kita beritahu kepada orang ramai ni berkenaan dengan khasiatnya, berkenaan dengan kelebihannya. Kita terhadlah berkenaan dengan nak dapat info-info tu, nak kena baca dan mungkin kajian-kajian yang ada di dalam, kita kena cari kat Google kakak-kakak. Jadi kita payah nak cari, agak terhak sikit lah. Dan yang perkara yang keduanya, kita sebagai orang yang biasa-biasa ni, orang nampak kita orang biasa, lepas tu kita cacat penglihatan lah kata. Jadi yang keduanya masalah modal lah. Modal lah. Jadi mula-mula tu kita nak cari modal, hak payah benar ya.
0: Pemulaan lah. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita pemulaan Ustaz untuk, contohnya untuk modal ni lagu mana Ustaz bermulanya?
1: Setakat lo ni hasil daripada sipir-sipir gitulah. Kita nak dipinjam dengan orang-orang tak percaya yang mana payah juga ni. Jadi agak kesipir-sipir, tolak siapa kali bagi kak, boleh lah sikit-sikit aku-aku gitulah. Semua kita kena berusaha, tak ada orang nak usaha kita.
0: Dari segi untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan kopi ni sendiri, macam mana Ustaz cara Ustaz cari info tu dan dapat info tu lagu mana?
1: Saya ada berhubung dengan pakar-pakar kita lah, contoh macam orang buat kajian dengan Mardi contohnya. Adalah beberapa benda, beberapa maklumat-maklumat yang hasil daripada kajian ni kita berhubung dan dapatkan maklumat daripada mereka lah, insyaAllah.
0: Okey, jadi gitulah dia, ramai yang membantu Ustaz dia sekali
1: ini. InsyaAllah, Alhamdulillah keluarga saya tu utamanya. Keluarga saya lah.
0: Jadi berbalik kepada produk kita ni Ustaz dia. Sebenarnya apa keistimewaan ataupun kelainan rasa pada kopi kunyit hitam dan burung sarang burung walik ni berbanding dengan kopi-kopi lain yang banyak luar tu? Gapo beza dia dengan kopi lain tu?
1: Ya, pertama sekali rasanya sedap. Rasa sedap, boleh kata gitu je.
0: Itu hak utama Ustaz.
1: Hanya orang tua sahaja boleh kata sedap tu lagu mana. Lepas tu dia yang tidak manis sangat, sebab kita tak guna gula putih, kita guna stevia. So dia selamat kepada orang-orang yang tak berapa minat manis.
0: Untuk pesakit kecil manis pula lagu mana.
1: Alhamdulillah Ustaz, setakat ni okey je. Tak ada mereka memalukan bahawa menjadi mudarat atau menjadi gapo-gapo, tak ada gapo. Sebab ianya rasa manis, manis sedap dia panggil. Gapo tidak manis melampau.
0: Manis-manis buah.
1: Manis-manis buah.
0: Jadi itulah beza dia lah dengan kopi hot lain tu deh. Dan sebenarnya yang mencetuskan idea untuk menggabungkan kunyit hitam dengan sari bunga walik ni siapa pula Ustaz? Ia boleh jadi gabung dua sumber ni.
1: Ni saya, mula-mula saya lah. Lepas tu kita bincang dengan keluarga, anak bini kita lah. Gapo hak benda-benda yang menyebabkan kita nak suruh orang pakat makan, pakat minum belakang ni. So kita kena cari barang-barang berkhasiat lah. Jadi 4-5 tahun ni terkenal dengan kunyit hitam, bahawa barang-barang yang berkhasiat tinggi. Dan sari bunga walik ni, kalau orang-orang bahasa Cina 400 tahun lepas lagi dia menggunakan, bahawa kalau orang-orang Cina guna ni maknanya barang tu molek. Dan 400 tahun ni agak tempoh yang lama lah, dan barang ni memang sememenya lah ianya baik sari bunga walik tu sendiri.
0: Banyak manfaat dia untuk kesihatan jugalah. Dan sebenarnya kopi ni dia sesuai untuk macam mana tu Ustaz? Adakah untuk orang dewasa juga ke ataupun kanak-kanak pun boleh minum
1: itu
0: juga?
1: Setakat ni yang kita buat tu untuk daripada kecil sampai ke tua boleh minum belakang. Setakat ni mana-mana hak minum tu tak ada masalah apa, boleh sesuai belakang. Dan itulah objektif saya nak buat kopi ni untuk semua golongan yang boleh minum, insyaAllah.
0: Dan Ustaz, tak? Maksudnya jualan ni lagu mana? Oh, ustaz ada ejen-ejen ke ataupun mempromosikan ni melalui media, selain daripada media sosial, ada saluran lagu mana lagi untuk ustaz jual kopi ni?
1: Belum ni kita guna media sosial, mm-hmm, dan kita juga sekali-sekala masuk juga radio Kelantan, masuk juga TV, mm-hmm, masuk juga lah beberapa media-media lain, mm-hmm, dan kita tak ada ejen kerana kita nak pastikan pembeli ni dapat harga direct daripada kita dengan harga tidak mahal, mm-hmm, eh, bagai mahal, bagai harga mahal tapi dapat harga murah.
0: Mungkin boleh gitu. Ustaz kongsi ni harga untuk kopi ni lagu mana sebenarnya dijual? Sekotok ke dia harga berapa tu?
1: Kita buat sekotok-sekotok. Ada dari satu kotok tu ada 20 secek.
0: Okey.
1: Dan setiap kotok tu ada 20 secek lah. Okay, kita sebut ni. Lepas tu harga sekotoknya RM64.50 sahaja. Dan harga spesial ni RM85 dua kotok.
0: Dan harga spesial pula. Macam mana kalau kita nak dapat ke tu kopi tu?
1: Boleh pergi jumpa saya di Tito Azman Tijarah.
0: Nama Tito Ustaz lah tu. Famous di Tito ni.
1: Boleh. Saya menyebut semua rakyat Kelantan Terengganu ni. Mari jumpa dengan Tito dan saya lah.
0: Okay, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Cuma. Jadi nampaknya banyak perkongsian yang Ustaz berikan kepada kita semua pendengar. Terutamanya bukan kata dari segi perkongsian, dari segi manfaat kopi tu sendiri, tapi juga pengorbanan Ustaz sendiri dalam menjadi pengusaha ataupun membabitkan diri dalam bidang perniagaan ini. Jadi nak tahu lebih banyak lagi manfaat kopi Arabica kunyit hitam dan juga sarang burung walet ni, jangan lupa lah adik kakak untuk dengarkan lagi episod bersama dengan Ustaz Mek kita ni pada hari esok. Untuk hari ni setakat ni sahaja dulu. Sekian dulu deh Ustaz deh. Kita pergi dulu deh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat kita yang sedang berurus niaga untuk waktu ni lah dekat kot. Tak kira lah kedai kepuk ke, kepuk hotel ke, kedai air balik ke, ataupun kios-kios ke nama ke dekat kot. Lo ni tempat kita ni penuh dengan kios-kios jualan makanan-makanan yang viral. Jadi selamat berurus niaga lah dek. Kata insyaAllah usaha kita, insyaAllah okay, marilah rezeki-rezeki yang kata atas daripada usaha kita lah tu dek. Jadinya kita lah ni pukul 5.24 minit petang waktu ni dekat kot. Pukul 5.30 lepas ni sepak Kak Ngoyak dah kita akan bersama untuk rancangnya Dikir Barat. Lepas tu pukul ni kita ada berita dan untuk ruangnya selekta hari ni akan bersama dengan DJ Jimmy. Sapalah kau pukul 9 malam ni. Kak Ngoh kena kau berasuh diri dulu untuk hari ni dah kau terlebih kurang tak maaf deh. Mana tahu tersilap kata, tersalah bicara. Sepanjang kita bersama untuk siap manakot ni, cumanya temu janji kita pula hari Selasa. Dan seperti biasa, Kak Ngoh sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan bye-bye.
1: Okey, Kelantan tu. Pakat mari meriah ke Carnival Bank is Lady Maiden Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangnya produk dan servis Bank is Lady? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan racun masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank is Lady Maiden Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama. Sama anda.
2: Sedang aku duduk sendiri mendengar siaran radio.
3: Dengarlah. Lantai.

0: ye.
1: Dapo dia kat mu ni?
0: Ah, cuma tengok kat baju ni ni comel lah.
1: Allah, mu gak cakap nak berhi beli semacam. Letih dah aku. Tak mu sipai kat pitih tu ratak.
0: Alah, mu gak alah kat aku. Dia tu beli go-to-go ni tak apa pula.
1: Ah, dalam hidup rumah tangga kita gitulah dih. Baloh baik, ngaju, cemburu. Tapi ya, janganlah cemburu. Kok si kok deh.
0: Cara yang paling baik ni, kita kena sentiasa kekal bahagia lah dalam rumah tangga kita. Kena saling bertolak ansur, saling cahaya satu sama lain. Ni tak tidur-duk cahaya. Pesanan kasih saya ni daripada Mami dan Daddy untuk semua pendengar Kelantan

sampai yang genuh setelah dia suruh kanseri budak pelemah Raja Sekamu. Dia pun raiklah naik berikat tapaan semula. Nak tutup isyarat di dalam dada biar penuh. Dari dalam dada barulah nak berlawan pulak dengan tuan cik Raja Genuh terkesuh. Perkataan bayar genuh timur lagi akan nak ayak serimah Raja Indonesia putih. Setelah tamat dia, dia menutup ilmu di dalam dada pelajaran dari dalam badan genak dia. Dia berikat tapaan 40 hari 40 malam. Nak kecep kira lah diri dia dengan Tuan Peri Kanudan. Ya, ni adik pada diri abis, ya adik. Benar sekali abis serimah Raja Numerika Putih. Sebab abis ni genak sudah dah 40 hari 40 malam abis berikat ketapaan. Hari ni menunggu Tuan Cik Raden Lakjono tak mari-mari lagi. Boleh jadi mati dia, nyebunuh dia oleh bayar genuh. Awak janji dia sekiranya Tuan Cik Raden Lakjono mati kat abis. Adik nak kelik ke dalam negeri pun ayah bonda tidak mengaku dia. Sebab lari daripada rumah tidak beritahu kepada diri dia. Lepas tu, ikut sekarang hati abel lah hari ni adik mengikut segala-gala. Ibarat kata adik ni kat coroknya warna putih. Abel nak warna apa sekali pun adik turutkan segala-gala. Begini sajalah adik. Abel nak bawa adik turun pergi serah pada ayah nak abel simah Raja Numerika Putih. Tubuh badan digelarkan simah Raja Sekamu. Lepas pada tu lagi. Kiralah ke mana-mana sekalipun, abang nak turut cari Tuan Cik Raja Juno. Sama ada dia hidup ataupun mati. Moleklah abang kalau belas tu. Simah Raja Indonesia Putih. Ambil lagi Tuan Teri Kanaudan. Nak bawa baliklah ke negeri Seluruhan Tanah Jawa nak suruh penemah Raja Sekamu. Lepak terung di bumi lepas tanah lemah sakit mula mercek.

Jatuh ke mana jatuh? Aku jatuh di bumi lepas tanah lemas sakit murung mercahkan pada. Aku nak bawa lah Tuan Teri Ganauda yang diserah pada ayah ne aku Selimah, Raja Serambo. Dah lagi nak carilah Tuan Cik Raden Arjuna sama ada dia hidup ataupun mati. Selimah, Raja Inumeh, Kau Putih heret lagi Tuan Teri Ganauda. Jalan pula nak masuk dari negeri Serahan, tanah Jawa mengadap mah. Raja Serambo sikit jalan banyak berlari pula.

patik semua lagi kada pilih ayah. Jangan ayah mereka daya marah murih pada kari ayah na. Nilah ni Srimah Raja Numeh Keputih. Ya ayah, cik Srimah Raja Numeh Keputih. Gua no ayah marah gitu lalu ayah. Sebab kamu jangan panggil ayah pada diri aku Srimah Raja Numeh Keputih. Mung nilah tidak keturunan orang baik-baik mung lah. Tidak keturunan Raja Negeri mung lah. Bahasa jenis kelutung kakoh dan kemer. Ah! Tuh ayah. Kesalahan di manakah pada kodiri ayah nak klik mari marah murih begitu lalu. Tak kecek kira dengan jalan baik sebab ni tinggal negeri. Bukan kata ni negeri ke mata tepat sebab ni tinggal negeri. Gui naik berikat ketapaan. Srimah Raja Numeh Keputih. Rupa-rupanya kamu ini bukan pergi berikat ketapaan. Kamu hidup main kosi perempuan dengan tubuh badan adik kamu tuan cik Raden Lakjono. Ah, cuhai. Kalau gitu, siapa dia duduk balik belakang kamu? Nilah ayah, kau nak kenal. Bakal menantu ayah, nama dia Tuan Putri Ganaudan. Tuan Putri Ganaudan ni Srimah Raja Numeh Keputih. Dia ni isteri pada Tuan Cik Raden Lakjono ke ataupun isteri kepada diri kamu. Hak ni tak menikah lagi ayah, tak tahu lagi nak jadikan isteri siapa dia. Patik tak boleh nak kata sebabnya. Tuan Cik Raden Lakjono suruh perempuan ni suruh patik jaga. Nilah kata dia orang basuh anak tidak menunggu bapa. Jadi sebenarnya Tuan Putri Ganaudan ni kalau nak kenal dia ni dah nak menikah dengan Tuan Cik Raden Lakjono diserah pada kamu Srimah Raja Numeh Keputih. Kamu membuat angkara yang tak baik perempuan ni siapa bagi kata dia orang mengandung beranak mari lepas turun ke bumi. Begapa dia ayok? Hana mu tak sedut tanya banyak Srimah Raja Numeh Keputih. Anak pun ada lagi aku nak sipan kanya tujuh tan lima. Nilah bahasa anak selaka tidak menurung bapak bahasa anak kakuh. Kemudian hari ini cik terbang terbi, terbang nyuh, terbang timur. Aku tak suka lagi kamu panggil ayah pada aku Srimah Raja Numeh Keputih. Ah! Tuhan! Ayah kena tanya kabar peksa biar baik ayah. Hak ni silapai di mana? Siapakah yang bawa angkara? Hak tu pun tak payah tanya, pun tak payah ajar aku. Hari ini Srimah Raja Numeh Keputih. Aku sudah makan garis lama dah pada kamu. Kebila aku benar ni aku nampak lihat. Kalau hak uduh, aku kata uduh. Kalau hak comel, aku terpaksa dah. Kena sebut kata dia. Lepas tu lagi ayah, mu jangan panggil ayah pada dia. Cik terbang-terbang nyuh. Hari ni mugilah dengan perempuan ni. Aku tak suka, tak rela. Malah tengokkan sebelah mata. Aku malah dengarkan sebelah telinga. Hari ni kalau mu tak terbaik Srimah Raja Numeh Keputih, aku bunuhlah diri kamu. Kalau ayah bunuh, bunuhlah ayah. Biar mati ayah. Patik tak sanggup lagi nak tinggal ayah. Kuduk tuam oleh pu ayah. Ayah na patik cih Srimah Raja Numeh Keputih. Mung tidak kata menurut ayah. Mung tidak kata anak aku. Kalau anak aku orang comel, orang lawa. Kalau anak aku ni orang betul-betul kata budi bahasanya biar baik. Ni mung bahasa kera lutung kakuh. Kemen aku kutik ambil dari rok bukit buka gunung gada warna muklik lah. Pak asal pengalah mula. Dari gua bukit batu singa walik. Mung ni lah bahasa kera lutung kakuh dia kemen. Ah! Cepat. Apa tak pergi hari ni? Kalau pun tak pergi Srimah Raja Numeh Keputih hari ni, aku sepak, aku kena. Sepak, tenang, pun tak apa lagi hari ni. Mah, Raja Sekamang, panah hati, dia ada tidak alain pala. Akak, tak apa, kami tenang lagi. Ke Srimah Raja Numeh Keputih. Peristiwa, pelaku lagi, kami tunjuk, setanah lima hari. Haa.

lah baru aku tahu selama-selama dia rebeking sungguh. Tak tanya kabarin hok manaku ya jahat sangat duk mari merayu hak pada dia menikah ni hok tu beranak dengan hok ni. Betulnya dengan hok tu menikah dengan hok ni. Kalau tak jumpa dengan aku, 10 kali baik kalau jumpa dengan aku, orang nak mari moyo hak pada mak, raja selama kena kerap pak barakatan. Selama-selama ni beke sungguh nak tunjuk kuasa dia lebih. Dia tidak tahu keslimah, raja ni mereka putih, ni orang beking, orang kuat lebih pada dia. Aku nak uji kekuatan keslimah, raja selama ni selama mana bijak laksana diri dia. Aku nak igat, aku nak berkah, aku nak selai dalam air selagi dia tak mengaku, selagi itulah. Aku nak tahu kekuasaan keslimah, raja selama. Sebab raja ni mereka putih, palah hati, dalam dada, tidak alih kepala. Duk berawal pulak dengan bapak sendiri.

Yo, aku hidangkan kepala. Aku nak tekan simah gajah ni mereka putih. Tarik hidup pun tak guna lagi. Tak tahu anak mariduana. Ya jahat budi maling celaka menjadikan huru-hara serata negeri kapu. Mah, gajah sekamu setokkan sepeda kris. Dari pinggan keluar api bernyala-nyala. Nak masuk petikan lagi simah gajah ni mereka.

Sabar luku, sabar luku, sabar luku. Ni perasa tua Pak Dago, patikku. Gua ana perasa tua Pak Dago kamu sekat ledia pun nak bunuh ini binatang. Nanti dulu ku. Binatang buah pun marah kanuk tidak begitu lalu ku tidak siapa nak bunuh. Jadinya perasa tua mari dekat sekat ledia kamu sokong. Perkataan si mah raja ni mereka butih. Patik tak sokong mana-mana ku. Patik nak cari jalan kebenaran nak tanya kabar ku kalau betul lah kau ini berlaku kat ku. Kita sekesak kita tanya kabar rakyat balok. Hak ni amu tak tanya dah pengasa. Hati amu panah, perut amu marah. Ya pertama kali amu malu kepada rakyat bala pengasa. Orang lain ada anak juga pengasa. Tidak siapa begini lalu jatuh ke dia amu apalah pengasa nak jadi. Sobah dulu ku. Perkara ini oleh tuaku kalau tengok mikut hati panah gak oleh tuaku. Kenilah kata dia orang salah. Salah kain tak apa lagi ku. Kalau salah mulut, salah perbuat tuaku. Kata dia orang rusuk binasa. Harta benda habis. Lepas tu pengasuh tua Pak Dago. Ha biar aku, ku sobar dulu. Ku masuklah senil dulu dalam anyu tujuh. Biar patik giskat lady serimah raja ni mereka butih. Patik tanya kabar yang tak keku. Dengan patik pun dia tak nak susuk perkara ni ku. Oh ikut sekarang hati orang tua Pak Dago lah. Amu nak ikut sekala hati saja. Amu ni hati panahnya. Tak boleh nak, tak boleh nak mikir dia orang tua Pak Dago. Ha masuk ku masuk masuk. Ha masuk senil dia ku masuk. Dalam seketika pengasuh tua Pak Dago duk kira dengan Simah Raja Sekamu. Simah Raja Sekamu pun masuklah semula kat Anyu 7 Tanah 5. Siapa dia duduk kelih, siapa dia tengok tidak layak, tidak bukan Simah Raja ni mereka putih. Terkel lagi kau tahu Pak Dago boleh. Haa.

Ai patik semua ke bawah doli tu aku. Orang tua apa dago? Ai tu aku patik. Mana ko? Hok kata nama seramo. Hok mana seramo mana pulo? Sak ni dok kecek dengan seramo. Ai bapa pulo dengan seramo maruh gitu lalu tu. Amo panah rasa tua apa dago? Seramo-seramo dia ingat kata dia ni bijak. Dia ingat kata dia ni kaya sedaknya tuduh. Tuduh menuduh pada dia amo ni. Dia kata bukan anak orang amo ni anak kera. Ha jangan tu erek ku. Orang tua ni bahasa dia, dia separuh daripada nyanyuk dah ku. Lepas tu pulak dapat tempat-tempat keris sani. Nasib baik orang tua buat dah ku sekat. Kalau tidak amal pih cekak. Seramo nak yak puih hari ni. Ha sobat lah ku. Patik nak tanya dulu tu aku hok perkara hok berlaku. Perkara lagu mana lagi orang tua buat dah ku? Hok sebenarnya anak ni anak siapa? Anak tu aku ke? Anak tu aku cik kadin lak juno? Jangan perasa tua sebutkan siapa tiga kali. Amal tak saya dengar dah perkara ini perasa tua buat dah ku. Ha, kalau aku tak saya dengar aku, royak dengan jelas. Patik nak tupi dengar. Amo tidak tahu menahu, tak boleh nak bui jawab pen perkara ini. Selain pada tu, cik Radin Lakjuna lah yang boleh bui jawab pen. Amo tak boleh nak kata apa-apa, orang tua apa dah. Ha, kalau aku tak boleh nak buat apa-apa aku, sekat tu lah patik boleh royak. Biarlah patik nak berjalan pergi cari tu, cik Radin Lakjuna. Nak tanya kabarin, apakah akan berlaku, benda yang berlaku dah. So, apa yang salah, siapa dia yang silap. Bolehlah orang tua kalau berlaku. Habis aku patik pergi dulu ke kau. Perkejaan ni, perkejaan tak ada dah orang lain. Orang yang iri hati, orang yang deki. Tak tahu tuai duduk luana kalau jumpa tuai hari ni aku nak lipat-pak berkata tiga. Kerana tuai pergi gana dia ni lah yang menjadikan pucat balah adik-beradik siapa kena hamak halah di ayah mana. Panah hati dalam dada tidak alai kepala. Simah, Raja Numai Kebutih, tengok pada tuap-tuap tiga dialah yang membawa onar, dialah yang membawa cencalo. Pegang.

Tuan Puteri Ganaudan yang pegang di oleh Serimah Raja Numbeka Putih petang naik kudara mego ke kainan soro layu. Tak tahu jatuh ke mana jatuh, hidup pun di antara mati. Tak ada kisah perkataan Tuan Puteri Ganaudan dengan Serimah Raja Numbeka Putih. Timur lagi nak rayak Tuan Cik Rading Lakjuna. Setelah dia tengok bayang gena tidak ada lagi di medan perang, nak berajaklah pengasuh-pengasuh di antara pak orang. Nak pergi ambil Tuan Puteri Ganaudan. Dia kira dia oleh abang dia di atas pucuk bukit gunung kereta suruh berjalan pulak dengan pasuh. Ia ramai-ramai. Nak baliklah semula ke negeri Selohan Tanah Jawa. I blame.

ni pengasuh di antara pak pengasuh. Kuat je sembuh. Hak ni pengasuh, kalau tidak silap ambo pengasuh sini dah tepak. Abang ambo simah Raja Amerika putih duduk berikat. Tapa air ni pengasuh. Ambo bila sekitar ambo duk kira pengasuh itu-itu ambonya lepas dah. Pada 40 hari, 40 malam. Boleh jadi dia bawa balik dah. Tapi kena udan tak tahu seruh pada ayah no ambo pun ataupun dia nak pergi ke mana. Pasal kita nak buat mana aku? Sekarang ini pengasuh lebih baik pengasuh kita bawa balik. Baliklah pengasuh dari negeri Selohan Tanah Jawa nak beritahu pada paduka diri ayah no ambo dulu sepatah. Lepas tu kalau betul lah Tuan-Tri Ganaudan dengan Simah Raja Amerika putih ni tak klik dalam negeri kita kena turut cari kot lain pula ke sini. Aduh tak cakap berjalan bermengu-mengu kalau berjalan makan tak rajin bunyi. Ah, oh iya saya lepoh dengan makan. Ini boleh lepas pakai hijau ni kak. Tak tahan mak, kena makan dalam air liur saja. Oh lah serabut sungguh sama ngapuk jarum ni. Ini tunggu mengari, tak ada bedoh teh. Untuk dia sangit sama kesepak. Marilah pengasuh hari ni, pengasuh. Kita baliklah pengasuh ke dalam negeri. Boleh tahu menahu pengasuh hari ni apa akan terjadi ikut sekana hati dari tuan ku patik mengikutkan segala-gala. Tuan Cik Raden Lakjunu membawa lagi pengasuh di antara pak. Jalan menjolai Allah pengapa ya gunung nak baliklah semula mengadak mah. Gajah selama sikit jalan banyak berlari dengan luh mani. Sagung perdana ni dengan berlari muda pula.

0: Oh, ni patik semua juga, Abang. Abang si mah, Raja Nemen ke putih. Aduh, tuan cik Radin lak jun. Banyak hari, banyak malam dah. Aku nak cari ke diri kamu hari ni. Sebabnya hati tengah panas, perut tengah serabu. Duk serabu kau boleh, aku tak cukup makan kau. Hei, muduk dia, perasa saing. Oh, marah kita lalu, eh. Jangan duk japuk kejap orang tua, saing. Orang kecil adik-beradik, kita jangan celoh, orang marah. Saing ni biasa tu semua. Ha ni ke serabut perut ni? Orang suruh sekolah, taknya sekolah tu. Taknya saya nak jadi cerdik tu. Beriah bulutnya nak jaga khas sekolah semua. Hari ni tuan cik Radin lak juna. Ya, sebenar sekali patik lah, Abang. Aku nak tanya dirinya tuan hamba. Masa mungkin serah kepi ganudan kepada diri aku itu. Tuan puteri itu sedang mengandung ataupun tidak. Oh, tu Abang jangan sebut Abang sampai dua kali. Malu kerayak hulu bala. Malu berapa adik hari ni. Benar yang lepas dah. Benar yang jadi dah. Adik kena rayak ke jalan benar. Kalau tidak kita putus adik-beradik jadi kepala pecekau hari ni. Hari ni boleh tengok. Orang bala adik-beradik hari ni, kita orang pak ni jangan masuk capu. Lagi mana saksik kali Ajuna? Oh ni Abang patik tak boleh nak kata apa-apa. Sebabnya patik serah kepada diri Abang hari ni nak terima jalan yang baik saja tak tahulah perkara ini. Boleh jadi perbuatan Abang lah kalau tuan peri ni mengandung pun salbit dengan patik. Patik tidak setuh pun ke kulit ke diri dia hari ni. Aduh, tuan cik ada lagi. Mengingat aku ni suduh-uduh rupa aku. Uduh rupa saja tuan cik ada lagi. Tapi hati aku tidak sejahat ke diri tuan apa. Kau ni boleh kata diri Abel-Abel. Apa berlaku Abel hari ni? Abel tolong royaklah Abel dengan jalan benar. Begini, cik Radin Lak Juna. Sebabnya ada seorang orang yang diseruh kepada pada diri ayah no, mah Raja Seramo. Seorang budak. Kata anak Tuan Peri Ganudan. Anak ni tak tahu anak dengan cik Radin Lak Juna. Ataupun anak dengan siapa dia. Kalau begitu lolo ninyo. Kau ni lah Abel yang mabuk ke ona Abel duk marah. Sebab itulah Abel jenis marah. Lagu mana abik yo? Mujuk dia sa'i ala ku orang capu orang nak kincik orang nak kecek kat ada semua ku jelok. Amo bime be yo aku nyung aku nyung balah dua ni gak. Oh nyanyo budak ni nenek dia. Ha tu mati hidup dia tak tahu muka adik-adik dem. Lagu mana saya cik Ali Juna? Ha ni boleh kata dia abe. Abe nak cayo abe cayo abe tak secayo padik tak tahu apa dah hari ni. Meleki adik nak baliklah ke dari negeri. Nak tengok budak tu mari dua nun jumpa lah sebaik-baiknya dengan ayuh. Amba rasa kau ini tak ada una orang lain dah. Una kepada bayar gena lah yang membuat angkara. Bayar gena tu sama dia? Bayar gena lah yang sebenar duk gila kepada tuan peti kan udah. Dia lah yang membuatkan una, dia lah membuatkan celaka boleh jadi punca dia lah. Kau ini berlaku. Bayar gena tu duk dua nun. Apa kasi orang yuk?
1: Tak boleh nak kata. Biar tak boleh nak kata apa. Bayar gena ni banyak kali dia duduk dalam payah.
0: Oh, duduk payah batuk apa dia payah ni? Aduh, bayar gena duduk dalam payah.
1: Ha, dia mah kata dulu, dia mah nak kata jeruk. Jeruk dalam payah.
0: Ha, tu bayar. Biar pun gila dia. Tak apalah, habis hari ni habis nak cahaya, habis cahaya. Dia tak cahaya terpulih kata dia habis. Nak tahu bayar gena tu duduk dalam ni? Perasa saya? Ha? Agak-agak bayar gena tu duduk dalam ni? Bayar geno ni ku hok sawah batik lah. Tahu ya tak ya tu. Sekali dia duduk pasar malih. Duduk dua ano, duduk pasar malih. Bayar geno duduk pasar malih. Hok dia buat sikat sama. Ah ni dia sikat sama.
1: Ha, mulut seputih kau yak tu. Kau ni mulut ni serupa kak. Kalau ikan mulut serupa nak kena mata kain. Ha ni kena penipu. Merah muka bewak tu.
0: Kalau kita cik kan dia jauh tak apalah hari ni. Membalik pergi tanya lah pada mah Raja Seramo. Betul ataupun salah, kira lah kat mana-mana. Aku nak cari orang nama Bayar Gena. Tak berjumpa 10 kali baik, Bayar Gena lah nyebut angkara. Simah Raja Nimi Kuputih, tinggal tercik Kadir Juno. Jalan pulak nak cari Bayar Gena sikit, jalan banyak lagi lah. Hmm, jah.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
1: Baiklah, kembali bersama dengan saya Jimmy menerusi pertemuan kita di segmen Selekta pada hari ini. Dan Alhamdulillah ya, pada hari ini kita telah memasuki bulan September ya, 6 September 2026. Dan untuk pertemuan kita seperti biasalah, untuk jam yang pertama kita akan ditemani oleh Al-Fadil Ustaz ya. Untuk hari ini adalah Ustaz Dr. Muhammad Zawawi bin Muhammad, InsyaAllah secara dalam talian ya. Jadi kepada sahabat kita, mana yang sedang mendengar radio sekarang ni, apa-apa lah, sama-sama ikuti kita sama ada melalui live TikTok ataupun di live Facebook deh. Jadi sambil tu kita menantinya masuknya waktu solat fardu maghrib tepat pada jam 7:17 minit malam ya. InsyaAllah kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz sebentar lagi deh.

Sesungguhnya, Islam itu jalanku yang lurus. Maka jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, kerana ia akan memecah belakan kamu dari jalan Allah. Surah Al-An'am ayat 153.

0: dalam surah An-Nazi'at, fa amma man tagha wa asara al-hayati ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesiapa yang melampaui hidup di dunia ni tak khabar. Dia rasa Tuhan tak tengok berkali. Sedangkan Allah sebut dah, ni keikan ni, raqibun atid ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlepas satu kata pun, satu perkataan pun daripada mulut manusia ni kecuali keikan kita tulis belakang. Fa amma man tagha, makhluk Allah ni, hamba Allah yang semasa hidup dia di dunia ni, tagha, dia melampau. Wa asaral hayati dunia, dia merasakan kehidupan dia ni, dia utamakan sangat-sangat. Dia puja kehidupan dunia dia ni. Islam tak larang, eh? Cuma ada garis-garis panduan dia. Nak buat rumah besar, pastikan harta yang dicari itu halal dan tayyibah. Jangan melampau. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Bagi orang-orang yang melampaui batas, orang yang memberi keutamaan kepada dunia dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lupakan hari akhir dia di hari akhirat, mana tempat tinggal dia? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Dia duduk dalam neraka. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Sesiapa yang takut kepada Allah, dia mikir nak buat apa-apa dan dia menahan nafsu dia. 60 tahun, 70 tahun je hidup di dunia ni, tetapi di akhirat kekal abadi, tidak ada mati, tidak ada noktah perjalanan di sana. Dok mana orang lagu ni? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya baginya syurga sebagai tempat tinggal. Hanya padamu.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti apa yang kita janjikan tadi, untuk jam pertama ni kita akan adanya program Rujuk Ustaz ya. Jadi untuk edisi 6 September 2026 bersama dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijri. Jadi untuk rujuk Ustaz pada petang ni, kita akan ditemani oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Zawawi bin Muhammad ya, secara dalam talian bagi membimbing kita dalam topik fiqh pada hari ini. Jadi kepada sesama kita, apakah ada dengar sesama kita menantinya masuknya waktu solat fardu maghrib tepat pada pukul 7.17 minit malam nanti. Jadi assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, lama tak dengar suara Ustaz eh?
1: Ya,
0: apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita talk day nak bersama awal-awal tadi ya. Muka itulah ada talian sedikit masalah. Tapi apapun terima kasih banyak-banyak kerana Ustaz kerana atas sudi menemani kita pada petang ini. Jadi insyaAllah mungkin Ustaz boleh teruskan sehinggalah ke hujung segmen. Silakan.
1: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Jimmy lah sanggup call telefon dan sebagainya jugalah untuk penerbit kita dan jugalah pengarah kita dan jugalah Maik yang sudi berkolaborasi bersama kita pada kali ini dan jugalah follow-follow kita, pendengar-pendengar kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita ni berada di ujung-ujung dah Jimmy weh.
0: Ya.
1: Itu boleh Rabiul Awal ni ujung-ujung dah kita ni. Sebab itulah Ustaz nak maklumkan kita semua supaya kita kena faham bahawa supaya kita kenal Nabi ni betul-betul yang baru rasa saya ke Nabi. Alis maya kita kalau tidak ada sebut selawat ke Nabi tidak sah. Kali masuk sedah kita pun tidak diperakui. Itulah semua dia berkait rapat dengan Nabi. Nabi kata aku tinggal pada kamu seolah-olah aku tinggal nak malai aku jadi macam siah. Jadi semuanya lekat berlaku. Lekat berlaku nak Nabi tinggal kita. Tidak ada benda yang keraguan. Semuanya ada berlaku dalam Quran dan juga dari hadis Nabi dan sunnah Nabi itu sendiri. Semua cukup lekat. Cuma kita nak perincikan lagi sahajalah. Baru mari kadang-kadang kita boleh perinci dengan balik dengan jelas. Kita boleh tengok dalam hukum-hukum dan berdasarkan kaedah-kaedah kawan-kawan itu tentu supaya agama kita ni cukup komprehensif. Tanpa Nabi kita tak pantas kenal semaya. Saya kata bisa lah, saya tak kenal semaya, kita tidak kenal agama kita Islam, kita tak kenal buat haji dan semua duduk pada Nabi. Itu nak kaya bisanya, hebatnya, dan Allah SWT kurnia. Dan kita ni bertuah lah, Jimmy ya, bertuah. Sebab jadi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling hebat di akhirat nanti tu, Jimmy.
0: InsyaAllah.
1: Nampak. Orang kecil-kecil ada kerangka kita ni, kerangka kita ni. Nampak kecil berbandingkan umat sebelum ni, Nabi Adam ni tinggi, 60 hasta. Tinggi. Jadi Nabi Musa, semua tinggi-tinggi berlaku. Umat yang paling kerdil ialah umat Nabi Muhammad je. Kecil-kecil rendah-rendah kita ni bukan kita orang Asia ni lagi kecil. Jimmy banding-banding orang Arab kan.
0: Ya, betul.
1: Tapi lagu mana perkadaan pun kita boleh bersyukur pada Allah Subhanahu Taala kerana dengan Nabi kita ni lah salah satunya yang menyebabkan hari akhirat nanti. Kita ni antara umat. Umat lain tak boleh masuk syurga dulu, Jimmy. Tak boleh masuk syurga.
0: Tak boleh.
1: Kecuali umat Nabi Muhammad dulu boleh masuk syurga.
0: InsyaAllah.
1: Tak bisa. Nampak yang gini ni, nampak yang biasa gini, begitu kita kena kenal Nabi. Dalam semahaya tu Nabi ajar sahabat lah, kemana semahaya ajar sahabat dia. Nabi naik tempat tinggi, sahabat di belakang. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, ialah kamu sembahyang sebagaimana yang kamu lihat aku sembahyang. Maksudnya kena ikut cara Nabi, kita tidak boleh buat selebele, kena perbetulkan bahagia-bahagia semahaya kita. Yang sebelum ni saya pun sudah cerita bak semahaya ini, kita asalkan kita ikut imam ke lagu mana ke, kita kena tahu cara-cara terketik-terkenik ataupun cara atau cara untuk kita ikut dan panggil kuduah kita sebagai makmum. Dia tidak boleh kita buat main-main supaya semahayan kita itu dikira sah. Jangan kita ni kita bimbang dan kita khawatir, kita rasa SS, kita seronok dan kita rasa selesa dengan apa yang kita ada sekarang, walhal yang kita buat itu banyak yang tidak betul. Itu kita kena belajar lah. Jadi salah satu ruang yang Allah SWT bagi peluang kepada kita tunjuk ustaz lah. Ha, salah satu ruang kita. Jangan ni demi dah. Kebuahannya begitu. Jadi saya nak cerita kerana supaya kita ni bagaimana dengan baginda Rasulullah. Nak cerita tentang Nabi. Ha, Nabi kita dalam sembahyang. Sembahyang kita ni bukan ambil kat sini. Bukan ambil kat dunia ni. Tak ada. Naik atas tempat yang paling tinggi sehingga malaikat. Sebab ini rahsia sembahyang. Rahsia sembahyang ialah kita dengan Allah sahaja. Sebab itu kita kena jaga rahsia Allah kita dengan Allah SWT. Biar betul-betul kita sembahyang ni, biar betul akad takbir, biarlah betul. Akad takbir kita ni, biarlah Allah. Janganlah kita buat main-main. Biar betul kalimah yang kita sebut itu, khususnya takbir atau ihram yang saya cerita dah sebelum ini itu supaya kita nampak. Ya? Jadi kita kemah balik, comel sebab. Tanya saya nak bagi maklum kepada kita semua bukan apa. Sebab kita ni, saya nak supaya kita ni faham hakikat solat itu sendiri. Hakikat solat itu dia panggil ubudiyah secara mutlak. Mana ibadat-ibadat lain menunjukkan kehambaan. Okay? Kehambaan. Maksudnya hamba. Sebagai hamba. Apa maksudnya sebagai hamba? Jadi kita tunduk setunduk-tunduknya. Kita tundukkan daripada kepala nak paling tinggi. Paling tinggi kepala. Tapi kita sujud kepada Yang Maha Kuasa. Itulah tanda hamba. Jadi ada sembahyang. Sebab itu sembahyang dua kali sujud. Satu sujud yang pertama untuk menunjukkan apa? Menunjukkan tunainya, tertunainya, terlaksananya perintah Allah. Tanda bukti kita bersyukur. Orang yang benar-benar bersyukur adalah orang tu pertama sekali dalam hidup dia, dia kena solat. Dia kena solat. Sebab tanda dia bersyukur sebagai hamba kepada Yang Maha Kuasa. Dari situ kita kena faham. Barulah kita rasa seronok. Jadi kita ni sebagai hamba. Besar dari mana macam Jimmy. Jimmy kan kerja RTM dan sebagainya. Orang lain semua itu kerja itu taklif atas dunia sahaja. Tapi tetap kita seorang hamba sebesar mana kita sekalipun. Kita tetap seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita tak besar secara mana pun, tinggi pangkat kita secara mana pun pangkat yang paling tinggi, tetapi nak tak nak juga kita adalah hamba kepada Yang Maha Kuasa. Sembah tetap sembah Allah. Itulah yang kita kena faham. Sebab itu bila kita saya cerita tentang fiqah, tentang tata cara sembahyang, tata cara sembahyang kita kena perbetulkan. Yang baru ni saya cerita tentang masalah kita cara mengikut imam dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita terlepas pandang. Jadi ikut imam. Jadi kalau kita follow imam, biarlah kita follow betul-betul. Biar follow betul-betul. Ni tidak. Kadang-kadang imam itu maklumlah kan. Imam kadang-kadang ada yang tua, ada yang muda. Jadi kita nak backup imam tua sikit, kita nak pitah tu imam. Tak boleh macam itu. Tak boleh macam itu. Sebab kena ikut al-ittimam, ikut imam. Itu mestilah al-ittibam. Dalam keadaan kita ikut. Ikut, cara ikutlah. Jadi, ikut yang paling sempurna, yang paling baik adalah setelah imam itu mengucap kalimah takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal ni macam takbiratul ihram. Ya, takbir. Takbir ni Allahu Akbar. Itu dipanggil takbir. Dipanggil takbir. Jadi takbiratul ihram itu, ihram-ihram itu masuk di dalam perkara yang sudah haram sebelum ini. Maksudnya adalah takbir yang menentukan masuknya waktu solat, maksudnya sembahyang adalah duduk di takbiratul ihram. Sebab itu tak boleh lagi buat apa yang sebelum ini dia boleh buat. Dia boleh paling kiri, paling kanan, boleh ketawa, tak boleh. Ya. Ini sebab takbiratul ihram sudah jadi ihram bagi dia. Maka tidak boleh dan nak buat sewenang-wenang sebelum perkara-perkara yang perbuatan yang sebelum ini. Itu kena faham. Takbiratul intiqal ini adalah takbir yang menunjukkan, menentukan bahawa untuk mengkhabarkan, untuk memaklumkan kepada makmum, itu imam sudah sempurna pergerakan dia. Sebab itu kita mazhab kita Imam Syafi'i, bermulanya takbir intiqal itu bermula ke al-hawa. Kalau istilahnya al-hawa ini ialah condong kepada nak kita pindah ruku. Maka di situ start mulalah. Kalau kita qiyam, mana start mula dia? Kita nak tak rock, nak rock, nak tunduk kepala. Di situ kita sudah mula Allah. Di situ bagi mazhab kita kat situ. Okey. Bah kita dalam keadaan kita buat ni, kita kena makan siku. Makan siku ni pahal. Tahu Jimmy ni?
0: Makan siku?
1: Makan siku lah. Mana? Makan cukup inci lah.
0: Cukup cukup itchy pula dah.
1: Ngam terus lah.
0: Oh, ngam.
1: Oh, ngam. Kan maksudnya kalau kita macam senam, kalau kita nak pada kiam, kita nak rokok. Bila? Kalau kiam, kita nak rokok. Jadi, Allahu Akbar tu, Akbar tu sudah sampai tahap rokok yang sempurna. Di Islam macam tu. Jadi, tidak boleh kita buat Allahu Akbar. Kita tak rokok lagi, kita sudah habis lah. Macam mana makmum yang sebelah perempuan ni, macam mana jaki muslimat? Kan rosak je masalahnya dia kan?
0: Iya.
1: Betul lah, kita kena alert benda ni ya. Kena alert. Kena ambil tahu. Jangan main-main. Betul lah, kena makan sungguh-sungguh, kena act molek, kena jaga molek benda-benda bak semayan. Jangan. Jadi kita ambil nak kaya bak semayan ni, kadang-kadang kita ni, maklumlah kita ni kadang-kadang tak nampak benda besar dalam semayan. Ya. Dalam susah-susah semayan. Kata Hasan Basri rahimahullah ta'ala, andai kata kamu tahu apa yang Allah turunkan berahmat kepada orang semayan, nescaya kamu akan kiam sampai bila-bila. Nak ceritanya kiam. Kenapa kita ni kiam panjang? Kita ni disunatkan bila semaya kiam tu panjang sikit. Apa hebat dia sebenarnya? Sebenarnya apa hebat kalau kita kiam? Salah satu adalah apabila kiam ni kita menghadap Allah kan? Kita menghadap Allah. Apabila kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, cuba bayangkan hari akhirat nanti kita terpaksa kiam. Di hari wukuf. Tengok di hari apa dia? Hari kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita berdiri belakang. Jadi di situlah kelebihan orang yang sudah kiam atas dunia, kata ulama, maka hari akhirat nanti kiam dia menghadap Allah tak lama di mahsyar. Ini istimewa dia. Inilah istimewa orang yang kiam, tuan-tuan. Sekalian, puan-puan sekalian sedang pendengar, ini hebatnya solat. Debat kiam saja baru tu. Ini supaya kita, apabila kita tengok macam tu, kita akan rasa seronok sebab satu hari nanti, nak tak nak bisa setara mana kita, hebat setara mana. Apa bentuk jenis kedudukan kita tinggi melangit di dunia ini. Tapi hari akhir nanti kita tetap kiam di mahsyar. Kita tetap berdiri. Tetap berdiri di mahsyar. Tak tahu berapa lama kita berdiri. Tetapi orang yang kiam di dunia kerana Allah subhanahu wa ta'ala kiam dia di mahsyar, kata ulama, akan diganti tidak lama sebab atas dunia ini sudah dia kiam menghadap Allah begitu lama. Itu besarnya kiam ini. Barulah kita rasa seronok nak kiam. Tak boleh tergaru-garu. Tergaru-garu. Nabi ni dia, Allah SWT bagi dia satu, dipanggil panca indera yang hebat. Panca indera dia hebat Nabi ni. Seumpama, kan mata kita ni kat depan, Jimmy, ya? Kat depan lah. Nampak kat depan. Kita hanya nampak kat sini je, 180 darjah je. Kan? Tapi Nabi tak, 360 darjah. Allah bagi dia nampak kat belakang. Allah bagi nampak. Jadi kalau sahabat-sahabat dia main janggut, dia main jubah, lepas solat Nabi kata ada di kalangan kita ketika solat itu bermain janggut. Bermain janggut. Lau khasya'ah. Sekiranya khasya'lah. Khasya'lah. Hati dia. Nescaya khasya'lah. Nescaya khasya'lah anggota dia. Itu jangan tergaru-garu. Kita ada garu pun kita kena ada limit dia. Kita solat. Dia ada anggota besar dan anggota kecil, Jimmy. Ni faham ke anggota besar, anggota kecil ni?
0: Anggota besar. Anggota
1: kita, macam contoh. Tangan, lengan semua ni, kaki tangan semua ni anggota besar. Anggota kecil kan ni sahaja. Mata. Kemudian jari jemari je. Jadi jari jemari. Tapak tangan. Anggota besar. Tidak boleh bergerak melebihi dua pergerakan. Tak boleh. Tiga okey lagi. Dua, hanya dua sahaja. Satu, dua. Jangan melebihi dua. Bergerak, jangan melebihi dua. Kalau kita nak melalui imam, jangan sampai dua kali melebihi imam. Kita tak perasan kalau kadang-kadang kita ni melebihi imam. Dua rukun dah, rukun panjang. Tak masuk tiga, tak masuk tiga batal. Itu bahaya dia, dua dah. Jadi, anggota kita ni dua. Anggota kecil ni kita ni dua. Jadi jangan, kena jagalah. Sebab itu nak menunjukkan sembahyang ini kena ada peraturan dia. Kita tak boleh seleleh-leleh main macam tu saja. Kita kena faham dalam kedudukan solat kita itu. Barulah kita rasa seronok sembahyang kita. Itu dia. Jadi saya cerita tadi supaya kita ni faham. Hadiah yang Allah SWT bagi, tengok. Nabi kan apabila dia keluar ke mana-mana. Nabi kan kalau keluar ke mana-mana tempat, contoh daripada Mekah, dia keluar ke Madinah. Apa yang Nabi buat mula-mula sekali? Nabi sembahyang. Nabi bina apa? Nabi bina masjid. Nak cerita kepada kita besar atau besarnya bab solat ini sendiri. Nabi pergi ke Madinah. Nabi buat apa? Nabi solat. Nabi bina masjid kat sana. Masjid. Sebab itu adalah Quran cerita tentang masjid. Sebab itu kita kena backup. Kita paling kita dalam hidup kita, jangan miss, jangan lari kita dengan masjid. Dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dekatkan diri kita dengan masjid, dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harga paling mahal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan mana ada agama lain sebelum ini, agama. Nabi-nabi sebelum ini, sebagaimana nabi kita ada masjid. Dan nabi kita ni satu-satunya atas dunia ni, Jimmy, satu-satunya atas dunia.
0: Yeah.
1: Jasad yang jelas nabi dia jasad yang ada di atas kubur ni jelas, secara jelas dan sahih dan terang lagi nyata. Nabi Muhammad sajalah. Nabi Adam tak tahu kubur ke mana. Walaupun ada kata di Mekah, di Jabal Abi Qubais, macam-macam pendapat. Nabi Allah Ayub contohnya, Nabi Allah Ilyas, Nabi semua contohlah. Contoh Nabi-Nabi lain, Nabi Syekh dan sebagainya. Nak cerita Nabi-Nabi lain sebelum ini menunjukkan kepada kita bahawa kubur mereka itu pun tidak pasti, tidak jelas. Satu-satunya kubur atas dunia ni jelasnya adalah kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nak jaga kita supaya kita faham. Kita boleh jumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun selepas dia wafat. Lepas dia wafat pun kita boleh jumpa. Nabi kata siapa-siapa yang ziarah aku selepas aku wafat, seumpama dia ziarah aku, ziarah aku semasa aku hidup. Dan aku kenal dia. Salah satu orang yang dikenali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat, siapa? Orang yang pernah ziarah Nabi. Siapa? Walaupun Nabi itu sudah tiada, kubur Nabi, makam Nabi, orang ziarah. Satu orang itu, Nabi kata, aku kenal dia. Sebab itu kalau kita pergi ke Madinah, kita kena pergi kubur Nabi. Ziarah Nabi. Nabi kenal kita. Orang istimewa, cara Amba cakap tadi, permulaan cerita tadi, bahawa antara Nabi. Dan selagi Nabi tidak ketuk pintu syurga, selagi itulah semua orang tidak boleh masuk ke dalam syurga. Mana-mana Nabi sebelum ini pun tidak boleh masuk, melainkan hanya satu sahaja setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia mengetuk pintu syurga, berkata khazinul jannah, berkatalah penjaga syurga, siapakah yang ketuk pintu itu? Dia pun kata, Nabi pun bercakap bahawa aku Muhammad Rasulullah. Maka cakaplah apa dia ni, malaikat yang menjaga syurga, kalau bukan aku tidak diperintah, aku diperintahkan tidak buka sekali-kali pintu syurga, melainkan orang yang mengetuk itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat ini,
0: masya-Allah.
1: Seronok kita rasa. Jadi itu dari hidup kita. Kita kalau berdoa tak selawat ke Nabi, doa kita diangkat ke dalam malaikat? Malaikat tak nak angkat. Malaikat tak nak angkat. Sembahyang kita tadi pun tidak sah. Dia kait-kait dengan Nabi. Dia kait-kait semua dengan Nabi. Semua kait. Jadi dalam hidup kita, jangan miss kita dengan Nabi. Jangan miss kita dengan Nabi. Selawat ke Nabi. Kita perbetulkan solat kita. Cara ambil wuduk. Air sembahyang wuduk sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kita ambil wuduk, cara Nabi. Dan Nabi ni dia sikap dia positif lah, Timmy. Dia ni suka dia positif. Dia tidak ada yang negatif, kurang negatif. Dia tengok satu benda tu, dia tengok positif. Ada satu kisah, Timmy. Ada satu kisah. Kisah seorang ni, mari, dah lah sembahyang mari lambat, Timmy. Datang lambat kan, kalau lambat maklum lah, salah satu. Orang lain semua solat dah. Mari lambat. Lepas mari lambat ni pula, dia ambil wudu. Ambil wudu. Habis basah. Dekat orang sembahyang tu, habis berjeruk-jeruk, habis basah. Tadi air titik-titik. Tu dia. Tapi dia mari tu, dia sebut alhamdulillah. Pertama betul dia mari itu, masa tu Nabi tengah rokok. Jadi maksudnya, apabila Nabi tengah rokok, maksud dia lah rekaat di situ. Dam sempat rekaat. Kita nak kira betul tak rakaat tu dapat tak dapat, dikira rakaat ya. Bukan dikira tahiyat, tidak. Maksudnya kita pergi, imam itu masih rakaat, kita bagi Allahu Akbar, kita berakaat dalam kadar walaupun sekadar dipanggil sebagai pemaknina. Pemaknina dinilai oleh ulama sekadar subhanallah. Sekalipun sudah memadai hukum dia, maka kita sudah dapat rekaan itu. Maka berdasarkan rekaan itu dikira satu rekaan, dikira rekaan apabila kita dapat rekaan bersama imam kalau kita mengikut imam. Itu dia di situ. Maka sahabat tadi tu, maka dia pun rekaan. Apabila rekaan, dia pun Nabi pun sebut, Sami Allahu liman hamidah, dia pun baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia kata yang itu. Dia kata itu gagam, tak pernah lagi sahabat lain yang mengucap kalimah itu. Jadi lepas sudah solat, Nabi kata siapakah yang berkata sekian sekian sekian. Kawan itu takutlah, takut ada salah apa-apa. Dia senyap, senyap tak mengaku lagi. Nabi sebut lagi siapakah yang berkata. Yang ketiga dia sebut, Nabi dia kata terlalu hebat ucapannya. Jadi Nabi ambil yang positif, ya. Nabi ambil dia datang lambat dan tak mengaku lagi tadi. Yang kedua, yang ketiga, dia ni Nabi sebut yang positif. Dalam hidup kita, kita tengok benda, jangan tengok sangat negatif itu. Ah, ha, carikan yang positif dalam hidup kita. Ini Nabi ajar cara kita hidup bersama dengan masyarakat. Ah, ha, jangan sikit-sikit usuk-usuk pada orang. Pasal kau buruk kau orang, pasal kau buruk kau orang. Kita dalam hidup masyarakat, kita mesti hidupnya husnuzan, bersangka baik dengan orang. Bersangka baik dengan orang. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu orang bersangka baik ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala saya. Ha, Allah Subhanahu Wa Ta'ala saya. Sebab itulah walaupun kita orang pertama sekali lepas kita ni kan ditimpa satu-satu musibah, Allah akan latih satu malaikat. Allah akan latih malaikat untuk tengok gapo kita cakap dengan apa yang Allah beri kepada kita. Apa yang Allah bagi kepada kita. Dia cakap apakah kita merasakan Allah tulikan kita. Apakah kita merasakan ucapan itulah paling harga. Ha, kalau orang itu meraihkan husnuzan dengan Allah, bersangka baik dengan Allah. Sebab itu Nabi sebut, hendaklah kamu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khususnya dekat-dekat dengan kamu nak mati. Ha, dekat sakit kau gabung, sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, tuan-tuan, puan-puan muslim musliman rahimakumullah, berbalik kita cerita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita lupa kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa kat kita. Nabi tak pernah meh tinggal doa kat kita. Ha. Ini perasan tak? Kat mana Nabi biasa doa? Ni? Anda perasan kat mana? Nabi doa kita. Ha. Tak?
0: Ya. Yeah.
1: Ha. Kat mana? Kadang-kadang kita tak perasan. Satu berlaku satu kisah ni. Satu kisah ni. Buat doa. Itu doa ni je kena itu juga. Ha. Doa ni kena cari waktu-waktu yang dipanggil waktu mustajab. Dia ada waktu-waktu tertentu. Hari Jumaat, dan hari Jumaat itu waktu yang mustajab doa itu. Tapi tak tahu di manakah rahsia Jumaat itu. Sehingga kan Jibril mari ajar kat Nabi, dia buat satu bulatan, ya. Buat satu bulatan dan ditambil satu kayu, kemudian dititik. Dititik di tengah-tengah dia. Maka Jibril tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, aku nak tanya, apa yang aku buat ini? Bulatan ini kemudian titik ni." Nah, Nabi kata, aku tak tahu. Kamu saja tahu, wahai Jibril. Inilah tempoh masa 24 jam hari Jumaat. Maka ada satu detik, ada satu ketika, ada satu saat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan terima doa. Tapi itu kita berebut-rebut hari Jumaat. Ya, masuk malam Jumaat nak baca Yasin kan. Contohnya, ada juga lepas subuh pagi juga nak baca surah sajadah dan sebagainya. Macam-macam. Nak carinya satu rahsia Allah. Mustajabnya doa, dikabulkan doa pada hari Jumaat. Ha, itu dia. Nabi tak pernah meh doa kat kita tiap-tiap kali lepas solat. Ha. Ini apa ni? Ini tanda sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat kita. Ha, sayangnya Nabi kita sapa tiap-tiap waktu doa.

0: kita pergi ke Madinah menangis-nangis nak dapat syafaat Rasulullah, isfa'alana ya Rasulullah, bagi syafaat kepada kami ya Rasulullah. Dia tak tahu tiap-tiap orang yang bagi datang ke rumah Allah, orang semayam berjemaah di rumah Allah. Cuba bayang kalau duduk di saf yang pertama dia dapat doa Nabi. Ayuhi. Ha, dapat doa Nabi. Kita tahu, kita ambil peluang. Kita nak tak nak, itu pula atas kita lah. Kalau kita tak nak, tak usah duduk di sarpet, duduk di saf belakang. Kadang-kadang orang itu sanggup dia mari datang awal. Tapi dia tak nak sah depan. Dengan sah depan dia tak pernah. Ha, barisan depan dia tak nak. Kenapa? Sebab dia tak tahu. Di sana itu ada doa Nabi. Ha, dapat doa Nabi tiap-tiap masa kita sembahyang. Ha, itulah harga paling mahal. Bila kita lakukan ibadah. Kita nak ibadah. Biar kita tahu ibadah ni regos tahu mana. Macam kita beli atas dunia lah bagai. Harga mahal kita tahu. Habis. Tak. Kalau bagai-bagai nak ada cok sirim. Ada got nak kualiti jenama berjenama. Branding-branding yang kita nak. Tak akan pakai baju-baju nak pakai brand ni. Tapi bak solat kepada Allah ni, kita tak ada nak brand. Tak ada tak rasa nak branding. Tak ada nak kualiti. Tak ada yang bermutu. Kita amat biasa tak apalah. Moga-moga duduk belakang pun tak jadi masalah. Soh juga. Ada mai buah lagu ni pun. Oh, Pak Bela. Tak. Jadi kita nak dapat doa Nabi. Nak dapat doa Nabi. Orang yang dapat doa Nabi ialah orang yang berada di saf hadapan saf pertama. Ikhtiarlah diri kita, saya nasihat diri saya dan kita semua hadirin dengan pendengar-pendengar kita dalam RTM kita, Kelantan FM ini. Jangan kalau nak semaya, kejarlah saf yang pertama. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, tuan-tuan akan dapat doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Aisyah kata, ya Rasulullah, tolong doakan aku. Maka Nabi doa kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma ghafir. Amat Allah maghfirlah. Ya Allah ampuni dosa dia. Ma taqaddamat, apa yang telah berlalu. Lalu-lalu nak dia buat dah. Apa dosa dia. Wa ma ta'akharat, apa yang tak berlaku lagi. Yang akan datang. Nabi sudah doa kepada Sayyidina Aisyah. Wa ma asarrat, apa yang tersembunyi. Wa ma a'lanat, apa yang terang-terangan yang nyata. Doa, kata Aisyah setelah Nabi doa, seolah-olah aku ni dapat sayap nak terbang, Nabi kata. Kata Aisyah kata, maka nak cerita pada kita hari ini, jangan sampai. Maka Nabi kata, sukalah Aisyah, mas dapat doa Nabi. Tapi tak nak, sahabat-sahabat nak doa, berebut nak apa-apa. Tapi satu rahsia, apa dia? Nabi kata, innala da'wati, sesungguhnya doa aku, fi ummati, untuk umat aku, fi kulli salatin, pada setiap kali aku solat. Hal ni harga mahal. Rebut peluang untuk kita dapat doa Nabi. Jangan sampai kita terlepas. Tu dia. Ada nak tanya ke Nikmi tu?
1: Okay. Ada yang nak tanya tadi. Tapi dah tanya ya. Menerusi TikTok live ya. Mana ya. Tadi? Soalan dia... Soalan dia ni daripada Jambek Kobor Jambek ya, dari Indonesia. Jauh eh tanya soalan ni, ustaz.
0: Oh,
1: ya, dari itulah dari okay. negara seberang kita. Tanya ustaz, apa itu zuhud dalil Islam, dia tanya.
0: Zuhud ni?
1: Ya.
0: Apa? Bak zuhud pula. Zuhud ni dari balis neg ni lah. Balis neg bukannya tak se ke dunia. Zuhud ni. Dengar kami dia. Dengar tu.
1: Dengar.
0: Masuk dunia. Jangan letak dunia di dalam hati. Itu zuhud. Jangan. Kita letak dalam hati ialah Allah. Akhirat. Dia tak jadi zuhud. Itulah formula nak balik ulama-ulama sana. Jadi kalau kita letak dunia dalam hati ni, nak kejar lah aku. Gua tu nak buat gua ni, nak buat gua tu. Hatta tinggal aku ada. Akhirat. Apabila zuhud itu maksudnya berpada berkona'ah apa yang dia dapat. Soalnya siapalah dia ni boleh benda. Tak ingatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena jaga bak zuhud. Zuhud ni lah jaga paling mahal. Jadi maksudnya ialah redha atas apa pemberian Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Redha
0: atas pemberian Allah ni harga paling mahal ni. Redha buat tak kita redha boleh kita cemuk tu kita tak ada kikoran. Dia pasal zuhud tu masuk sifat zuhud lah. Sebab apa? Sebab dia tak Allah akhirat dalam hati dia bukan lagi tu. Dunia ni dia tak tanya. Buat kerja. Buat. Boleh ke apa tak apa. Boleh ke apa ke apa. Itu dia kuat ni. Sifat suku. Ayuh nak boleh zuhud ni. Di dalam Jimmy nak dalam gun ni. Mereka calai-calai orang zuhud ni. Tapi kita kan dia meninggal. Dia tinggalkan. Dia wafat. Dia tak tinggal mana. Baju tu baju pula orang nak orang Yahudi. Hatta balik kepada orang Yahudi. Tak ada. Nabi tinggal kita ada benda lah.

0: Quran dan sunnah. Ha, harga paling mahal kita. Itu harga paling mahal. Tak nak royak bui. Mungkin tak sesuai. Mungkin tak sesuai. Nabi kan dah harga banyak. Mungkin Nabi orang kaya. Masa dia minyak tu kaya. Dia berapa puluh ekor. Royak bui. Untuk dia bagi. Kaya Nabi. Tapi dia guna untuk baikkan. Itu orang suku. Maka tak dunia. Di dunia. Di hati dia. InsyaAllah lah.
1: Okey, ada. Boleh. Okey, terima kasih atas penjelasan pada Ustaz ya. Jadi ada satu lagi soalannya Ustaz. Berkaitan dengan bersyukur ni tadi. Jadi ada sahabat kita seorang yang tanya menerusi WhatsApp kan. Dia kata kalau nak bersyukur ni perlu redha dia kata. Jadi kadang mungkin dia maksudkan nilah. Sebab dia buat kerja ni sebenarnya bila orang kata bersyukurlah orang lain banyak susah dia kata. Jadi macam mana tu nak pergi bersyukur kalau dia sendiri tidak redha dengan sesuatu perkara yang menimpa dirinya? Silakan Ustaz.
0: Salah satulah antara tanda syukur. Tanda syukur yang kita nampak, ini jelas nampak kata ulama, redha atas apa yang Allah beri. Redha, kadang-kadang orang lain boleh jalan sedap. Kita ni umur 40 pun tak boleh jalan dah ni. Ni sakit, kadang-kadang jalan pun selu-selu. Redha dengan Allah. Itu tanda syukur. Okay. Salah satu syukur nikmat ni Allah habis kat tu yang kat kita kita terima je lah kan, berharga apa dengan rimat juga. Maka redon Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang kadang-kadang hijau dan lekor ni Jimmy ada lekor sehari-hari 30,000-40,000 kita panah naik bu, namanya bumbung panah-panah terik matahari boleh RM50 je sehari kan. Dah tu rezeki kan. Tapi redon dengan pemberian Allah. Itu harga mahal tu. Redha lah paling mah. Dia redha, kelebihan dia adalah terima dengan apa yang ada. Bersyukur salah satunya adalah syukur. Dan apabila berlaku di hari akhirat, lebih dia lah ke mana? Lebih dia. Redha. Maksud apabila sebut redha, dapat apabila radiyallahu anhum wa radu anhu, apabila Allah redha atas dia, tak ada apa-apa lah. Maksud tidak ada lagi sengsara. Sengsara yang dia rasa atas dunia tak ada. Masa mana boleh kecak? Kecak pertama sekali apabila masuk dalam lubang kubur. Masuk dalam dia lahak. Pertama sekali dia boleh kecak sifat redha dia tu. Allah akan bagi. Sebab redha start mula sakit. Redha ni adalah tidak ada sulit, tidak ada susah, tak ada payah, tidak ada pelik. Setelah lepas kita mati. Situ dapat rapsa berlaku. Itu harga mahal redha ni. Tak ada sulit, tak ada sulit. Sebut redha, Allah redha, Allah redha sehabis. Allah redha, tak ada susah. Tak ada murka, tak ada gabur. InsyaAllah.
1: Masya Allah. Apa pun, terima kasihlah kepada semua pendengar kita jugalah yang ada bertanya, yang ada menemani kita. Rosidah Safil ada juga, Nurayah Ngoh, Aniza Zulkifli dan ramai lagi lah kalau menerusi TikTok live dan juga di Facebook live. Apa pun, terima kasih jugalah kepada Ustaz atas perkongsian tadi dan juga penjelasan serta bimbingan yang diberikan bagi kita pada petang ni. Walaupun secara dalam talian ni Ustaz. Jadi mudah-mudahan segala ilmu yang telah dikongsikan tadi bukan sekadar untuk kita semua dengar tetapi dapat untuk kita fahami dan juga kita amalkan dalam kehidupan seharian. Kadang ilmu ni kita nak dengar saja tak ada maknanya juga kalau kita tak beramal kan. Ustaz selalu kita dengar ustaz kecek juga macam tu. Apapun terima kasihlah kepada semua. InsyaAllah lah. Mungkin sebelum kita nak mengundurkan diri, mungkin ustaz boleh memberi titipan terakhir. Silakan.
0: InsyaAllah pertama sekali saya nak maklumlah kepada kita semua. Apabila kita ibadat pertama sekali nikmat kita ni eloknya amalan kita ialah ikhlas hanya kepada Allah. Itu saja. Apa saja kita buat, janganlah kita nak kerana orang. Dia jadi kerana orang, dia lari lagi sifat ikhlas itu sendiri. Bila lari sifat ikhlas kan, kerana orang, dia jadilah riak ke, sum'ah ke, nak nunjuk ke orang ke, dia hari habis. Semuanya kita buat kalau kerana Allah subhanahu wa ta'ala, dia mari jeligo. Dia jeligo.
1: Jeligo.
0: Seronok, lazat. Dia mari dah. Dia mari ikhlas di situ. Tapi nak boleh ikhlas terpayahnya. Nak jaga ikhlas terpayah, Jimmy. Nak payah ikhlas dah. Lepas hari. Lah ni elok lagi dah. Sifat paling comel. Tapi dia kata, Allah Jimmy ni sorok dia. Kita dengar merisik khabar lah. Situ baru lain. Dia berubah tak berubah. Kalau tak berubah, itulah tanda ikhlas. Kalau berubah sekarang main gorpel dengan ustaz pula agak lagu lain lah kecet. Berubah lepas payah kita buat benda tu, buat satu benda kebaikan, orang puji tu paling payah sekali. Nak ikhlas situ tu, jagalah amal ibadat kita. Yang Allah SWT tengok pada kita ialah berdasarkan hati kita ikhlas kepada dia, barulah Allah SWT terima amal ibadah kita. Itu saja.
1: InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Dan insyaAllah kita akan berjumpa semula dalam isu yang akan datang. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Itu dia. Demikian tadi telah pun kita sama-sama ikuti program Rujuk Ustaz Fekoh hari ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Zawawi bin Muhammad. Selepas ini kita akan teruskan perjalanan kita menerusi segmen Selekta di Kelantan FM. Untuk jam 7 malam ni kita akan terus mendengarkan sedikit berita ringkas there.

0: Ya, berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Sertai kami di Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di SC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama MIDA. Daftar segera.
1: Sesungguhnya, Islam itu jalanku yang lurus. Maka jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain kerana ia akan memecah belahkan kamu dari jalan Allah. Surah Al-An'am ayat 153.
2: Okey, Kelantan tu. Pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama sama anda.
3: Di mana jua? Kelantan FM. Di mana jua?
4: Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Abdul Rahman bin Syakh radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang kamu lakukan maka jauhilah, dan apapun yang aku perintahkan kamu lakukan maka kerjakanlah sekadar kemampuan. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kamu adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka, yakni tidak mau taat dan patuh. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
5: Penuhi cita rasa anda.

Ya, alhamdulillah, Malaysia maju, rakyat selamat. Dan sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali bersiaran bersama dengan saya, Jimmy, menerusi segmen Selekta.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Jadi waktu sekarang dah pun jam 7.10 minit malam dah. Tepat pada jam 7.17 minit malam tadi, kita akan sama-sama memberi laluan kepada seruan azan maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan, manakala untuk zon 2 7.19 minit malam. Jadi 7 minit lagi, kurang pada 7 minit lagi, kita akan sama-sama memberi laluan pada seruan azan maghrib. Jadi kepada yang masih lagi dalam perjalanan, di tempat kerja, di kedai ataupun di rumah, bolehlah mula bersedia ya. Jadi apapun kesibukan kita hari ini, jangan lupalah untuk kita berhenti seketika untuk kita tunaikan kewajipan kita. Jadi teruskan bersama Kelantan FM, ada seumur. Yeah.

0: ayah awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Jadi kita akan sama-sama menghayati alunan zikir terapi sebuah lagi ya. Sebelum kita sama mendengarkan memberi laluan pensuara azan ya. Jadi walaupun saya nak ucapkan tahniahlah pada sahabat kita, mana yang terutamanya kepada Azamuddin tu kerana dapat kerja katanya esok hari lapor diri ya. Tahniah, tahniah pada Azamuddin tu.

Baiklah, muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan pada suara azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi, azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan tepat pada jam 7.17 minit malam tadi. Kami warga Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib pada semua muslimin muslimat, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala.
0: A'udzubillahi minasyaitanir rajim.

Diriwayatkan daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Al-Dari radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Baginda menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan bagi manusia umumnya. Riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Dawud.

Ya, itu dia. Ha, jadi kembali bersama dengan saya Jimmy menerusi pertemuan kita di segmen Selekta pada ketika ini 7.38 minit malam dah saudara. Jadi lepas maghrib ni kita dah tenangkan badan kita, dah boleh dengar bacaan Al-Quran tadi. Sekarang bagi ruang pula kepada hati kita untuk bertenang ya. Jadi tak semua benda yang kita fikir sekarang ni kita kena fikir sekaligus dah. Jadi kalau ada hati yang tengah berat, tak semua benda tu perlukan kita meluah di tempat yang sepatutnya seperti media sosial. Tak perlu semuanya jadi status ya. Ada bendanya lebih baik untuk kita simpan dan kita luahkan di tempat yang sepatutnya, yakni ketika kita berada di atas kain sejadah kita. Dah. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan kita dalam mengharungi segala ujian ya di dunia ini ya. Setiap orang lain ujiannya ya. Apapun, semoga dipermudahkan. Pak Bakat, kita doakan dah.

Jadi itu dia For the Rest of My Life ya, oleh Maher Zain. Jadi 7.42 malam. Jadi ada berita baik yang saya ingin kongsikan kepada semua lepasan SPM ya. Institut Latihan Farma Kota Baru atau ILFKB kini membuka pengambilan pelatih bagi sesi Januari 2027 dan. Jadi pada saya sobat kita tu, adik-adik kita berpeluang untuk mengikuti persijilan diiktiraf oleh TVET tahap 3 dalam bidang pemasaran pertanian. Ya, jadi menariknya, yuran adalah percuma. Makan dan minum disediakan. Malah ada elaun pula untuk elaun bulanan. Ya. Ha, jadi syaratnya mudah saja. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 30 tahun, mempunyai SPM dan sihat tubuh badan. Jadi untuk maklumat lanjut, anda bolehlah layari Facebook ILFKB ataupun hadir terus ke Institut Latihan Farma Kota Baru. Boleh juga WhatsApp ke Encik Aswad di 012-056-55286 atau Encik Hawari di 012-540-7435. Jadi apa-apa katlah rebut peluang ini. Jom masuk ILFKB. There.

Ya, senyum tu nampak kecil tapi kesannya sangat besar. Ya, dalam Islam pun senyum ni dikira adalah satu kebaikan deh. Ha, kalau kita senyum pun dapat pahala juga. Tak perlu kita ada modal pun ya. Tak perlu nak tunggu kaya. Kadang-kadang satu senyuman kita boleh membuat orang lain rasa dihargai deh. Dari sudut emosi pula, bila kita senyum, badan kita boleh menjadi lebih relax deh. Ia tak selesai semua masalah. Tapi kadang-kadang cukup untuk menurunkan ketegangan dan juga membantu kita rasa lebih tenang. Itu yang pentingnya kita mulakan dengan fizikal kita itu senyum deh. Kalau kita senyum pun sambil kita bercakap pun orang pun macam dengar macam riang je kan. Ada orang ni masa dia ada masa orang ni memang sangat perlu kesenyuman ya. Sangat perlu kesenyuman. Itu bukan orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Bukan zakat orang lain deh. Pandang cermin, tarik nafas, senyum sikit deh dan memberi isyarat pada diri kita sendiri. Saya okey, Ambo ni okey, Ambo masih lagi buat kerja. Sebab itu salah satu daripada kaedah dan cara untuk membuatkan kita ni nampak lebih awet muda juga deh. Jadi senyuman ni mudah berjangkit. Kita senyum pada orang, orang balas dengan senyum. Suasana yang tegang pun boleh menjadi lebih ringan dan dan juga suasana di tempat kerja kita, di rumah kita ataupun di atas jalan, benda kecil tetapi impaknya sangat besar juga deh. Itulah sedikit perkongsian untuk kita semua. Ramli Sarif, Khadijah Ibrahim, doa buat kasih Kelantan FM, ada seumur.

Perkara yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah orang yang hatinya sentiasa bergantung dengan masjid. Dia duduk fikir bila aku nak sembahyang. Dia menunggu-nunggu waktu. Sebab itu kalau kita nak berjaya, kita nak dapat sembahyang yang khusyuk,

0: Kelantan FM.
1: Ya, ada semua. Jadi kembali bersama dengan saya Jimmy Menusi. Saya Meselekta ya. Ya, untuk pertemuan kita jam yang ketiga dah ni, 8:01 minit malam. Jadi apa khabar semua sahabat kita tu? Sehat semua kan? Senyum semua kan? Nah, kalau sebaliknya tu, senyumkan muka ya. Senyum tu satu terapi untuk kita. Jadi Jimmy akan temani anda sehinggalah jam 9 malam ni, sambil menghiasi ruangan udara Radio Kelantan FM. Ya, semoga pertemuan kita ni dapat memberikan anda ya keceriaan. Jom kita layan dulu pertemuan Era Fazira Kelantan FM. Ada sok more.

Ya, daripada pertemuan kadang-kadang kita mula berkhayal pula ya. Nak hidup lebih baik, nak bisnes lebih maju, nak pergi bercuti. Tak salah kita berkhayal ya. Tapi ada satu benda yang kita mula kena fikir secara realistik sekarang ya. Jadi sekarang cuacanya, Pertubuhan Meteorologi Sedunia WMO baru-baru ini menjangkakan El Nino boleh menjadi sangat kuat dalam masa beberapa bulan akan datang dan kesannya boleh berlanjutan sehinggalah Februari 2027 deh. Jadi penggunaan air, kesihatan dan juga aktiviti luar memang eloklah kita mula beri perhatian sekarang deh. Jadi ada tak silap di UK dia pergi menasihatkan untuk rakyatnya menyimpan makanan juga sebab ke sana mungkin lebih ekstrim ya. Tapi apa pun kita doakan yang terbaik juga ya. Jelain dulu lagu khayalan Black Dog Bone, Kelantan FM ada semua.

Ya, itu dia Black Dog Bone khayalan ya. Jadi bila kita bercakap dengan peranan soal panas soal tadi ya, jangan ambil mudah deh. Ya. Di mana Kementerian Kesihatan merekodkan 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas sehingga awal Mei lalu ya, termasuk kes strok haba, dan lebih separuh daripada kes itu berkait dengan aktiviti fizikal ketika cuaca panas. Ha, jadi kalau kerja ke luar, berkebun ke, bersukan ke, air kosong tu kena cukup ya. Rehat di tempat teduh dan jangan tunggu sampai dahaga baru kita nak minum air eh. Jadi untuk yang di Kelantan, kita dah semakin hampir dengan waktu solat Fardu Isyak ya. Bagi zon 1, 8.23 minit malam. Zon 2, 8.24 minit malam ya.

Jadi 8.10 minit malam dah sekarang ni ya. Kita teruskan sebuah lagi lagu Cat Steven, Wild World, tujukan kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Ada seumur.

Okey, Kelantan tu. Pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama sama anda.

0: Bebek bernama Ipoya. Ada lagi ni, ada lagi. Adulah eh. Ay, berapa ramai lagi awak nak kena ni, berapa ramai lagi. Pesel-pesel dah ni, kadang-kadang cemik bunga. Suruh nak murih juga. Oh, sebabnya duk pesel banyak kali dah. Perkenaan dengan, jangan duk sebab. Gitu-gitu awak tak sahih. Tapi ada lagi. Ada ni jatah tangan. Nak juga jadi orang pertama. Sebablah benda-benda ataupun cerita-cerita awak. Bukan tak sah pun lagi ni. Tak tahu kebenaran dia tu lagu mana. Kita ni kadang-kadang kenalah baca gitu tu molek. Janganlah. Oh, saya duk share kita. Kita pun share juga ke orang. Padahal berita tu tak sahih pun. Bila kita sebab benda-benda lagu ni ke. Cerita-cerita awak tak sahih gini. Dia boleh menyebabkan panik. Dalam kalangan orang-orang awak mana mudah panik lah khususnya. Jadi janganlah kita ni jadi penyebab. Kalau serah nak share ke gapo. Biar baca betul-betul dulu. Pasti ke sahih. Barulah kita share. Nek Bunga tak marah. Nek Bunga nak layak je.
1: Ya, zaman sekarang ni lagi berat sebenarnya. Seperti apa yang Mek Bunga kata tadi, kalau tak sahih jangan kongsi ya. Sekarang ni masalahnya kita nak pergi tahu dia sahih ke tak sahih tu lah jadi menjadi satu cabaran. Sebab dengan teknologi AI sekarang ni, teknologi hot betul-betul kadang membuatkan boleh mengelirukan sampai ke mata profesional lah. Jadi sekali anda terima apa-apa mesej, tolong periksa betul-betul cek di dalam website rasmi kerajaan ataupun berita RTM ke ataupun sebenarnya .my. Situ antara sumber untuk kita cek jugalah. Sebab takut-takut dimanipulasikan melalui AI. Sekarang ni mudah saja, ada telefon murah pun boleh juga manipulate sebenarnya ya. Jadi lebih-lebih lagi sekarang ni ada gambar, suara, video pun boleh dimanipulasi dengan AI kan. Jadi apa yang nampak meyakinkan sekarang ni belum tentu benar deh. Baru bulan lalu ya, lebih 127,000 kandungan yang berkaitan dengan scam dilaporkan telah diarahkan untuk diturunkan deh. Dan sebahagian besarnya dikesan di Facebook dan juga TikTok. Jadi sebab itulah kita kena ada satu tabiat baru. Jangan percaya hanya sebab ramai orang kongsi deh. Semak dulu apa yang kita sebar hari ini, mungkin kita dah lupa esok. Tapi kesannya kepada orang lain tu memang berat. Ya. Jadi kita nak beri ucapannya daripada Muhammad Faizul Rantau Panjang ya, tunjukkan ucapan selamat malam pada Pak Wang, Pak Nik, Pak Mat apa ni Tawe, Abe Pa Bek 12, Abe Him dan juga siapa lagi ni, Pak Le, Abe Mak, Abe Hamid, Pak Teh.

Walau musim-musim yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan berseruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan tepat pada jam 8.23 malam. Manakala untuk Zon 2, 8.24 malam.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi, azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan tepat pada jam 8.23 minit malam, manakala Zon 2 8.24 minit malam. Kami warga Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak kepada semua muslim-muslimat, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Sehat? Masih lagi dengan Ustaz Rahmat. Moga-moga kita yang berkumpul pada hari ini, Allah kumpulkan balik kita ke dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini episod tipu sunat. Ada ke tipu sunat? Saya first time dengar perkataan tipu sunat ni. Seronok tau saya tengok cerita almarhum P. Ramli. Subhanallah, P. Ramli ni, saya ambil kata-kata Ustaz Badli Shah Alauddin. P. Ramli ni orang dia, subhanallah, wali dalam seni. Wali dalam seni. Sebab apa? Apa yang dia cerita, subhanallah, berlaku zaman sekarang. Maka P. Ramli ada sebut, ini tipu sunat dah. Dia kata, apa maksud tipu sunat? Sebenarnya memang ada dalam hadis Nabi SAW, dibenarkan tipu dengan tiga sebab. Tapi dengar dulu sebab ni, hati-hati tau, jangan suka-suka guna. Yang pertama, orang yang menipu dalam perang. Maksudnya orang tengah berperang, contoh United States of America, wah, tengah berperang dengan kita Mujahidin contoh. Tiba-tiba kita pun pasang walkie-talkie, kita tipu ni, kata baik-baik-baik, kita akan bergerak ke selatan, ke selatan. Wah tu, oh, musuh Islam ni pun pergi selatan, sebenarnya punya kita pergi utara. Jadi helah ataupun tipu ni dibenarkan, tu pertama. Yang kedua, perhubungan untuk menjaga perhubungan ataupun suami isteri dibenarkan menipu. Tapi ya, ni tak nak ni. Nanti orang guna, Ustaz Rahmat kata boleh menipu. Bawa tenang, kata. Yang dibenarkan menipu tu apa? Yang dibenarkan menipu kalau tidak menjejaskan hak. Maksud tak jejaskan hak tu apa? Contoh na'uzubillah min zalik, suami menipu, sebenarnya ada skandal. Ustaz, saya menipu tak apalah Ustaz, nanti bercerai. Tak boleh menipu, simpan skandal tu benda haram. Yang dibenarkan menipu kata ulama ialah menipu untuk menyelamatkan hubungan dan benda itu tidak merosakkan hak isteri, hak suami dan tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya suami janji dah nak apa? Nak berhenti merokok, rupa-rupanya merokok kat luar. Tipu haram. Tipu yang macam mana? Halal Ustaz? Tipu halal, tipu sunat. Contoh, isteri pakai kain, pakai cantik, tanya, abang cantik tak? Walaupun kita tahu dah kurang cantik dia, tapi tipu je lah cakap, oh cantik. Jadi faham ya? Jadi jangan tipu benda yang haram, tipu yang halal dan tipu sunat, insyaAllah. Moga-moga membawa keberkatan dalam diri kita, insyaAllah.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

Ya, penuhi cita rasa anda dan kembali bersiaran bersama dengan saya 8.30 malam dah sekarang ni. Dan sekali lagi selamat menunaikan solat Fardu Isyak pada semua sahabat-sahabat pendengar kita lah. Jadi bila bercakap tentang perjalanan hidup, ya ada jugalah perkara yang datang dan pergi. Ada juga yang kita simpan sampai lama dalam ingatan. Kadang bukan sebab sesuatu itu sempurna ya, tetapi sebab ia pernah memberi makna dalam kehidupan kita. Jadi malam ni kita hargailah siapa yang ada di sisi kita. Keluarga, pasangan, sahabat. Jangan tunggu bila dah jauh baru kita rasa rindu. Hingga akhir nanti, Eliken.

Ya, itu dia lagu Eliket hingga akhir nanti. Baiklah, kita ada satu ucapan istimewa malam ni daripada Muhammad Zaki bin Ali, juruteknik kada PAM Makassar Pasir Mas. Ucapan khas buat isteri tercinta Zura binti Mustafar dan juga anak Akif Ashraf yang kini berada di Selangor, dan juga buat Muhammad Adit yang berada di rumah. Tak lupa juga kepada buat abang tersayang Ismail bin Ali bersama dengan isteri ya, yang masih bertugas di IPK Kota Baru. Ya, Muhammad Zaki mendoakan agar semuanya sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lagu ni pilihan beliau ya. Untuk semua yang tersayang ya, semoga terhibur. Kelantan FM ada seumur.

Ya, kadang air mata tu bukan tanda kita lemah ya, cuma cara emosi untuk melepaskan apa yang dah lama kita simpan. Dah. Ha. Jadi bila dah hati sedikit reda, jangan terus buat keputusan ya. Ketika kita masih marah ataupun terlalu sedih, beri diri masa. Kadang-kadang esok insya-Allah semuanya nampak lebih jelas ya.

Dia The House of the Rising Sun Animals, ya. Jadi ada satu perkara yang menarik tentang komunikasi kita. Bukan hanya apa yang kita cakap, tetapi bagaimana cara kita nak bercakap tu, ya. Ayat yang betul pun kalau nada yang salah, dia boleh bawa gaduh, boleh bawa gocoh, ya. Jadi sebaliknya, benda yang susah nak dibincangkan pun boleh menjadi lebih mudah kalau kita pilih masa dan juga bahasa yang baik, ya. Terutama dengan keluarga dan juga orang yang dekat dengan kita, ya. Kadang-kadang kita masih juga cuba cara yang paling sopan dengan orang luar, tetapi

Ya, itu dia Asyik Damasutra ya. Bila sesuatu hubungan ataupun pengalaman kita ataupun fasa hidup sudah pun berlalu ya, kita tak semestinya perlu menghapuskan semua kenangan kita. Ada kenangan yang kita boleh simpan sebagai pelajaran kita ya. Ada kenangan tu kita boleh lepaskan sahaja, hapuskan sahaja. Tapi jangan biarkan perkara yang lepas mengganggu apa yang kita sedang bina pada hari ini ya. Jadi kita tak boleh ubah semalam, tapi kita masih ada lagi pilihan tentang apa yang kita akan buat pada malam ini, pada keesokan harinya dah. Ha. Jadi mana yang dah berlalu tu biarlah menjadi pelajaran, biarlah menjadi sejarah. Jangan biarkan dia berulang ya. Yang masih ada kita hargai, yang bakal datang kita hadapi dengan hati yang tenang. Walaupun terima kasih semua tu, kita dah sampai ke hujung pertemuan kita ya. Jadi insyaAllah lah kita akan berjumpa semula minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita akhiri dengan Menghapus Jejakmu, Bunga Cinta Lestari, Ariel Noor. Bye-bye.

0: Ya, itu dia Bunga Cita Lestari Arielna Muhafiz Sejakmu. Jadi insyaAllah kita berjumpa semula. Assalamualaikum.
1: Latan FM.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama Aidi alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Silakan Aidi.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka, terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak, dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat, namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
2: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
3: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
4: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal parlimen. Setiausaha Agong Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Luke berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
5: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses Select Committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang, selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Luke.
6: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali kita malam ini menerusi segmen cekok cerita kita oleh Kelantan edisi hari Ahad 6 September 2026. Bersama dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertemankan Azidi malam ini yang temani anda 9 hingga 12 malam. Dan seperti biasalah di hari Ahad, ada ruangan Hit 10 Kelantan FM. Ada 10 lagu yang dipertandingkan. Jadi minggu ini adalah minggu yang baru. Lagu-lagunya semua yang baru-baru saja yang dicalonkan untuk minggu ini, minggu pengenalan lagu. Jadi jom kita dengarkan antara lagu-lagu pilihan yang menjadi pilihan anda. Selepas ini kalau anda rasa minat dengan lagu-lagu yang saya siarkan untuk malam ini, anda boleh undi menerusi di Facebook Kelantan FM. Baik, untuk lagu yang pertama malam ini yang saya nak kenalkan, lagu di Hit 10, persembahan daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza Rencong. Juga persembahan seterusnya Haziq Rosbi, Nur Lela. Dua lagu yang dipertandingkan untuk malam ini.
0: Minggu pengenalan lagu, pencalonan baru Hit 10.

0: Berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Sertai kami di Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar, bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama MIDA. Daftar segera, hashtag InvestLocal. Baik, dah pun 9.32 minit malam. Cerita kita ke Kelantan masih lagi bersama dengan Zidi untuk malam ini. Dan ada berapa lagi lagu? 6 lagu lagi yang saya akan siarkan untuk malam ini. Dan juga lagu-lagu ini anda boleh undi pada minggu hadapan. Lagu untuk minggu ini lagu-minggu pengenalan sahaja. Anda boleh dengarkan lagu-lagu pilihan. Jadi jom kita teruskan lagi. Lagu yang seterusnya persembahan daripada Nuha Baharin dan juga X Mimpi. Malam-malam. Dan seterusnya Noh Saleh bersama dengan Aina Abdul, Sang Penikam. Ayuh dengarkan di Hit 10 Kelantan FM.
1: Minggu pengenalan lagu. Pencalonan baru Hit 10.

0: Kita dah sampai nikam. Lagu bersama daripada Noor Saleh dan juga Aina Abdul. 9.41 minit Malik. Cerita kita ke Kelantan. Alhamdulillah, terima kasih yang mana masih lagi sedia bersama dengan Ambo Malik ni. Hari Ahad 6 September 2026. Jadi dah pun 6 lagu saya siarkan untuk malam ini. Bagi carta hit 10 Kelantan FM. Ada 4 lagu lagi yang berbaki. Dan minggu depan anda boleh mulakan proses pengundiannya. Okey, yang sedang memandu, hati-hati memandu. Dalam perjalanan pulang dari tempat kerja ataupun dari mana-mana sahaja, mungkin dalam perjalanan ke kedai-kedai, restoran-restoran, baru sudah makan malam. Ada yang baru nak start pergi berniaga malam. Pagi esok tutup kedai. Ada setengah tu dia kedai malam sahaja. Pagi dia tutup. Sampai ke petang. Ada setengah tu dia buka pagi sampai ke malam. Okey, jadi apa pun tak kisahlah, semoga dilimpahkan rezeki anda semua yang mencari rezeki tak kira penat lelahnya. Semoga dilimpahkan selalu. Semoga ada sinar sentiasa. Baik, jom kita teruskan lagi. Lagu yang seterusnya dicalonkan untuk minggu ini, lagu Wani Carey, Pulang, dan seterusnya Afiq Sazwan, Mendayung Rindu. Lagu yang dicalonkan juga untuk minggu ini.
1: Minggu pengenalan lagu. Pencalonan baru Hit 10.

0: Demikian bersama pada Hafiz Azwan mendayung rindu lagu yang dipopularkan sekitar tahun 2025. Okey. Dan juga lagu tadi Wani-Wani Carey Pulang yang baru saja dipopularkan. Okey. Dan lagu-lagu tersebut yang dicalonkan untuk minggu ini. Ada dua lagi lagu dan 10 lagu cukup untuk anda undi pada minggu hadapan. Hari ini hari pertama bekerja untuk minggu ini. Ataupun mungkin ada permulaan lah bagi kehidupan anda semua. Permulaan segala-galanya. Okey, permulaan dari segi percintaan baru nak bermula. Ataupun permulaan bekerja. Dan juga mungkin hari ini ada hari pertama bekerja ke? Kita ucapkan tahniah lah. Mungkin ada yang berpindah ke tempat baru. Ataupun ada yang baru baru ini menganggur. Dan hari ini dah pun memulakan kerja. Apa-apa tahniah kita ucapkan. Selamat menunaikan kerja anda. Kerja yang sebaik-baik mungkin lah, okey? Baik, jom kita teruskan lagi dua lagu yang terakhir untuk Hit 10 malam ini. Persembahan daripada Baby Acha dan juga Azara Band, Dua Rasa Satu Hati. Dan seterusnya Daniel Kifli, Ku Yang Berjuang. Lagu yang dicalonkan untuk minggu ini di Hit 10 Kelate FM.
1: Minggu pengenalan lagu. Pencalonan baru Hit 10.

0: Kelantan FM.
1: Allah ya Rabbi, soal buruk lah. Hey. Pula ambil banyak ni.
2: Ni sabit kata dah ni. Kita ni mari pek buhore, mari nak makan. Makan tu sekodah-sekodah jalan ni. Hey. Habis semua lauk ambil. Pasal you nak berhabis belakang ni.
1: Tadi aku tengok semua nampak sedap. Aku berasa lapar berdoa tadi.
2: Oh sedap belakang lah makin ni. Tempat pek buhnya apa ganun. Siapa you nak berhabis belakang?
1: Alam, tak boleh berhabis lah.
2: Tak boleh nak tolong berhabis lah. Aku silap ambil banyak juga ni.
3: Ambil makanan sekadar perlu, usah membazir tak tentu kalu. Pesanan kasih sayang, Kelantan FM.

sempurna untukmu. Apa kau sangka ku alis silap mata. Hai semua, saya Azlin. Sampai di kat Kelantan ni, saya terus buka Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Jelira terasa.

0: Tahukah anda?
1: Jejak tamadun, perdagangan dan teknologi awal di Kedah, Lembah Bujang di Kedah merupakan salah satu kawasan arkeologi terpenting di Malaysia yang merekodkan kewujudan masyarakat tersusun lebih 2,000 tahun yang lalu. Kawasan ini terbentang kira-kira 224 km persegi dari sekitar Gunung Jerai hingga ke Sungai Muda dan meninggalkan pelbagai bukti arkeologi termasuk struktur keagamaan, artifak perdagangan serta tinggalan kegiatan industri heritage Malaysia. Kedudukannya yang strategik berhampiran Sungai Merbok dan Selat Melaka menjadikan kawasan ini penting dalam jaringan perdagangan maritim. Penemuan seperti seramik, manik kaca dan barangan lain menunjukkan hubungan perdagangan dengan pedagang dari India, China, Dunia Arab dan Kepulauan Melayu.

Kita dia lagu Jali Bunga Tanjung Norih kita untuk ayah-ayah ataupun mak-mak yang mungkin dah tidur awal. Sekala orang Norih kita ni pak, ni malam dia tidur awal. Aku 9.10 dia tidur dah. Esok bangun awal pagi, aku 4 bangun dah ni. Untuk orang dulu-dulu dan lah ni pun masih lagi ada yang bekerja sebagai penoreh kita. Itulah usaha yang perlu dilakukan demi sesuap nasi. Alhamdulillah kita ucapkan dan juga kita harapkan terus bersabar, terus berdoa lah supaya rezeki kita sentiasa dilimpahkan. Okay? Tak kira lah kerja apa sekalipun, tukar rumah ke, noreh getah ke, apa main kereta ke, apa-apa saja aktiviti ataupun apa saja pekerjaan kita lakukan, dan diharapkan kita usahalah sungguh-sungguh supaya dapat rezeki yang berkat dan juga halal, insyaAllah. Dan kalau hok mana beri masuk hotel tu kena ingat jugalah, kadang-kadang tu kita terlalai seketika deh. Terlalai dalam hutan ni boleh menyebabkan hilang ataupun berlakunya macam-macam lah benda-benda yang tak diingini berlaku, seperti mana yang berlaku di Gua Musih, yang mana pak beranak antara 6 yang dikhawatiri hilang ketika mendaki Gunung Teras Geroh di Hotel Sipir Kekal Lodging beberapa hari lepas lah. Dan difahamkan selain suami isteri dan juga 2 anak mereka, 2 yang dilapor hilang membabitkan malim gunung. Menurut sumber, kumpul itu dia naik bukit 29 Ogos lalu dan dijangka turun Khamis di Pos Kemar Perak. Bagaimanapun, sehingga kini mereka gagal dihubungi dengan satu laporan sudah pun dibuat di Ibu Pejabat Polis IPD Gua Musih. Okay? Dan kita harapkan ada sinyal lah, ada berita baik yang dapat diumumkan oleh pihak polis, dan kita doakan semoga dapat bertemu sebaik-baiknya, secepat yang mungkin lah. Okay? Dan juga kita harapkan kepada pihak pihak keselamatan lakukan tugasan sebaiknya. Dan ceritanya lagi, difahamkan kali terakhir ahli keluarga dapat menghubungi salah seorang pendaki itu pada 1 September dan dimaklumkan mereka berada dalam keadaan sihat dan selamat. Namun selepas itu mereka gagal dihubungi sehinggalah laporan polis dibuat kerana bimbangkan keselamatan mereka. Okay, dan pihak polis dah pun menerima laporan kehilangan itu, kini berhubung dengan agensi seperti Jabatan Hutan dan pihak-pihak yang berkenaan lah untuk proses pencarian nanti. Okay, jadi apa pun kita doakan lah semoga dipertemukan dengan baik dan selamatlah untuk mereka. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu daripada Acik Spina juga Siti Nordiana, Memori Berkasih. Dan selepas tu ada lagu Hindustan Menuk Belanja malam ini. Jom kita dengarkan dulu di segmen Cekok Cerita Kita Kelantan. Ada semua.

Baik, dia lagu Hindustan Movie Wanna ni, Al-Kayat ni dan juga Kumar Sanu. Ingat lagu lama-lama dulu ni. Zaman-zaman remaja, zaman muda-muda dulu dengan lagu Hindustan lagu ni kak. Teringat lah. Okay, baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat kita Kelantan FM yang belum lagi follow TikTok kami Kelantan FM. Boleh follow lah ni dah InsyaAllah. Macam-macam aktiviti, macam-macam program yang kita sajikan untuk dikakuk, bukan di radio saja, di media sosial pun sama juga. Baik, ini abang nak kongsi sikit ni buat mereka yang selalu ada migrain, sakit kepala tu lah. Kadang-kadang tu buat kepala kita tak apa nak selesa. Ni petua ni yang abang ambil dari Public Health Malaysia ni, yang berkaitan dengan migrain yang menyerang dapur ni rasa sakit kepala sangat-sangat. Dok, cuba dengan alternatif yang tanpa menggunakan ubat dulu ni. Ini mudah caranya ni. Okay, caranya untuk hilangkan ataupun nak legakan sedikit sakit dia tu. Okay, ambil sudu logam, sudu besi tu yang bersih, dan sejukkan dalam ruang peti sejuk biasa. Sejuk dulu dalam peti. Lepas tu lapik bahagian kepala sudu dengan kain nipis yang bersih. Tisu pun boleh guna juga. Kain nipis kau tak kira lah. Lapik di belakang sudu tu. Letakkan perlahan pada belakang leher, di kawasan yang terasa selesa lah. Tak usah terkir-kir sangat. Okey, apabila sudu tu tak sejuk, ataupun angkat sudu tu, apabila sudu tu dah tak sejuk dan juga rasa tak selesa, okey, boleh buat cara ulang-ulang masalah-masalah. Gunakan prinsip keselamatan tuam sejuk. Hadkan sesi kepada 10 hingga 15 minit sahaja, okey, untuk lindungi kulit dengan kain, dan hentikan jika terasa pedih, terlalu kebah ataupun berubah warna. Dan juga elakkan menekap logam yang baru keluar dari peti beku terus pada kulit. Jangan waktu ambil lah, jangan gunalah. Sekali lagi, mudah je guna sudu besi tu. Lepas tu letak dalam peti, masuk sejuk tu, okay, waktu ambil. Lepas tu lapik dengan kain nipis, letakkan belakang tekok, betul-betul di tengah-tengah belakang tekok tu. Lepas tu cubalah buat 10 hingga 15 minit sahaja. Kalau dah tak sejuk, boleh buanglah sudu tu. Ini petua hak mudah-mudah tanpa menggunakan ubat untuk menghilangkan migrain. Okey, kalau tak ilai juga, baik anda pergi ke klinik yang berdekatan lah untuk dapatkan pemeriksaan yang lebih detail lagi bersama dengan doktor. Okey, di klinik-klinik ataupun pusat rawatan. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Lesti Kejora, Zapin Melayu, dan juga lepas ni ada lagu Irfan Mutiara Biru, Kalau Tak Ada Mung. Dan juga sikit sawak je hari ni, cerita berkenaan dengan nama singkatan tak boleh gunakan. Okey, jom kita berhibur dulu di Sama Cikok Cerita Kita Orang Kelantan. Ada sok mau.

0: kalian yang budiman, ramai di antara kita yang merungut dengan kesusahan kita. Makan tak cukup, rumah tak selesa, tempat kerja tak seronok dan macam-macam lagi lah. Apa kata kalau hari ini dari duk merungut tu kita ubah kepada bersyukur? Sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kita, pasti kita akan rasa kita di bawah. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, baru kita tahu bahawasanya kita sudah cukup segala-galanya. Ini pesanan ikhlas kami, Cikgu Offroad, untuk pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kalian yang budiman.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Sai, aku nak tanya mu ni, Sai. Mu nama penuh ke apa dia? Haa, nama penuh, Sai. Guano, abema, kalau tak tanya nama ambo, kau nasi boleh duit marah. Nama penuh ambo ke Muhammad Sa'i. Aku nak tanya belako. Woyo nama penuh. Kapa dia woyo. Aku boleh isi boleh juga kau sama. Nama aku. Okey tu panggil Abdul Woyo. Aku nak ya belako ni. Popo kita ni. Kena dengar. Popo kita ni ake ada cucu. Ake ada yang boleh anak. Abang Mak. Tosi tanya ke ambo. Namo gapo. Asal dulu tak kalau mula. Namo muka. Toki aku tak tahu. Ni rana tisasa di hati. Abang Mak nak kaya gapo dia. Abang Mak. Bermula. Tahu 2000 ni, kalau gitu gak lama dah, 20 tahun. Lama tak lama aku kena royak semula ni. Siapa-siapa nak buat, nak daftar nama anak. Kalau nak buat nama Muhammad, kena hijau penuh. Kalau dulu kan, pemu saya, Muhammad saya, hijau dia, M-O-H-D. Lo ni tak boleh lagu tu. Kena hijau penuh. Sepamu juga Woyo. Abdul Woyo. Kalau dulu boleh daftar ABD. Abdul. Lo ni tak boleh Woyo. Kalau lagu tu Gabeyo tak boleh daftar nama anak panjang-panjang lagi tu ga. Kalau biasa orang lain jawab tak ada Romuli. Kita baru di sinamu. Ambo nak tanya lah juga. Dok wano tak lewat pendek-pendek abang ma. Sebab kalau negara kita M-O-S-D kita pehidup mama. Kalau pergi peraci. Ya sobat. Jadi penuh ni tak lewat guna pakar do. Ingatlah belakang tuan-tuan dah berpancian. Bagus dah muraya. Ya tunggu lu sama mumai royak kota lohoge ciuji ngani rana tak beranok doh saya pula tak nikah lagi no daftar nama ano ko mano penuh kita tahu ke kroyak kau gila beyo.
2: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
3: Hai, saya Mantino. Bila saya sampai ke Kelantan, saya suka mendengar Kelantan FM. Kelantan FM.

Yeah, kalau tak ada di, kalau tak ada mu lagu bersama daripada Irfan Mutiara Biru 10.36 minit malam. Dan mungkin anda dah terlena dibuat mimpi. Kepenatan bekerja hari ini biasalah, okay? Perlu juga rehat, cukup rehat supaya badan kita ni sentiasa cukup rehat lah. Tak apa menjejaskan kesihatan kita. Kadang-kadang tu hijau, tak berhenti radu. Dari pagi sampailah ke petai bekerja saja. Malah tempat kita untuk berehat, okay? Baik, ni yang menurut kongsi sekini berkaitan dengan cuaca. Alhamdulillah cuaca hari ni baik-baik saja. Cuma ada keadaan nampak macam apa ni, mata kita sama-sama gitu deh, kelabu. Sebenarnya ada sedikit berlakunya jerebu sebenarnya, yang mungkin kita dapat rasa sikit lah tadi kan. Nampak bangunan pun nampak sama-sama aja gitu. Okay, kalau ikut kan di negeri-negeri lain yang terlibat sama dalam apa ni, jerebu ni, macam-macam nyakit lah boleh datang eh. Antaranya sakit tekuk lah, demir, dan sesemua, batuk, bersing, semuanya terlibat sama tu. Jadi hati-hatilah kalau boleh. Deh, kalau terbit luar tu, kalau boleh pakai mask, pakai lah eh. Tak pakai pun tak apa. Yang penting kita jaga diri kita deh. Baik, ini untuk Map Malaysia, daripada Map Malaysia untuk ramalan cuacanya untuk esok ni, hari Isnin. Pagi di ramai tak ada hujan. Kalau ahli petir dan juga malai dijangka ke ada ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman sahaja. Okey, itu ramalan yang dinyatakan oleh Met Malaysia. Dan apa pun kita harapkan, kita doakanlah semoga benda yang tak baik-baik berlaku di negara kita, di negeri kita eh. Orang ni ribut pun berlaku sementara. Kita doakan semoga dijauhkan eh. InsyaAllah. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan lagu daripada Flow 88, Hutang. Dan selepas ini, lagu daripada Jago Anak Limbak dan juga Wawa Serimah, Mabuk Bercinta. Kita layan dulu di segmen Cekok Cerita Kita ke Kelantan. Ada semua.

0: Kalian yang budiman, ramai di antara kita yang merungut dengan kesusahan kita. Makan tak cukup, rumah tak selesa, tempat kerja tak seronok dan macam-macam lagi lah. Apa kata kalau hari ini dari hidup merungut tu kita ubah kepada bersyukur? Sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kita, pasti kita akan rasa kita di bawah. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, baru kita tahu bahawasanya kita sudah cukup segala-galanya. Ini pesanan ikhlas kami, Cikgu Offroad, untuk pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kalian yang budiman.
1: Penuhi cita rasa anda.

Itu dia mabuk pada cinta. Itulah kalau kadang-kadang kalau kita dah mabuk cinta ni, makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basuh lah. Yeah. Tapi yang pastinya mereka yang ingin ataupun dah merancang menuju ke mahligai, mahligai cinta yang dah dihalalkan nanti insyaAllah. Okay, dan semoga perancangan anda dipermudahkanlah. Dan selamat membina rumah tangga yang baru. Baik, sebentar lagi pukul 11 kita nak pergi ke Kuala Lumpur sementara untuk ketahui perkembangan semasa menerusi berita utama 11 malam. Dan di jam terakhir nanti kita layan lagu-lagu 90-an untuk anda, okay? Jadi malam ini macam-macam lagu saya nak belanja juga. Antaranya lagu daripada Lemon Tea, Kekasihku Diambil Orang, okay? Dan seterusnya ada juga lagu persembahan daripada Sonia, Benci Kusangka Saya. Macam-macam lagi saya nak bagi kepada anda, okay? Yang nak minta lagu boleh je hantarkan WhatsApp kepada saya, insyaAllah saya akan tunaikan permintaan anda. Tapi sebelum tu, jom kita nak berhibur bersama dengan Uji Rashid dan juga Hai Ameh, Cinta Abadi. Dan selepas ini ada lagu satu lagi Hindustan, Alkaya ini, Hai Amara Dil Apakah Pas. Tidak baca. Jom kita dengarkan dulu di Cerita Kita Kelate. Ada sama.

Okey, Kelantan tu. Pakat magi meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepaskan peluang, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat magi belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama sama anda.

0: Presiden Indonesia arah siap-siaga hadapi kemungkinan akibat letusan gunung berapi. PRN Melaka kerjasama BN perlu utamakan kepentingan pengundi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Dimulakan dengan perkembangan letusan gunung berapi di Indonesia, serentak dengan letusan besar Anak Krakatau, Gunung Semeru di Pulau Jawa turut meletus, memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 1 km dari puncaknya. Menurut Badan Geologi Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Gunung Semeru meletus pada 7.51 minit pagi tadi waktu tempatan. Letusan itu direkodkan oleh seismograf dengan amplitud maksimum 23 mm dan berlangsung selama 102 saat. Terdahulu pada hari sama, Gunung Ili Lewotolok turut meletus memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 400 meter dari puncaknya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan kerajaan, tentera, polis, pasukan penyelamat serta agensi berkaitan lain supaya terus memantau keadaan dan memastikan kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang perkembangan selanjutnya. Sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dari beberapa lapangan terbang di seluruh negara dibatalkan hari ini. Pembatalan itu susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurut Malaysia Airport Holdings Berhad (MAHB), pembatalan yang dilaporkan syarikat penerbangan setakat ini melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 minit pagi hingga 11.55 minit malam ini. MAHB memaklumkan KLIA merekodkan pembatalan tertinggi dengan 21 penerbangan. Penumpang yang terjejas dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan maklumat terkini manakala kawasan rehat turut disediakan di KLIA. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 6 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke Jakarta, Indonesia dibatalkan hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang, Wong Hon Wai berkata pembatalan itu melibatkan penerbangan Air Asia, Transnusa dan Batik Air dengan kira-kira 1,000 penumpang terjejas. Tambah beliau, pihak berkuasa negeri akan terus memantau perkembangan berhubung gangguan penerbangan itu. Terkini, Indonesia memperluas penutupan sementara lapangan terbang daripada 6 kepada 8 selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau mengakibatkan perjalanan udara tergendala sekaligus menjejaskan kira-kira 150,000 penumpang dan 467 penerbangan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata maklumat terkini daripada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik menunjukkan abu gunung berapi itu bergerak ke arah timur pada aras penerbangan 15,000 kaki selepas angin sebelum ini membawa abu berkenaan ke arah barat menuju Lautan Hindi. Lapangan terbang Taufik Kimas dan lapangan terbang Atung Bungsu, kedua-duanya di Sumatera Selatan, adalah dua lapangan terbang terbaru ditutup. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas kekal mantap lebur menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan indeks pencemar udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Seri Aman dan Samarhan merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
2: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengerusi Barisan Nasional BN Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof diberi mandat merundingkan kerjasama dengan mana-mana pihak bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan berhubung bentuk kerjasama itu perlu mengambil kira kehendak pengundi serta kepentingan negeri. Pada PRN Melaka 2021, BN memenangi 21 kerusi manakala Pakatan Harapan memperoleh 5 kerusi dan Perikatan Nasional 2 kerusi.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: Persembahan Sonia Benci Ku Sangka Sayang. 11.22 minit malam. Selamat malam saya ucapkan buat mereka yang dah terlena di buah mimpi. Selamat malam. Semoga mimpi indah-indah malam ini. Mungkin malam istimewa untuknya. Baik, saya nak terima pemanggil di talian sekarang ni 0974338558 dan juga 7488630. Ataupun yang segan, yang malu nak telefon, boleh je hantarkan WhatsApp ke 0149740154. Di talian sekarang. Assalamualaikum. Hello.
1: Waalaikumsalam. DJ Azizi, Kak Su.
0: Baik, Kak Su, apa khabar? Sihat ya?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Baik, salam malam.
1: Azizi sihat ke?
0: Ya, sihat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah juga.
0: Salam malam untuk siapa tu, Kak Su? Silakan.
1: Salam malam untuk Hajah Kak Jabi, Kak Ida Kapuraja, Opah Tawa, Ponik Mak Tawa, Wartawan Beres, Kak Ti, Kak Ruh, Kak Ti Selici, Kak Nun Hipoh dan Kak Timah Macek, Kak Amah Macek, Kak Lum di Pulau Condong, Mi Habibah Gunung, Orang Tak Sudi, Orang Tak Sudi, Ero Melisa.
0: Baik, insyaAllah.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tak sudi eh. Dan ada satu lagi kiriman daripada Kak Sah, katanya nak minta lagu satulah, Menaruh Harapan, Zaitun Samion. InsyaAllah kalau sempat saya tunaikan kedua-duanya.

Acu tengok kiri kanan, ada ko jirik-jirik kita di timpung musibah. Jirik ni adik kakak merangkumi mereka hok tinggal di sekeliling kita, tak kira agama maupun bahasa gapo sekalipun. Sebagai jirik yang baik, kita mesti kenal siapa hok tinggal di kiri kanan belakang depan rumah kita. Kalau kita kenal, maka kita lebih peka dengan masalah dan situasi yang dihadapi oleh jirik-jirik kita. Ingat adik kakak, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan yang membantu orang dalam kesusahan. Pesan ikhlas daripada Amo Jemi Tablier yang mempunyai ramai jirik-jirik tetangga yang baik-baik belaka. Alhamdulillah.

0: Ini dari Ramli, orang tak sudi 11.30 minit malam. Ada pemanggil lagi di talian sekarang ni. Boleh telefon sekarang lah 0974338558 ataupun 7488630. Mungkin masa ni pun ramai lagi yang tengah memandu ni ya. Hati-hati memandu abang-abang, kakak-kakak ya. Masa ni kadang-kadang tu mata kita pun kadang-kadang boleh terlelap seketika. Itulah bahayanya eh. Terutamanya buat mereka dalam pemanduan jarak jauh, mungkin boleh mendatangkan microsleep. Hati-hati dalam pemanduan anda. Pastikan mata sentiasa segar. Baik, di Italia sekarang ni. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Puan Imam, apa khabar?
1: Khabar baik. Apa khabar ni?
0: Alhamdulillah, sihat seadanya. Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Salam untuk sahabat tu, Puan Imam. Silakan.
1: Soalan untuk dilah sama petugas di kursi.
0: Ya.
1: Balikkan hati-hatilah.
0: InsyaAllah.
1: Malam ni. Lepas tu, DJ Jimmy. Apa tahu eh, Paizu kat tu, Paksu. Nisah besuk. Kat tu kolana. Pak Yau, Pak Yau, eh Pak Yau. Pak Jelo, kat tu kolana. Tu kani kol kere.
0: Baik, baik.
1: Tak pasal putih. Itu sahaja. Okay.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Minta lagu sorry.
0: Lagu apa tu?
1: Rimba yang Rupiah buat.
0: InsyaAllah. Baik, baik.
1: Okey, okey. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan daripada Lemon Tea, Kekasihku Diambil Orang. Kelantan FM, ada semua.

Dalam dunia hari ni lah, habis duk perhati, ramai orang suka bui pertolongnya dan dia bui sumbangnya tanpa mengira bangsa, agama, para rupa. Cuma berlaku dah tu, dia mutu buat molek berlaku. Cuma kadang-kadang kita kena fikir juga, siapa bila kita nak mengharapkan sumbangnya daripada orang ramai, tanpa diri kita ni perlu untuk berusaha nak mengubah hidup kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi akal dan fikiran kita untuk kita berusaha nak ubah hidup kita. Pesan daripada Abel, kehidupan kita di dunia ini tidak menjanjikan jaminan, adik. Jaminan yang berkekalan tak ada. Apa yang ada hanyalah percubaan, cabaran dan macam-macam peluang. Jaminan yang kekal abadi hanya dapat kita temui apabila kita kembali ke alam ilahi. Itu saja pesanan ringkas dari Abel. Assalamualaikum.

Nyanyi Rafael Hambuang, Rindu Bayangan. 11.46 minit malam di Ruangan Retak Kenangan Kelantan FM. Masih lagi bersama dengan Zidi. Ada sampai ke penghujung rancangan kita malam ini eh. Tadi sempat lagi lah saya nak terima pemanggil yang mungkin ada lagi yang nak berkongsikan cerita ataupun ucapan anda ke 0974338558 dan juga 7488630. Ada kiriman daripada sahabat kita Farid yang berada di Kota Baru, katanya ucapan selamat malam buat rakan-rakan sahabat kita yang berada di Kota Baru, di Pasir Mas dan juga di Tanah Merah. Dan yang paling istimewa katanya untuk insan yang bernama Sarah yang kini berada di Pahang yang sedang melanjutkan pelajaran. Semoga cinta kita akan berkekalan sehingga ke jinjang pelamin, insyaAllah. Baik, ada pemanggil.

hidup kita ni kadang-kadang penuh dengan ujian . Ujian yang kita kadang-kadang kita mampu nak tempuh. Tapi kadang-kadang ujian yang tak mampu kita nak tempuh, hanya mampu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hidup kita ni dapat menghala ataupun dapat kita tuju dengan benda-benda yang betul. Risau juga . Kadang-kadang ujian yang datang, kita yang takut terpesong. Jadi hati-hatilah dengan ujian yang kita dah tempuhi ini. Semoga anda temui jalan penyelesaian yang terbaik. Dan saya pun nak ambil ke penghujung rancangan untuk malam ini, insyaAllah. Kita akan jumpa lagi pada hari ini, hari Ahad, insyaAllah hari Selasa, hari Sembang Selekta 6 hingga 9 malam. Dan juga hari Jumaat pagi saya akan temani anda. Jadi sebelum itu, jom kita dengar anda dulu lagu persembahan daripada Samudra, Salam Sejahtera untuk anda.

Jadi Samudera, salam sejahtera. Lagu penutup tirai untuk malam ini di segmen Cukup Cerita Kita Orang Kelantan. Dan saya nak mengundur diri terlebih dahulu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Selasa nanti pukul 6 hingga 9 malam. Apapun, selamat malam saya ucapkan untuk semua pendengar Kelantan FM. Semoga dapat mimpi yang indah-indah belaka. Dan diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya siarkan untuk malam ini. Assalamualaikum, jumpa lagi dan bye-bye. Yang terbaik pasti

0: Hai, saya Haju Sukses. Teruskan mendengar Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Kemahui kita.
1: Mengapa tidak kau berterus terang bahawa engkau ada yang lain?
2: Kalau masa ni boleh kita kembali, dok. Rasanya ramah pokok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal, mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah, gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena teruskan. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo acimae hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
3: Penuhi cita rasa anda.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت أعلم ما لا نعلم وما نعلم إنك أنت علام الغيوب يا الله يا Tuhan kami, kami bermohon agar diteguhkan hati kami dalam setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberian-Mu dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepada-Mu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala dan hati yang tenang sakinah. Allahumma ya man la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama' تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, sesungguhnya kami tidakkan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirah-Mu, keampunan dan keredaan-Mu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami dan seandainya kami tidak beroleh keampunan-Mu dan rahmat daripada sisi-Mu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha memberi keampunan kepada hamba-Nya yang meminta. حسبي الله ونعم الوكيل ولا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. يا الله, jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram dan diredai oleh-Mu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepada-Mu lah kami bergantung mengharapkan keampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.

Persembahan senario dengan sebelum dan sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Izz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Dari sertan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda terus jaga kesihatan anda. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live T-Town seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan lagu-lagu terbaik, di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng buruh hantu, dah bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita sejam setengah ini lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood apa dia? Mood menangis di tepi bujur katil. Lagu dan lirik ciptaan suami Roa. Ini di persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita dengan Puteri Kota. Jadi terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM.

Kemudian Wings dengan Ruangi Metropolis. Waktu sekarang sudah pun 12:26 minit tengah malam. Ada yang tengah sibuk, sibuk gosok baju sekolah anak kan. Maklumlah, dah habis cuti sekolah dah ni. Namun begitu, bagi negeri Sarawak ada 14 PPD, 14 kawasan yang diwartakan untuk tidak bersekolah sepanjang minggu ini ya. 7 September sampailah hari Jumaat nanti. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini, 14 PBD yang terjejas akibat jerebu yang berlaku. Di tempat-tempat lain yang masih lagi bersekolah, itu yang ibu-ibu tengah sibuk gosok baju anak sekolah ni. Ada yang tengah lipat kain, kemas rumah dan macam-macam lagi. Ada yang tengah bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru saja memulakan tugas. Selamat bertugas, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menghiburkan anda sambil-sambil anda melakukan tugasan anda. Tugasan yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga amanah dipikul sebaik-baiknya. InsyaAllah, mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. InsyaAllah ya, sama-sama kita doakan. Yang tengah mencari rezeki atas jalanan juga, selamat memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat, semua Malaysia, kasih hon satu kali, pom-pom-pom. Ingat, kita nak cari rezeki bukan cari maut. Yang paling penting, terus berhati-hati ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Hari berpeting, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Pantu dan juga Lingga, Serian dan juga Tebedu, Samarahan, Gedong dan juga Simunjan, Sabah pula disandakan Labuk dan juga Sugut, termasuklah disandakan Telupit dan juga Paitan, Pantai Barat di Ranau sehingga jam 2 pagi nanti. Oh, kita harapkan hujan yang berterusan di negeri Sarawak dan di kawasan negeri Sarawak dan juga Sabah antara yang terjejas teruk akibat jerebu yang berlaku kan. Jerebu rentas sempadan dari negara jiran. Okey, untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jangan lupa laporkan diri untuk bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga di live TikTok seketika nanti. Nanti kita sama-sama teman berteman sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan Janji. Kalau tak boleh tunai janji, jangan berjanji tau. Cakap je insya-Allah. Oh, saya janji. Tapi akhirnya janji tinggal janji. Janji pada kawan, janji pada kekasih, janji kepada ibu dan ayah. Macam-macam lagi yang kita berjanji kan. Tapi akhirnya kita tidak tunaikan. Jangan main-main dengan janji. Nampak macam mudah je kita sebut janji. Kataan tu senang je, lima huruf je, janji. Tapi sebenarnya bila kita berjanji tu berat untuk kita tunaikan. Berat kita pikul tau. Jangan main-main. Nampak mudah tapi berat sebenarnya untuk kita pikul. 12.41 minit tengah malam. Baik, ramai yang terjejas sebenarnya, terutamanya melibatkan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta . Dan sebanyak 22 penerbangan Malaysia Airlines dan juga Batik Air dibatalkan semalam susulan gangguan operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Malaysia Airlines juga memaklumkan 14 penerbangan antara Kuala Lumpur dan juga Jakarta dibatalkan selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau menjejaskan perjalanan udara. Jadi penerbangan terjejas, banyaklah penerbangan yang terjejas, iaitu MH713, 712, 711, 710, 711 dan 717, 716, 721, 720, 723, 722, termasuklah 726D. Susulan situasi yang tidak menentu ini, Malaysia Airlines telah pun memantau perkembangan semasa dengan teliti. Jadi kemaskini selanjutnya mengenai penerbangan yang terjejas akan dimaklumkan secara terus kepada pelanggan yang terlibat. Jadi penumpang diingatkan supaya memastikan butiran hubungan mereka dikemaskini menerusi My Booking di laman sesawang Malaysia Airlines bagi menerima maklumat terkini melalui email dan juga SMS ya. Jadi pelanggan juga yang terjejas boleh juga mendapatkan bantuan menerusi sokongan live chat di laman sesawang syarikat penerbangan itu ataupun pusat hubungan globalnya. Sudahlah, jerbu yang berlaku. Anak Krakatau juga meletus. Jadi kita sama-samalah kalau boleh lakukan solat hajat di seluruh negara. Kalau boleh kita lakukan solat hajat di seluruh negara, bukan saja di kawasan yang terjejas. Malah di tempat kita yang tidak terjejas pun kita lakukan solat hajat agar semua berakhir dengan sebaik-baiknya. Akan segala bencana ataupun segala kejadian alam yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita mohon bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mana tahu doa anda adalah dimakbulkan. Kalau tak doa saya, doa anda dimakbulkan. Jadi sama-sama kita lakukannya. 12.43 minit tengah malam. Siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Alfred Lehmann, Abdul Jalil Tahir, Ita Chok dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Mahmat Jali, Kamaruzaman Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Mahmat Rabai Mat. Kita ada Bang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, cuaca sini bereh boh katanya. Mazli Zawati Misran dari Rembau, Negeri Sembilan, tanda hadir malam ni di GBH. Mahmat Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili dari Brunei, Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah, Intan Hamid juga turut bersama-sama, Nur Azila, Marsa Saleh, Asna Hasrani dari Jerantut, lagi siapa lagi? Syahputra Mesin Johor, Nani, dia kata salam tengah malam, geng-geng GBH, malam sunyi lagu pilihan bula berkumandang. Siapa lagi? Nolia Ramli Lia, Tantari Mas Merah, Riz Dris. Kita ada Nik Mas, Kota Baru, Dat Red, Princess Sue, Jos Mizi Abdullah dari Puchong, Lin Roslinda, Ahmad Abbas, Duk Tengah Layan GBH, Nina Wahida juga turut bersama-sama. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di National Game Buruh Hantu. Terus berhibur lagi. Ini dia Mus bersama dengan kumpulan Wings Enigma. Terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman membawa kita ke 1.3 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu, pertemuan hari Isnin 7 September 2026. Ada yang dah cuti lama kan, masa cuti sekolah tu. Hari ini baru nak memulakan kerja. Dia kata, aduh malasnya bang nak memulakan kerja. Jangan malas-malas, jangan biarkan kemalasan itu menghantui diri kita. Terus semangat, semangat dalam melaksanakan kerja. Sebab kita mencari rezeki ini satu ibadah. Jadi bila kita lakukan ibadah itu, lakukan dengan penuh semangat, baru datang keberkatan. Betul. Baik, ada beberapa kawasan di Kota Baru Selatan, terutamanya di sebahagian Pasir Putih dan juga Macang yang terjejas sebabkan airnya kan. Kira-kira pemegang 34,000 akaun pengguna lah yang terjejas akibat kebocoran paip utama di Pulau Condong. Dan akan dijangka pulih sepenuhnya secara berperingkat mulai 12.5 hari hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Dato' Dr. Izzani Hussein menyatakan kebocoran paip glass fiber GRP itu berukuran 1,100 mm itu dikesan pada Jumaat lepas sebelum kerja pengorekan dan juga pembaikan dimulakan pada hari yang sama. Dan beliau berkata paip yang mula digunakan pada 2018 itu mengalami kebocoran sepanjang kira-kira 10 cm. Selain keretakan hampir seluruh badan paip, dipercayai akibat kisan menjadikan kejadian berkenaan berlaku buat kali keempat. Jadi Air Kelantan Sdn Bhd mengarahkan pakar kontraktor dari Kemaman Terengganu melaksanakan pembaikan segera. Pada awalnya dianggarkan mengambil masa 10 hari namun berjaya disiapkan dalam tempoh 4 hari saja. Jadi mulai tengah hari nanti, bagi akaun yang terjejas, 34,000 pengguna yang terjejas tu akan pulih secara berperingkat, insyaAllah. Jadi kalau tak ada air ni masalah tau. Oh, dia kata tak ada elektrik ni boleh kita terima lagi. Air tak ada ni masalah ni. Nak makan, nak minum, nak buang air, nak mandi, macam-macam lagi. Sebab tu air sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga air kena cukup. 70% tubuh badan kita mengandungi air. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Bayangkanlah, itulah kepentingan air kan. Linda Rizkullah memberikan salam. Zaila Rose juga turut hadir. Karamel Latte, sakit gigi waktu ini. Sakit gigi makan ubat. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik di Nasional Game Berhantu ya. Bunga Februari ada Zam, Zaini Omar, Lara Sofi, Asmadi dari Alu Gajah, Melaka, Merpati Putih, Jenal, Black Ants, ada Mila, Mak Yo, Vario, Nur Cahaya Berlis. Yusran Zainal katanya dalam perjalanan ke JB. My Love ada H dari Pekan, Wan Besar pun hadir. Kio Gusan Nagi, Ita Chod, Kak Lina, Batu Lapan. Kak Lina, Batu Lapan. Batu Lapan tak apa Kak Lina, jangan jadi batu api. Itu bahaya eh. Ahmad Nurul Amri, Farah Mane, Aku Zafi, Kris 92, Joe, Nuraini, Nurjis, Hana 5596, Muhammad Zul dari Langkawi turut hadir. Adam dari Langkawi, Ban SB, Amalori, Pamaman. Mantap. Nampak saya je bagi hon terus. Muhammad Nazwa, hon terus layan. Gemencih hadir. Jadi terus layan eh, dengan lagu-lagu terbaik. Azman Arifin juga dari Kota Baru. Lagi siapa lagi? Lagi siapa? Azwana, selamat pagi. Siapa lagi? Siapa lagi? Nolia Ramli yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Siapa yang hadir tu tolong hadir dengan tepi-tepi like ya. Tap-tap layar tu. Kasih semangat sikit eh. Fidah Malik, Pascat, Restoran Syafiq juga hadir. Yo Kalang. Okey, jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu rancak menerusi lagu rock yang rancakan. Entak-entak kepala. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula. Ramlah Ram. Lagu daripada komposernya Ismail Ahmad Nawab. Diam-diam jatuh cinta. Siapa pernah merasai perasaan sebegini? Saya pernah. Sungguh.

paduan suara Sonu Nigam, Kamal Han dan juga Jasminda Nirula. Menerusi lagunya Hello Brothers. Ini lagu dalam filem Hello Brothers kan. 1.25 minit pagi waktu ini, selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasional Keberuhan tu di Nasional FM, yang sememangnya sentiasa di hati anda. Pertemuan hari ini Isnin 7 September 2026, yang menyambut hari lahir sama hari lahir. Senyum-senyum je kan, sambut hari lahir tu dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan, bukan dengan sebuah kesedihan, tapi dengan sebuah kesyukuran kerana dipanjangkan usia. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Buat anda semua rakyat Malaysia, jangan buang sampah merata-rata, terutamanya sampah-sampah kecil di tempat-tempat awam ya. Sebab kalau kita tengok kan, sebanyak 15,678 notis pemberitahuan kesalahan telah pun dikeluarkan kepada individu yang membuang sampah kecil di tempat awam di 7 negeri tau, yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Berbejana dan juga Pemeriksaan Awam 2007 ataupun Akta 672 bagi tempoh 8 bulan tahun ini saja. Perbadanan Pengurusan Sisa Berbejana dan juga Pembersihan Awam SWCOP menyatakan jumlah itu 11,109 notis melibatkan warga tempatan, manakala 4,569 lagi adalah warga asing. Antara kesalahan ini kena faham betul-betul ni, antara kesalahan dia apa dia, yang membuang puntung rokok, yang isap rokok tu buang puntung merata-rata pun kena saman, botol plastik, lidi kertas dan juga tisu di tempat awam. Daripada jumlah 4,569 warga asing, 3,870 merupakan pekerja, manakala bakinya adalah pelancong. Jadi tindakan penguatkuasaan terus diambil tanpa mengira kewarganegaraan. Betul. Jadi terima kasih yang buang sampah merata-rata. Terima kasih untuk anda sebab dapat saman kan. Buang sampah lagi. Kalau tak serik-serik, saya tak tahulah siapa yang dah kena saman kan. Dah bayar saman, lepas tu menjalankan ataupun melalui tempoh khidmat masyarakat. Lepas tu tak serik juga lagi, saya tak tahu tau. Kerajaan negeri menerima pakai akta, iaitu wilayah Persekutuan, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Kedah, Pahang, Johor dan juga Perlis. Jadi tolonglah ya, jangan buang sampah merata-rata. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda juga. Saya sendiri pun, kita kena jagalah, kena jaga terutamanya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tempat tumpuan dunia tau. Tempat bukan tumpuan negara kita je, tempat tumpuan dunia. Dunia mengenali Kuala Lumpur. Ramai pelancong-pelancong yang datang ke Kuala Lumpur. Jadi tolong jaga kebersihan. Biar mereka pulang ke negara dia, dia kata Malaysia cantik, Malaysia bagus, Malaysia bersih, sangat-sangat bersih. Nak cari sampah pun susah. Itu yang kita mahukan. Itu tandanya kita berdisiplin. Itu tandanya kita bertamadun. Nur Safa Maruah Selangor hadir. Terima kasih hadir. Alia Shalia, Normal Ahmad, kita ada Puteri Lilin, Mak Tok Ain dari Sabah, Simon Jaunis, ada Iyang Sabaria, Awang, Bodyguard, Jajah 83, Muhammad Nur Nazwan, Hafizah dari Tabah, Princess Darling, Wan Hafizi dari Gombak, katanya hadir menerusi Nasional Game Buruan tu. Shannon Abdul Rashid juga, terima kasih. Kita ada Lavender Girl, Ruki Jah dari Sabah, Chef Zeng, Jah, ini kakak bomba kita yang berada di Sarawak, Labubu Semperenggam, Hanif Rani, Sik Gedah, Mohd Fairul Cek dari Putatan Sabah, Kim Kapuan, ada Bizatul Bentong, Hamida, Azmi Rina, Fairuz Ahmad, Baby Emma, ada Leha. Oi, mantap semua. Pak Endak juga terhadir. Ada Din, Din ataupun Dina juga betul. Alan Burger, Geni Drap, Pulau Pinang, Nur 68 juga terus bersama-sama menerusi live TikTok pada waktu ini. Lin Shazlin, kakak Taylor kita sedang merempit ni bang, merempit jahit baju. Marfa Palan, Rang Rodong, dia kata menghala ke Bukit Raja, jom perkena Tom Yam dulu. Selamat menjelma selera. Izzah KBI, Nur Atika Bakar, ada Murni Sa'ad, Jalatun Gansok dari Depo Sepanggar Petronas KK Sabah, Dato' Philip Maling, Hamdan, Hamdan Arifin, ada Pak Su Omar, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Timbul Tawau juga turut bersama-sama.
Angah, dia kata selamat pagi bang. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam hingga sekarang. Ini 1.30 minit pagi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, bertukar jiwa kita. Bukan bertukar jadi Ultraman, jadi Superman, jadi Gaban ke, tidak. Satria Baju Hitam, tidak. Wonder Woman pun tidak. Tapi kita tukar jiwa kita, jiwa daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang banyak mengajar kita, memberikan kita pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan lagu ini juga dapat menghiburkan anda, terimbau kenangan pahit manis. Kalau boleh yang manis je, yang pahit tu kita letak ke tepi. Takut kalau kita kenangkan luka lama berdarah kembali. Betul, boleh tau. Saya sendiri pun kalau terkenangkan peristiwa pahit tu boleh jadi menangis, boleh jadi rasa sakit hati. Jadi sakit hati tu kita letak ke tepi. Kalau boleh kenangkan kenangan manis saja, kalau boleh ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Betul juga kan, bila dah jatuh cinta tu semuanya indah kan. Gentuk pun bau wangi, itu kata bidalan orang-orang tua. Tapi semua orang mencari kebahagiaan. Tapi percayalah, bahagia itu macam mana? Bahagia itu bukanlah hidup dalam kekayaan tau. Betul, ada yang kaya tapi tak bahagia. Tapi bahagia itu sebenarnya apabila kita hidup, kita dapat hidup bersama dengan orang yang kita cintai. 1.58 minit pagi waktu ini. Sedikit masa lagi, tepat jam 2 pagi kita nak masuk ke jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Sekejap betul masa berlalu kan. Yang tengah buat kerja tu sambil-sambil layan lagu, sambil-sambil layan mata. Ada yang dah mengantuk tu, saya nampak tu. Ya, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Saya ada mangkuk ajaib, jangan main-main tau. Mengantuk tu take 5 lah eh. Take 5, cari air ke. Tapi jangan tidur lah, kalau boleh jangan tidur. Jangan biarkan kerja kita, tugasan kita dilaksanakan oleh rakan-rakan kita. Kawan-kawan kita pun ada tugas masing-masing. Dia nak siapkan kerja dia, kita siapkan kerja kita. Mengantuk macam mana pun, kita cubalah bertahan. Sampailah kerja yang kita laksanakan, tugasan yang diberikan, dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, operasi pemberian awan di negeri Sarawak juga akan diteruskan dan juga dilaksanakan mengikut kesesuaian pergerakan angin dan juga kedudukan awan bagi membantu mengurangkan keadaan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Amini menyatakan pelaksanaan operasi berkenaan akan dibuat berdasarkan nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Jadi OPA akan terus dijalankan mengikut luruan angin dan juga awan itu berada, dan mendapatkan nasihat daripada MEM Malaysia juga eh. Jadi di negeri Kedah juga diharapkan, Kedah juga mengharapkan pemberian awan dapat diteruskan bagi membantu meningkatkan paras air empangan di negeri itu yang kian menyusut sebenarnya. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Sumber Asli Bekalan Air, Sumber Air dan juga Alam Sekitar Negeri Dato' Muhammad Yusof menyatakan walaupun operasi yang dilaksanakan pada Khamis hingga semalam berjaya menghasilkan hujan, ia masih belum sebenarnya mencukupi untuk meningkatkan takungan di empangan. Beliau berkata sebelum ini OPA dilaksanakan bagi pada 2 September itu, jumlah keseluruhan takungan air di empangan utama iaitu empangan Pedu, empangan Muda Jago dan juga empangan Ahning adalah sebanyak 37.14% bagi pada, dan juga pagi ini menyusut kepada 36.64%. Di kawasan, di kala kita berada dalam El Nino dan juga jerebu ni, ada kawasan yang dilanda panas yang ekstrim, juga jerebu yang menghadirkan kualiti udara yang tidak sihat. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah tu. Kita hadkan masa di luar bangunan ataupun elakkan senaman ataupun kerja lasak di kawasan terbuka. Pakai pelitup muka yang sesuai, N95 terutamanya jika terpaksa berada di luar kerana kalau kita pakai pelitup muka N95, ia sangat berkesan menapis partikel halus. Dan yang paling penting, ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air. Minum air secukupnya. Tutup pintu dan tingkap. Rapatkan rumah untuk menyekat kemasukan asap jerebu. Ini bagi perokok-perokok se-Malaysia. Jangan merokok di dalam rumah ataupun ruang tertutup bagi mengelakkan pencemaran udara bertambah teruk. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Okey, geng-geng berhantu, Berkat Bandel katanya tengah bekerja pada waktu ini. Okey, Mei Sara, Aini 67, Jumaat Inkrom, Pak In Burger Semen Ibaling, kita ada Lulu Ahmad, Daniel, Haziq, Iskandar, Nur Ati, Remy 78, Cik Nini, Sakura Putih, Samsudin, Ayu, mengelaporkan diri bersama dengan saya, Kamaria, Diina, Katna, Azasno, Lin Sabrina, Jilok juga turut bersama-sama, Mat Yusri, ada Baju Buruk tengah berniaga di bang, berniaga burger. Okey, Alhamdulillah, macam mana perniagaan hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Nur Pineng, Farif Hakimi, Widuri, Cik Munirah, Cik siapa lagi? Cik Muridah, Rasara Rais, Metal Sejati, ada Fira R katanya, salam Abang Manis. Oh, nama singkat je, R je eh. Ada Anggun juga salam, dia memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi, geng-geng berhantu.
pergi ke dapur buat air kopi O, kau-kau ke, T.O. ke, biskut-biskut yang ada ke, kudapan yang ada, kita kunyah-kunyah sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik juga Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini, Pelamin Angan Kemusnah. Ramai yang nak menangis tepi bujuk katil. Jom sama-sama kita menangis di tepi bujuk katil. Terus layan nasional kiburhan tu di National FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

obrolan Diana dengan Punca. Tapi kalau kita betul-betul sedar, ada juga cinta yang tidak kesampaian. Cinta bukan untuk dimiliki sebenarnya, dan juga bukan janji yang diulang. Cinta itu ikhlas melepaskan, merelakan si dia bahagia, walaupun hati kita sendiri rasa retak. Dari kejauhan kita doakan agar senyuman si dia itu selalu nyemani, selalu je cerah, meskipun bahu kita menanggung sebuah duka dan juga sebuah rindu yang tidak pernah ingin kembali. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus bertemankan Nasional Gemuruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zahid Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada waktu ini. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Larut dan juga Matang, termasuklah di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, di Bacuk, Gua Musang, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli, termasuklah di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Sarawak, di Kapit, Belaga dan juga Bukit Mabung sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nak senang kita nak tahu keadaan cuaca, muat turun je aplikasi My Cuaca. Senang je kita tengok keadaan cuaca. Cuaca ni sangat-sangat penting sebenarnya. Apatah lagi bila kita nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Jadi bila kita dah tahu diramal hujan, sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan. Macam juga macam begitu jugalah dengan kehidupan kita. Kita bersiap sedia apa saja dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang. Okey, geng-geng berhantu. Mashinta, hadir Mashinta melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Bang Sam, Katina Abdul Karim yang baru melaporkan diri, Razak Black dari Baling, Ariana Yana, Fiza Riza, Azlina Mansur, Khairul Anwar, Abang Long Awang, Siti Fatima, Ina Ina dari Melaka, Junaida Kamarin, Nuraz, Muhammad Fikri, Hayati, Miss Kayoi, Mizi 85, Tengku Din, Pilot Darat, Pampapan, kasih hon Tengku Din, Mawar Jingga juga turut bersama-sama, Maznah 646. Alhamdulillah ramai yang hadir ni. Mastura, ramai yang tak boleh nak tidur. Kenapa tak boleh nak tidur? Kenapa? Kenapa? Bagi tahu saya. Ada yang kata memang tak boleh nak tidur bang. Lagu semua best-best. Semestinya yang terbaik, lagu-lagu terbaik itu di National FM, juga di RTM, kerana kami sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda sebagai pendengar-pendengar. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar? Sudah pun 2.33 minit pagi. Jadi terus dengar, terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif saya, Alif di sini. Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Lagu yang cukup syahdu dengan kumpulan Spoon dengan Ringgit Berjuta. Ada yang dah menangis, ada yang katanya luka lama berdarah kembali. Luka kerana cinta. Luka tu memang tak ada suara tau. Luka tu memang tak ada suara. Sebab itulah air mata kita jatuh tanpa bicara. Kadang-kadang kita teringin menjadi manusia yang paling sabar dalam setiap perkara yang kita lalui. Tapi apakan daya, kita ni manusia biasa, punya hati dan perasaan. Ada masa kita lemah juga. Lemah dengan keadaan, lemah dan juga kalah dengan ujian dan juga cabarannya. Terutama bila hati kita terluka kan. Tepat jam 3 pagi waktu ini, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Berbaki 3 jam lagi untuk kita bersama-sama. Pertemuan Isnin 7 September 2026. Nasan lagi yang buruk hantu. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, dalam menghadapi situasi jerbu pada ketika ini, banyak kawasan, banyak tempat, banyak daerah, banyak negeri yang telah pun mengadakan musyarat khas penyelarasan tindakan dan juga kesiapsagaan, termasuklah di Labuan juga. Di Labuan juga satu mesyuarat telah pun diadakan bagi menilai status terkini di pulau itu berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU berada antara 150 dan juga 170 dalam tempoh 24 jam yang lalu. Jadi Jabatan Alam Sekitar menerusi hantaran Facebook memaklumkan perbincangan memberikan tumpuan kepada penilaian risiko terhadap keselamatan sebenarnya dan juga kesihatan awam termasuklah aspek persekolahan selain menyelaraskan tindakan segera dan juga susulan antara agensi. Buat masa ini sekolah di Labuan masih lagi dibuka, masih lagi diteruskan sesi persekolahan meskipun bacaan cuaca ataupun bacaan IPU-nya berada pada paras tidak sihat. Namun begitu, segala aktiviti di luar sekolah, di luar bilik darjah dihentikan, termasuklah aktiviti senaman dan sebagainya dihentikan untuk semua sekolah di Labuan berdasarkan cuaca ataupun jerbu pada ketika ini. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Saya sering mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Sihat itu mahal tau, sihat itu sangat-sangat mahal. Kita ada duit banyak, lepas tu kita terbaring atas katil, kita tidak boleh berjalan, tak mampu nak berjalan pun tak berguna juga. Tak ada maknanya bila kita ada duit banyak begitu. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, betul-betul sihat, kita boleh mencari rezeki untuk keluarga kita. Kita boleh melakukan ibadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Itu yang kita mahukan. Ataupun saya mahukan anda semua jaga kesihatan baik-baik. Selalulah periksa kesihatan anda. Jangan bila dah sakit baru kita nak merawat. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Adi Pontian, selamat pagi Adi Pontian. Ahmeng juga, kasut dah buruk juga, luncur katanya. Abel Farhan, Saleha Muhammad, Isa, Lady Heda, Cik La Siti dari Melaka, Mama Siti Aminah, Cik Hida, ada Awin Puteri, Nurul Kaliza, Zaliana Tasib, Fatimah Hatim Tai, Diana Ati 80, Suzana Ahmad Puteri, Dalisha Norma Dayana, Abdul Razak Ramli. Terima kasih lah Andri Konfana juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Mokwan ataupun Usop dari NAC Perodua Tinta dah luncur terus GBH. Geng-geng Perodua dah mula bekerja kan selepas ada cuti panjang. Selamat bekerja lah geng-geng Perodua. Jangan lupa pula, dah cuti panjang tiba-tiba terlupa pula macam mana nak pasang skru ni. Kena pasang betul-betul tau. Kena pasang betul-betul. Pasal kereta pelanggan-pelanggan mengharapkan satu kualiti yang baik. Tapi saya tahu Perodua antara kereta yang sangat-sangat berkualiti, kereta Malaysia yang sangat-sangat berkualiti. Cik Iyah juga hadir. Mantap Cik Iyah yang hadir. Ramai yang hadir buat kuih waktu ini. Selamat buat kuih lah. Geng-geng buat kuih se-Malaysia. Buat sedap-sedap tau kuih. Kalau buat karipap tu jangan sampai intinya inti oksigen. Banyak saya jumpa karipap yang inti oksigen. Ini nampak macam gebu sekali kita makan, inti oksigen. Tak apalah, mungkin karipap kesihatan namanya ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lontaran Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Menerusi lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Tapi percayalah anda juga tidak sepi.
tidak sepi bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Saya juga tidak sepi sebab saya bertemankan dengan anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia.

Still Hot dengan She's Gone. Maksudnya apa dia? Dia pergi. Pergi membawa luka. Tapi kalau kita terluka kerana cinta tu, jangan sampai membenci tau. Jangan sampai membenci, sebab Allah tak pernah suruh kita luka untuk membenci. Tapi sebenarnya dia izinkan kita luka itu supaya kita belajar untuk lebih mencintai tanpa meletakkan manusia di atasnya. Luka yang datang tu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyembuhkan ego kita. Mungkin kita ada ego. Kena ambil maklum lah mengenai perkara ini. Kadang-kadang bila terluka tu dia salahkan cinta. Tidak, jangan salahkan cinta. Cinta itu tak salah. Yang salahnya diri kita. Kadang-kadang kita terlalu ego dalam percintaan, ego dengan pasangan masing-masing. Okay, 3.29 minit pagi waktu ini. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang baru bangun tidur? Ui, ramai. Ramai yang baru bangun tidur. Kita juga nak ucapkan tahniah lah. Juga terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sanggup datang dari mana pelusuk negara pun untuk memeriahkan pameran pertanian Hati Gacha dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang telah pun mencatatkan lebih sebenarnya 5 juta pengunjung. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menyatakan daripada jumlah itu sebenarnya lebih 1.7 juta golongan belia, sekaligus membuktikan sebenarnya sambutan menggalakkan terhadap acara berkenaan. Sepanjang tempoh penganjuran Maha 2026 turut juga berjaya merekodkan jangkaan kolaborasi strategik dan juga pelaburan berjumlah 10.35 bilion ringgit serta nilai jualan langsung mencecah 66.88 juta ringgit. Jadi dengan pencapaian itu sebenarnya lebih lagi mengukuhkan bahawa Maha sebagai platform penting dalam memperkasakan sektor agro makanan serta membuka peluang perdagangan dan juga pelaburan di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Apa yang saya suka tentang Maha ni adalah kita bawakan semua usahawan-usahawan dari seluruh negara, usahawan-usahawan negara kita, terutamanya golongan-golongan muda yang menyertai, yang kata orang tu menceburi bidang usahawan. Dari situlah sebenarnya kita memperkenalkan usahawan-usahawan muda produk-produk makanan kita ke pentas antarabangsa. Ramai juga pemerhati-pemerhati antarabangsa, peniaga-peniaga dari luar, pelabur-pelabur dari luar yang sedang yang hadir ke Maha. Itu sebenarnya satu platform yang terbaik lah untuk usahawan-usahawan negara kita. Okay, Ten, selamat pagi Ten. Salizal, Manda Izzat, Cik Norma, Ina 1075, Mr. I, Cik Ayu Comel, Iris Comel, Jamilah 79, ada Aini, Musmat yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Okay, jom terus kita layan lagi waktu ini sampai jam 4 pagi nanti. Lagu-lagu hashtagnya adalah kenangan lalu. Kita berhenti seketika untuk menangis tepi bujuk katil sebab kita nak beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik juga. Dan lagu-lagu 80-an, saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu tahun 1986 dalam filem Ali Setan. For saya Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Terus layan Nasional Game Berhantu di National FM.

Putra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Sons of Adam dengan Memori Duka. Tapi betul, ada fakta, tidak semua luka itu sembuh sepenuhnya. Betul. Walaupun ianya berhenti berdarah, tapi bekasnya masih lagi kelihatan, kan? Luka itu bukti bahawa kita pernah bertahan, bahawa kita pernah jatuh sedalam itu. Tapi walau apapun, kita tetap terus berdiri, terus bersemangat dalam hidup. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kerana ujian dan juga dugaan akan terus datang melanda kepada kita. Kadang-kadang tanpa kita duga, tiba-tiba ujian itu datang. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita kena terus melaluinya. 41 minit pagi waktu ini, alhamdulillah kita dah memasuki jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Masih ramai lagi yang tak tidur-tidur. Geng-geng berhantu bermimpi di siang hari. Alhamdulillah, teman berteman. Geng-geng berhantu bukan saja di Malaysia tau, malah geng-geng berhantu berada di luar negara, di seantero dunia. Nasional Game Berhantu mendunia. Sebab itu mereka yang berada dalam live TikTok ni, ramai yang datang dari seluruh dunia, termasuklah di Indonesia, di Brunei. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang kata makan Maggi je bang, lapar ni. Boleh makan Maggi, boleh, tapi jangan selalulah. Makan makanan yang berkhasiat. Maggi ni memang sedap waktu-waktu begini kan, nah, tapi jangan diamalkan selalu. Makan makanan segera ni, mie segera ni, tak baik untuk kesihatan sebenarnya. Bolehlah, boleh, tetapi sesekali eh? Jangan selalu-selalu, takut nanti terjejas kesihatan anda. Baik, terima kasih geng-geng berhantu. Baik, ada juga yang nak memohon kemasukan tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 bagi pendidikan khas ambilan tahun 2027. Dah dibuka sebenarnya untuk permohonan itu pada 1 September yang lalu kan. Jadi permohonan dibuka 1 September sehingga 30 September 2026. Permohonan secara dalam talian juga boleh dibuat melalui pautan ephas.moe.gov.my ya. Jadi sesiapa yang nak mohon, anak-anaknya yang nak memasuki ke tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 pendidikan khas ambilan tahun depan, tahun 2027, dah boleh memohon sekarang pada tadi tutupnya 30 September 2026. Jadi tahun ini tahun kita, guru bitara nadi negara. Terima kasih juga kepada cikgu-cikgu se-Malaysia tau. Kita kena ucap terima kasih kepada cikgu-cikgu, guru-guru kita. Terima kasih banyak-banyak cikgu, kerana tidak jemu-jemu untuk terus mengajar anak-anak bangsa kita untuk menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu bapa, berbakti kepada negara, bangsa dan juga agama. Geng-geng berhantu, Bunga Larangan hadir, Zulaika Azurin juga turut bersama-sama. Bunga, kita ada Matahari, Ismi Pal, Opa Akil Akif, Mael, Abang Latif. Lagi, siapa lagi yang masih kekal setia? Ramai-ramai yang kekal setia. Ain Noraini juga turut bersama-sama. Alhamdulillah, kasut dah buruk, kata masih lagi kekal setia bang, walaupun sambil-sambil makan ya. Okay, terus sambung lagi berhibur. Tadi dah kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan kenangan-kenangan itu. Dan kita tambah lagi kenangan melalui lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu saya nak bawakan anda ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini sebenarnya, lagu yang cukup popular dan penghujung tahun 90-an. Dan lagu ini sebenarnya, ataupun filem ini sebenarnya, menggambarkan sebuah filem percintaan tiga segi. Filem yang asalnya gelak ketawa tapi berakhir dengan sebuah kesedihan. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Saya sendiri kalau tengok filem ini saya ingat lagi di hujung tahun 90-an, 5 kali ke 6 kali saya pergi ke panggung wayang melihat cerita ini, menonton cerita ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Jom sampai pukul 6 pagi.

kompozernya adalah Klaus Mann, Rudolf Schenker, Skopje dengan Still Loving You. Sementara itu, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah. Di Kuala Muda, Yan, Kulim, Bandar Baru dan juga Pendang di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Kelantan melibatkan jajahan Kota Baru, Bacu, Kuala Kerai, Pasir Putih, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli, Terengganu di Kuaman dan juga Besut, Sarawak di Kapit, Bukit Mabung, Serian sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk di awal pagi ini, 4.33 minit pagi waktu ini. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, yang memandu jauh beratus-ratus kilometer sebenarnya, pemandu-pemandu Malaysia ni, pilot-pilot darat terutamanya, dari utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Apatah lagi memandu di waktu-waktu awal pagi begini kan, mata pun layu je. Jadi kalau mengantuk tu, jangan lupa berehat, tidur. Ubat mengantuk adalah tidur. Dah bangun, barulah cari kopi O. Bukannya cari kopi O dan teruskan pemanduan. Tidak. Jangan salah faham. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Rehatkan mata seketika. Pembawa berat juga turut hadir. Terima kasih pembawa berat. Alisha Wang Semaju, Abang Jeb dari Kuching, Ijan... siapa lagi? Rindo Hara, Sam DZ, Abang Hashim, AB Hashim, Riz Gone, Cik Lah, Mona Rahim, Master Rider, Nilia Zaila, Ila Zaila, Agent White Gluta Horse, Ana Musab. Terima kasih banyak-banyak. Baru siap kerja ni, Abang Lori, Bad SB katanya. Jiu 8754. Okay, kita sambung lagi beribur, menangis tapi berjogetil. Baru sih lagu ini pula, dari Kak Melah kita, Ramlah Ram, daripada komposernya Azmir. Tajuk lagu ni best tau. Siapa yang bersalah? Siapa yang bersalah? Kalau anda tak tidur, jangan salahkan saya, ya?

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Mulai dengan lagunya Izinkan Selamanya Namamu Di Hati, menutup tirai Menangis Tapi Berjuka Til. Tetapi izinkan juga pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi, 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini seperti biasa, marilah kita mulakan pagi kita dengan menyayangi diri kita dahulu, kemudian baru kita sayang insan-insan yang berada di sekeliling kita. Kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua yang kita sayang, ya. Jadi selamat pagi yang baru bersama dengan Nasional Game Berhantu. Berbaki kurang sejam lagi untuk kita terus bersama-sama. Saya akan ke udara sampai pukul 6 pagi. Jadi kita jadilah insan yang paling paling ikhlas. Jadilah orang yang paling ikhlas dalam hidup. Bukan yang paling baik. Dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tapi orang yang ikhlas itu memang dah tentu-tentunya yang dari insan yang baik-baik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.57 minit pagi, Seremban Negeri 9.58 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Pinang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun dalam kurungannya ataupun dikenali sebagai Ustaz Manis, ya. Nah, tapi bukan Abang Manis. Kalau Abang Manis ceramah nanti takut ramai yang menangis pula. Yang di Ustaz Manis dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku Menyelusuri Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakaman Raudah telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Geng-geng Berhantu, terima kasih terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai sebenarnya yang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas, sebab buat kuih, sebab memasak, sebab nak buka warung, sebab tengah meniaga. Macam-macam lagi lah, eh. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tak buat apa pun tapi tak boleh nak tidur. Cuaca panas bang, berbahang je lah. Nak buat macam mana, kita berada dalam El Nino pada waktu ini. Apapun, banyakkan minum air, jaga kesihatan baik-baik. Jom, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, mudah-mudahan terbit keinsafan, mudah-mudahan. Dan lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Di jam terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, persembahan Kasawari dengan Teguh. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jua anda berada, kita terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan-tuan, sebut tentang sebut ini, kalau tuan-tuan perasan pada zaman Khalifah Utsmaniyah, bermula dari 1299 sampai 1924, kerajaan Islam Utsmaniyah adalah kerajaan khalifah warisan Rasulullah yang terakhir. Macam mana dia didik umat dia untuk mencintai, menyebut, mengingat pada Nabi. Seluruh umat Utsmaniyah, Turki, Istanbul, diajar dan dididik oleh sultan dan khalifah. Bila mana nama Nabi disebut, Muhammad ke, Nabi ke, sallallahu alaihi wasallam ke, apa-apa yang cerita tentang Nabi, umat, seluruh umat Islam di Utsmaniyah, di Istanbul ketika itu, mereka dididik akan meletakkan tangan di dada sambil kepala tunduk, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hari ini dengar nama Nabi tanpa rasa, siap mendadar ni. Umat kita di Malaysia ni, Allahumma salli alaihi Muhammad, kita begitu sukar untuk mendatang dan menghadirkan rindu kasih cinta. Paling kurang bila sebut nama Nabi, off dunia. Kita tak boleh sampai level orang Utsmaniyah yang dengar cerita tentang Nabi, sebut dengar nama Nabi, tangan sallallahu alaihi wasallam. Sultan dia didik seluruh dayang-dayang istana sallallahu alaihi Muhammad, bila dengar kita apa yang nama Nabi Muhammad, sepanjang kuliah saya malam ni, berapa kali nama Nabi, berapa selawat yang saya sebut, dan berapa kali saya dan tuan-tuan tunduk untuk beradab seolah-olah Nabi berada di hadapan. Sultan dan khalifah zaman itu berjaya mendidik umat untuk come sallallahu alaihi Muhammad, absorb the feel seolah-olah engkau berada di sisi Muhammad. Tuan-tuan, kita dengan Nabi banyak cinta orang ketiga. It's not because I love you. It's not because I not love you. Bukan aku tak cinta, bukan aku tak ingat, bukan aku tak rindu, tapi banyak sangat gangguanlah orang ketiga antara cinta kita. Dunia he, fun he, zindagi he, he, he. Sembanyak benda ni, dunia, ML, game, fun, gadget, banyaknya mengganggu, menyebabkan kita dengan Nabi samar, pudar. So sekarang nak cabut, nak tarik satu persatu antara kita dengan Nabi, tak ada sesuatu yang menghalang. Barulah kita boleh beradab, sebut nama Nabi akan tertitis air mata. Sekarang tak ada air mata tu tak sampai. Sebab banyak ikatan, gangguan, godaan yang sedang menarik dan menghijam antara kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, okey, kembali. So apa benda yang saya nak bawa perbincangan kita malam ini? Ada tiga poin sebagai mukadimah. Apa yang kita nak lahirkan? Sebagaimana kita maklum, maulid datang di perkataan walada. Dalam kalimah bahasa Arab, walada telah dilahirkan. Fi'lul madhi. Yuladu, fi'lul melahirkan. Yu'alu. Yuladu melahirkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Fi'lul mudhari'. Daripada walada telah dilahirkan, wa yuladu melahirkan, maulidi, kelahiran. Maulud, bayi yang dilahirkan. So Nabi dilahirkan, tuan-tuan, kita tak dapat ulang dah. Sejarah takkan berulang. Nabi tak boleh lagi dilahirkan. So bersempena dengan maulidin Nabi, apa yang kita nak lahirkan dalam hati saya dan hati tuan-tuan? Yang pertama, fikrul rasul. Yang pertama kita nak lahirkan malam ni, hasil dapatan, output, tujuan buat program malam ni, nak fikir cara Nabi. Macam mana fikir cara Nabi? Nabi tak boleh tidur tenang jika jiran dalam kelaparan. Itu fikir Nabi. Ya Allah, elok nak suap ni. Eh, jiran sebelah dah makan ke? Aku dah dah sendawa tiga kali. Jiran sebelah ni, Nabi kata apa? Tidak akan diangkat keimanan seseorang bila jiran kiri kananmu, kananmu tidur dalam kelaparan. So fikir cara Nabi sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah, sebelum aku senang, jiran aku pun aku nak senang. Umpama macam tu. Nabi ada satu sifat dalam surah At-Taubah,

0: Nabi itu ada sifat harisun alaikum. Ambil berat, sharing is caring. Caring is what? Caring is loving. Maka Nabi merasai rasa, aku takkan boleh tidur selagi mana jiranku tak tenang dan tak kenyang. Itu contoh Salih Alaihi Muhammad. Maksudnya tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan pada malam ini, maka latihan untuk aku menyatukan kekitaan, bukan keakuan. Fikrul Rasul, satu. Yang kedua, sifatul Rasul. Sifat Nabi, bila diberi racun madu yang aku balasi. Sifat Nabi ni tuan-tuan, Salih Alaihi Muhammad, orang yang buat jahat pada kita, jika dibalas jahat, itu namanya dendam. Orang yang buat jahat dibalas apa? Orang yang buat baik dibalas baik, itu fitrah. Orang yang buat baik dibalas jahat, itu namanya dengki, tak puas hati. Tapi orang yang buat jahat dibalas baik, itulah sunnah yang tertinggi. So kita nak ambil yang keempat. Kita tak mau jahat dibalas jahat, itu namanya dendam. Kita tak mau baik dibalas jahat, itu nama dengki. Kita tak mau jahat dibalas baik. Bukan tak mau, baguslah. Tapi itu biasa-biasa, itu fitrah. Tetapi bila jahat, madu yang engkau beri, racun yang engkau beri, madu yang aku balasi. Macam-macam suka tak madu? Tak suka, sedap tau. Ayah-ayah suka tak madu? Ha, semua suka, alhamdulillah. Okay? Ha. Nanti balik cuba eh. Ni madu yang tak bergaduh, madu tualang maksud saya. Okey. Jangan risau, saya tak jual madu dan saya bukan duta madu. Dan saya tak pernah bermadu. Macam tu pula eh. Okey, sambung. Muslimin dan muslimat, maka kita nak ambil sifatul Rasul, buat jahat, orang buat jahat, engkau beri racun, tapi aku tetap balas dengan madu. Engkau kecam, aku tetap sayang. Engkau keji, aku tetap puji. Engkau serang, aku tetap sayang. Dakwah itu ajak, bukan ejek. Dakwah itu puji, bukan keji. Dakwah itu terang, bukan serang. Dakwah itu tatang, bukan ancam. That is the sifatul Rasul yang nak dimaulidin, yang nak dilahirkan dalam 1.8 bilion umat Muhammad seluruh dunia. Dua. Yang ketiga, apa benda yang kita nak lahirkan tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak lain dan tidak bukan yang ketiga, akhlaqur Rasul. Akhlaqur Rasul. Akhlak Nabi ni tuan-tuan tak dapat dibayang dan kita tak boleh ambil semua. Memang takkan mungkin nehi kush nehi. Kalau tanya saya, jauh panggang dari api. Cuma cukuplah sekadar apa yang saya nak boleh, apa yang kita boleh ambil. Tuan-tuan target, tuan-tuan letak mission dalam sehari. Apa benda sunnah Nabi? Nabi sebut man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan walau satu sunnahku, dia menyayangiku, dan barang siapa yang menyayangiku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Tuan-tuan target. Kita tak mampu untuk bertahajud setiap pagi. Betul? Sebab saya tengok muka tuan-tuan pun setahun ini semua muka terkejut. Terkejut. Tahajud tu tak ada, termasuk saya. Terkejut, tidur balik. Tak jumpa tahajud. Kalau ada pun, time World Cup. Itu pun nasib baiklah, Spain menang. Alhamdulillah. Tak ada kaitan, tak ada kaitan. Selingan je. Nak beritahu tuan-tuan, kita ni tak jumpa tahajud. So, benda apa yang aku boleh genggam dan pegang sebagai ikut kemampuan? Contoh, Salih Alaihi Muhammad. Untuk ayah-ayah, saya pernah jumpa satu CIMB, satu CEO. Pengurus cawangan bank CIMB Alustar. Yang ketiga itu mencatatkan KDNK, catatan dan keuntungan yang paling tinggi dalam kalangan CIMB. Saya jumpa dengan bos, saya kata apa yang bos buat. Sehinggakan CIMB Alustar waktu itu diangkat sebagai CIMB yang paling highest profit dalam kalangan semua cawangan. Kata ustaz, saya tak buat apa. Cuma yang saya ingat, dia buat jadual schedule untuk staff dan kaki tangan CIMB dia untuk bersolat duha di dalam musolla bank. Satu, saya buat mini musolla. Yang kedua, saya galakkan untuk rotation, ada jadual untuk staff saya maintain solat sunat duha. Saya rasa itu je yang saya buat. Yang lain saya tak ada apa. Rupanya tuan-tuan, saya kira sebab tu Nabi kata la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tak membebankan seseorang dengan apa mengikut kemampuan. Target dan genggam dan pegang apa yang kamu ada. Jangan lepaskan semua. Bagi saya, anak-anak sekolah, adik-adik sekolah, Salih Alaihi Muhammad, boleh pegang dan genggam. Dari 20 minit rehat, aku makan 15 minit. 5 minit, aku untuk Allah. Semua pakat pisurau, kalau dapat lagi kita hidupkan kempen di sekolah. Dari 20 minit makan, dari 20 minit berehat, reserve 5 minit untuk Allah dan Rasul. Solat sunat duha di surau setiap sekolah. Saya yakin dan pasti inilah antara ramuan dan formula bagaimana untuk mengatasi segala masalah yang macam-macam duduk di sekolah. Sekarang sebagaimana kita maklum, sekolah semakin tak selamat. Ada yang isu kecam mengecam, saman menyaman, serang menyerang, tikam menikam. Ya Allah, apa nak jadi dengan dunia hari ini? Dulu aku hantar ke sekolah sebagai tempat paling selamat lepas rumah. Tapi apa jadi? Apakah disebabkan umat meninggalkan sunnah Nabi, menyebabkan Allah tinggal kita? Allah tak jaga, Allah tak bela, Allah tak bela kita sebab kita tidak bela Nabi. Allah tak jaga bila kita tak jaga agama Nabi. Allah biarkan, let it go. Apa jadi? Keselamatan, keamanan terancam sebab kita tak pagar hidup dengan ahya sunnati. Sepegang paling kurang apa yang kita mampu. Cadangan saya adalah solat sunat duha. Saya berani cadang sebab itu je yang mampu saya buat. Tak berani cadang benda yang kita tak mampu buat.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan hijau bumi Tuhan. Kita jagalah keindahan alam kita yang diciptakan Allah SWT ya. Lagu ini membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM untuk pertemuan hari ini, Isnin. Rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda perkara-perkara yang menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi nanti dalam Nasional pagi ya. Serta lagu-lagu yang terbaik juga akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya, juga rakan-rakan RTM Negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Tak apa, pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda ya. Jadi untuk anda terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Nak dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, di RTM. Nak dapatkan lagu yang terbaik, di RTM. Nah, itu sebab saya cakap kenapa kena terus dengarkan RTM. 34 stesen radio, 2 di atas talian. Secara keseluruhannya 36 stesen radio yang ada kami berikan kepada anda untuk rakyat Malaysia. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat memandu, berhati-hati di jalan raya. Hari ini hari persekolahan, dah lama bercuti, dah seminggu bercuti dah ni. Hari ini pagi-pagi ramai yang dah bangun, siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Nampak, saya nampak. Kejap lagi nak kejut anak-anak nak pergi sekolah. Almaklumlah cuti dah agak lama ni, seminggu ni. Biasanya hari pertama persekolahan ni, selepas bercuti memang lian nak bangun anak-anak kita kan. Jadi ibu-ibu akan jadi penyampai dekat rumah, kejut anak-anak, bangun, bangun. Maksudnya waktu yang sangat penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.59 minit pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, terus kibarkan jalur gemilang. Kita masih ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia yang akan kita sambut tak lama lagi, 16 September 2026. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata inilah. Kata-kata ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya dan juga anda semua. Hari ini hari Isnin kan? Maknanya hari Isnin bukan adalah hari yang kata orang tu, bukan satu beban untuk kita. Ianya sebagai satu permulaan. Apa yang kita mulakan hari ini, insyaAllah menentukan arah sepanjang minggu ini. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan betul, bekerja dengan tekad dan juga bersungguh-sungguh, dan juga percayalah setiap usaha kecil kita hari ini membawa hasil yang besar akan datang, ataupun hasil yang besar esoknya. Jadi selamat memulakan hari Isnin, dan terus melangkah walaupun perlahan, jangan pernah berhenti. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Isnin 7 September 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan pagi ini saya Iz akan bersama dengan Liz bakal menemani anda dari jam 6 pagi hingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar saja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.55 minit pagi, zon 2 5.58 minit pagi dan zon besut 5.54 minit pagi. Dan untuk 30 minit bagi jam yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi terus bersama kami Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belakau.

0: Kelantan FM. Kelantan FM. Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Tahniah kerana menjadi salah seorang pendengar. Itu tanda tuan-tuan perempuan semua orang yang mendapat hidayah. Hai Ustaz, kenapa kita pula dapat hidayah? Tajuk kita pada hari ini, benarkah hidayah perlu dicari? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada surah ke-29 ayat ke-69, walladzina jahadu. Apa kata Allah? Dan mereka-mereka yang berjuang untuk mengambil hidayah. Nampak tak Allah guna perkataan mengambil? Bererti apa? Hidayah ni perlu cari ke perlu tunggu? Jawapannya perlu dicari. Perlu diterima, perlu dibukakan hati untuk menerima. Tapi Allah sebut tadi, wallazina jahadu. Sesungguhnya ada orang-orang yang mengambil hidayah, berjuang untuk mengambil hidayah. Bererti apa? Hidayah ni Allah bagi kat semua tanpa diskriminasi. Kulit hitam, putih, orang kaya, orang miskin, Allah bagi hidayah. Cuma ada orang tak ambil. Dia macam ni lah. Macam kita min masuk kapal terbang kan. Kapal terbang, tiba-tiba ada pramugari, dia datang bawa minuman. Kan dia tanya, drink sir? Nak minum? Tiba-tiba ada orang dia pening kepala ataupun dia tidur, dia tak nak. Sorry no. Jadi orang yang tak nak, tak boleh salahkan pada pramugari. Sebab pramugari dah hidang dah, dah tanya dah. Maka begitulah kita. Sebenarnya pilihan dah ada. Ada banyak Islamic radio yang lain, tapi kita yang tak memilih. Maka masalah pada kita, bukan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi pada pendakwah. Kadang-kadang pendakwah dah seru dah, marilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tutup telinga kita, kita tutup mata kita, kita tutup hati kita daripada menerima hidayah Allah. Jadi hari ini kita kena cuba untuk belajar menerima hidayah Allah. Moga-moga kita tergolong pada orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Terasa ke? Kalau terasa tak apa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
0: 97.3 Bukit Bakar, Kelantan FM.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Ha, semestinya lah ada semua. Assalamualaikum semua pendengar Gugu Pagi kita. Dan hari ni, Izz tidak sendirian. Izz kembalilah guys.
2: Ya, temankan semua Gugu Pagi kita. Hari ni edisi hari Isnin.
1: Ha, 7 September 2020, 24 Rabiul Awal 1448.
2: Ya, betul Izz. Ha. Okey, hari ni hari kedua persekolahan lah.
1: Betul.
2: Selepas cuti sekolah.
1: Bagi Zumpatan Timur lah ni.
2: Ya, betul. Ha. Tapi kalau di luarnya, untuk negeri-negeri sebelah luar, hari ini merupakan hari pertama persekolahan.
1: Oh, ya Allah. First day kat Memek. Malah nak bangun lagi, mikir hijau sekolah lagi.
2: Macam-macam lah perasaan ada tu ni.
1: Ibu bapa pun sama juga. Mesti dia rasa malahnya nak hantar anak aku pagi ni.
2: Tapi kalau cikgu, Memek kena masuk sekolah lah. Ya. Dan juga kita harapkan supaya mungkin ada yang dalam perjalanan nak ke mana-mana pagi ni. Dipermudahkanlah segala urusan anda semua. Supaya kalau pagi-pagi ni untuk anda yang mana nak berikan ucapan pagi.
1: Aha, dipersilakan. Dan telefon kita pun dah berkelip dah lah ni. Jom kita tengok siapa ada di talian. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Betul hanya awak hari ni.
3: Ya, saya betul hari ni.
1: Ha, awak dekat sikit lah dengan kita. Awak rasa suara awak macam jauh lah.
3: Ya ke? Kenapa?
1: Dengar macam jauh.
3: Ya, teringat kak.
2: Tak apalah.
1: Okey, tak apalah.
2: Jauh di mata, dekat di hati. Hati Izz lah.
1: Takkanlah hati saya. Hati Abis Syah lah.
3: Sama je kita.
2: Okey, Kak Cima, hari ni ucapan untuk siapa pagi-pagi ni?
3: Selamat pagi untuk Izz dan Lee tu. Semoga sihat dan siap selalu. Happy-happy selalu. Kepada dan ucapan itu kepada Kak Lo, Kak Cik, Kak Nu, Kak Su dan Kak Fah, Ati, Kak Roh, Datuk Pisisi dan juga Cik Usulabak, kepada Kusman Gokba, Kak Jahalija dan Pak Seli, Umi, Kak Mi, Abang Masa.
1: Saya dengar awak macam duduk dekat alam lain lah, takut.
3: Bukan,
1: bergema. Awak jauh sikit dengan radio lah.
3: Okey, dengar.
1: Dengar. Okey, teruskan.
3: Daripada banyak aku kiyak juga, pada Beh Tupak dan Pak Lang Kebi, daripada semualah yang mengenali diri ini, daripada semua yang menali po atau melalui WhatsApp, daripada semua Gugu Pagi Kelata FN di mana saja mereka berada, daripada Pak Lo Johan tu lupa. Okey, itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Kak Shima kita,
1: Kak
2: dari
1: Shima
2: Macang
1: kita. Ya, saya pun lupa nak minta tips dengan Kak Shima. Apa rahsia dia ceria 24 jam?
2: Dia memang ceria.
1: Ini kita tengok seterusnya di talian. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Okey, ni Abang Mak ke Pok Teh ni?
4: Ya, Abang Mak.
1: Sehat Abang Mak?
4: Ya, sehat. Alhamdulillah.
2: Okey, baik. Abang Mak kita tu, ucapan untuk siapa hari ni?
4: Ucapan selamat pagi, lihnya Izri Tonti. Assalamualaikum, Kak Nunipo. Pasang Jekala. Cik Cik Rabok, Cik Mata Kusia. Habis Jogan Nanko, habis Kira Kapanje. Apa ni, Ajah Lijah. Zalih, Pak Bejahe, atau Pak Mabsu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita boleh panggil lagi talian. Rasanya hari ni kita banyak masa.
2: Baik.
1: Kita tengok. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
5: Hello, assalamualaikum. Lihnya Izz.
2: Yes,
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Kak Su.
5: Kak Su sini.
2: Ya, Kak Su, nak tanya, hujan kedok tu?
1: Itulah.
5: Oh, lebak lah ni, Kak Adi. Kak Su dah dengar solat lah, lebak lah. Ini ada lagi ni, lebak lagi lah ni.
2: Sebabnya saya nak tubik tadi, nak main kejo, you duk main guru. Tapi hujan tu duk mana?
5: Ni guru tak ada, hujan lebak.
2: Kau rasa patah ni?
5: Ya, di
2: Batang. Okey, baik. Hari ini ni, ucapan untuk siapa, Kak Su?
5: Ucapan Kak Su untuk DJ Lee dengan DJ Ila. Selamat pagi, selamat bertugas.
1: Baik.
5: Dan kepada Kak Ma Badunlo, Umi Habibah Gunu, Kak Lung Pelakondo, Umi, apa ni, Opah di Tawar, Pak Nikmah, Iwan Tawar, Kak Simah, Kak Adi, Kak Nung Nipo, Kak Ti, Kak Ru, Kak Ti Selicin, Pak Mak Betul Umi Jawa, Pak Oku, Pak Mekir, Pak Jat Kau Pia, Abad Usman Gubba, Kak Hajar Hija, dan kita sekali kepada Cik Utu Labo, Antara Kena Pendek, Pak Behin Kak Yah di Tupak dan semualah pendengar Kelata FM di pagi ini. Dengan ucapan selamat pagi-pagi. Itu saja Islih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Untuk personel saya dengar apa Kak...
2: Kak Su
1: kita tengah ni bagi ucapan tu. Kita kan macam wah, ingat sir. Baik, bila Kak Su sebut pasal hujan lebat tadi, Liz, sebenarnya kan orang kata kejadian yang pertama kalinya saya hadap pagi tadi, pada pukul 2.30 pagi, tiba-tiba langsir bilik saya bergelombang ditiup angin.
2: Tanda nak hujan lah tu.
1: Biasanya sebelum ni langsir bilik tu tak pernah goget sikit habuk. Bermakna
2: angin kuat lah tu.
1: Angin dia, angin pagi ni hai, tak pernah lagi kita tengok angin setara tu alik pagi.
2: Jadi kena hati-hatilah. Tapi kalau ikutkan di area kita ni, dia nak kata hujan tak hujan sangat mana lagi. Tapi hujan jugalah dia.
1: Sekejap-sekejap tapi dia tunggu lembab macam petek-petek gitu.
2: Okey, jadi kena hati-hatilah untuk semua gugur pagi kita. Okey, Is.
1: Kita layan lagu dulu lah.
2: Boleh.
1: Kita layan lagu dulu. Lah ni saya nak tanya Liz, gelora dengan gelombang apa beza?
2: Air gelora tu lain lah. Bergelora, gelombang tu lain juga dia.
1: Lain juga.
2: Wis, gelora ni lain.
1: Gelora tak boleh guna untuk ombak lah.
2: Tak boleh. Boleh. Bergelora juga. Air bergelora. Air lah.
1: Gelombang
2: tu. Gelombang tu macam gelombang untuk ombak. Gitulah.
1: Pening gu pagi. Gu kita belakang.

0: Adinda.
1: Ah, suka lah dia. Gugu pagi kita dengar lagu-lagu Allah Yarham Tansri Pri Ramli pagi ni.
0: Rasa macam di dendang depan tangga.
1: Canggih lah pagi-pagi ni deh. Okay, Is, kita nak ambil lagi pemanggil sebelum kita bacakan kirimnya di nombor WhatsApp Kelantan FM.
0: Boleh. Hai, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Comel-comel ke belaka dua-dua.
0: Sumpah, memel-comel. Kita berdua, sore segak, sore comel.
1: Ya, comel smart je. Tak rajin, tak comel.
2: Itulah menjadi pujaan ramai ni.
1: Ya. Pak Osman lagu mana tu? Sehat ke tak sehat?
0: Pak Osman mesti duduk alas selimut kan? Macam sebelum ni.
2: Keluar lah alas selimut.
1: Hujan ke sejuk ke lagu mana tu?
2: Cuaca sejuk pagi ni, tak hujan lah.
1: Tak hujan?
2: Okey lah, kira lain semua clear lah.
1: Okey, baik. Hari ni ucapan untuk siapa?
2: Untuk Lee Da'i lah, selamat bertugas dan selamat nanti balik nanti ni. Hati-hati lah, lambat lagi tak apa lah.
0: Lambat lagi,
2: okey lah. Seterusnya untuk Aja Liza. Abang Fazil Kamaso juga, Pak Awang dulu, Pak Izzul Rantau Panjang, Pak Suli dan Pak Long Johan lah. Pak Su, Kak Sebacu, Kak Ya, Pak Mahmud dulu, Pak Ya, Pak Lang, Pak Mahmud Besut lah, Haji Mahmud Kukio, Haji Men Seribu, juga Kak Tiga Nasimah Matang, Kumi Habibah Gunung lah, Kak Ani, Kak Min, Zul Alif dan apa nama Abang Heng dan Mawa Ismail. Itu sajalah. Salam apa nama Rubiah Ahmad. Itu sajalah. Assalamualaikum. Goodbye.
0: Pak Osman ni memang syahdu betul lah. Setiap kali dia call kita mesti duduk dalam selimut.
1: Dia bunyi duduk ngulik lah Pak Osman kita. Okay, Is. Kita nak baca kiriman lah di nombor WhatsApp Kelantan FM ni ada banyak. Ada daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapannya, selamat pagi buat Pak Awang, Pak Nikmat Tawai, Abang Pak Berik Dobla, Abang Usman Gubai, Abang Hetu Pak, Pak Lang, Abang Hamid Kota Baru, Abang Lam Pasir Tumbuh, Abang Mak Dusun Hijau, Kak Tis Lising, Pak Teh Jabi dan juga Ipah Tanjung Kala.
0: Ini kita ada daripada siapa ni? Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga kita sentiasa dalam lindungan kasih sayang Allah dan dikurniakan kesihatan, sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan. Amin. Daripada tiada nama ni ya. Terima kasih.
1: Baik, ini pula ada kiriman daripada Kak Rupiah Ahmad Segamat Johor. Tujukan kepada Umi Habibah Gunung, Abang Osman Gubai, Abang Fadil Pahang, Haji Halijah Sungai Perak, Kak Mawar Ismail, Adeni Osman Jumari, Linda Sarawak, selamat pagi semua. Moga sihat ceria bahagia selalu. Amin. Pada DJ pagi ni, terima kasih.
0: Dan kita ada juga dari Mokhtar ni. Assalamualaikum DJ Liz E. Selamat pagi. Saya Mokhtar Kampung Kusial, nak buat ucapan selamat pagi kepada Pak Mak Besu, Abang Mak Pertam, Pak Sulima, Mak Su, Kak Shima, Macang, Kak Su, Baca dan Kak Ipah Tanjung Kala. Itu saja, terima kasih DJ.
1: Okey, seterusnya pula kita ada kiriman daripada Kak Ha Petaling Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk DJ yang sedang bertugas. Selamat bertugas. Untuk Mok Kak Ha yang tersayang, Kak Yah Jabi. Rindu Mok tu. Semoga Mok sentiasa dalam rahmat Allah selalu.
0: Dan kita ada juga dari Pak Awe Jela ni. Salam kasih sayang dan salam selamat pagi pada DJ-DJ kesayangan, Mak Faizul, Kak Yah Jabi, Pak Teh Jabi, Uncle Rizman Pendik, Pak Ya Kapung Rusa, Pak Lekebi, Pak Mak Besu, Usman Goodbye dan semua sayang sobat warga pendengar setia Kelantan FM. Dari Pak Awe Tanjung Kong Jelo, ada-ada sok modi Kelantan FM.
1: Seterusnya kirimik daripada Kak Sah Pulau Melaka. Nak ucapkan selamat pagi kepada Mak Pertam, Pak Long, Johan, Cik Yusof, semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada.
0: Dan Umi Habibah Gunung pun ada ni. Assalamualaikum buat dua DJ di Konti Easy, Liz dan E. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga Liz dan E sentiasa sihat dalam menjalankan tugas pagi ni. Umi di sini buat ucapan selamat pagi buat semua sayang sobat, rakan-rakan kenalan melalui Radio Kelantan FM pagi ni, tak kira lah di mana berada. Semoga korang semua sihat ceria dalam rahmat Allah. Umi Habibah Gunung baca. Di gunung hujan lebat pagi ni. Dan sekejap lagi Umi ke HUSM untuk temu janji today.
1: Okey, baik. Itu antara kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM lah. Kita nak ambil lagi pemanggil.
0: Ya, boleh lagi pemanggil yang bertuah ni. Mungkin yang last ni. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Salam.
1: Ya, siapa tu?
3: Umi Johor ni.
1: Umi Johor.
0: Hai Umi, assalamualaikum. Sehat.
3: Sehat tapi Umi je kat Johor tapi duduk dekat studio.
1: Duduk dekat area-area sini je. Jiran kita macam.
3: Dekat Kelantan.
1: Umi sehat ke tu?
3: Sehat pagi ni. Okeylah lagi orang kata Tuhan bagi kita sehat walaupun kita dah

0: Umi, Umi bercakap pasal mulut, Umi, Umi suka minum teh ais tak?
1: Umi tak suka air teh, Umi tak boleh minum.
0: Oh, sebab Umi dekat Setiu tu ada satu kedai teh ais yang sangat viral dan Is rasa dekat dekat situ adalah teh ais paling sedap di Malaysia.
1: Dekat mana tu?
0: Depan Hospital Setiu. Dekat bawah.
1: Dekat sana, dekat Bandar Permaisuri sana.
0: Ya, sedap sangat Umi. Kalau kalau Is, kalau Is lalu area Setiu, mesti Is akan beli teh ais.
2: Beli teh situ.
1: Depan the hospital tu lah.
0: Aha, betul.
1: Tapi Umi tak pernah minum teh. Tu memang minta minum latte tu. Tapi teh oh ni minum.
0: Umi. Umi pagi ni ucapan untuk siapa Umi?
1: Ucapan pagi ni untuk anda berdua.
0: Terima kasih.
1: Kita kita yang tersayang. Yang lama-lama tu. Lepas tu pada Kak Subacok, Kak Long, apa ni, Kak Long apa?
2: Kak Long Pulang Candu.
1: Memang Kak Long Pulang Candu lah. Uh-huh. Dah tak jumpa dia. Lepas tu pada Pak Mak Besut, pada tu apa, Jabi tu, Kak Ayah Jabi tu. Semalah yang mengenali Umi dekat Gantang, Kak Mah Meloh, semalah yang mengenali Umi tu, benda pun dah dekat dah kan. Umi pun dah tak ingat lah, kalau dah cakap banyak, Umi tak ingat. Dia orang kalau dah umur muda sangat macam tu lah kaya.
2: Okey Umi, baik.
1: Umi dah 78 dah.
0: Muda lagi Umi, 78 muda lagi.
1: 78 muda, 2 tahun lagi nak masuk 80.
0: Okey, muda.
2: Okey, baik. Terima kasih, Umi.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya percaya selagi belum masuk 100 masih muda di hati saya.
2: Dia tak kira umur berapa pun.
0: Janji
2: kita
0: kena
2: sentiasa berjiwa muda.
0: Saya rasa dapat lagi kot kita sambut lagi satu panggilan. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
0: Hai.
2: Hello.
3: Hello, ya, assalamualaikum.
2: Ayo, Abang Jo.
3: Ya, ya, last minute kau flash boleh ya?
0: Boleh.
2: Boleh, boleh.
0: Rezeki Abang Jo tu ada.
2: Ucapan untuk siapa?
3: Lis bertugas dengan bapak Nukarna tak? Lis bertugas dengan bapak Nukarna datang dari Jawa ya?
0: Enggak lah, gimana sih kalau pasti kamu dengar aku lagi minggu lepas ya? Aku jadi Indonesia.
3: Ya, terima kasih. Bapak Is, di sini katanya Bapak Jo dan
2: Bapak Jo. Bapak Jo ucapkan untuk siapa? Bapak Jo.
0: Ucapannya buat siapa Bapak Jo? Bapak Jo
3: ucapkan hari ini kepada dua-dua lah. DJ yang sedang bertugas tu di dengan Is tu.
2: Ya.
3: Pak Suli, awak kuat main bowling. Pak Yah. Rusa Mak berita. Apa tu semua sekali lah. Pemain-pemain sepak takraw. Otak-otak masih berbisa tu. Dan juga grup sepak takraw. Bacok tu. Dan semua sekali lah Mak Bertel tadi. Belakang-belakang lah eh. Masuk sikat dah.
2: Ya.
3: Kau lagu mana, Bapak?
2: Okey, baik.
0: Ya, Bapak.
2: Terima kasih lah.
0: Terima kasih ya, Bapak ya.
3: Ya, permisi dulu ya.
0: Ya, sama-sama. Kamu jaga diri ya.
3: Okey, tengok kelo, Abah.
0: Ya, bye-bye ya, Pak. Sampai ketemu lagi ya, Pak. Okey, baiklah. Liz.
2: Ya. Yeah.
0: Ya, masa kita tuh jadinya nggak banyak kali ya. Mungkin kita bisa ngomong-ngomong sama mereka itu ngobrolnya nanti aja ya.
2: Iya, yeah, betul. Sebab kita akan ke utama 7 pagi dulu.
0: Aha.
2: Lepas akhir balik semulalah bersama dengan kami berdua. Lepas ini di jam yang kedua.
0: Tapi sebelum itu kita layan lugu lah. Ini lagu Laki Ore dari Munirah ni. Di Gu Pagi.
2: Gu Kita belakang. Hai.

0: Wah, ramai orang. Muju sini kosong. Wadah.
1: Weh, nak makan sini kau? Tak sedap aku duk bangun asap rokok sebelum ni.
0: Jap, mu tunggu mata. Oh, maaf lah pakcik. Saing saya tu ada nyakit leluh. Pas tengok ngandung puluk, bau asap rokok kat punya jadi tak sedap nyawa lah.
2: Oh, ya kau. Oh, maaf lah deh. Tak apa. Apa pakcik nak pergi dah ni?
1: Ai, pakcik tu gimana? Oh, ya gapa dia?
0: Aku yang nyakit leluh. Pas tengok ngandung. Tu ya gitu.
1: Heh, bila masa aku ngandungnya?
3: Tak semua orang merokok seperti anda. Jadi, jangan sesuka hati hembus asap rokok tak bertempat. Pesanan ikhlas, Kelantan FM.
4: Relax, brother. Relax lah.
5: Relax, santai bersama Kelantan FM.

0: memenuhi cita rasa anda.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: Baik, Kelantan FM ada sokmo temankan pagi anda hari ini. Liz dan juga Is.
3: Liz, saya dah dapat jawapan dah.
2: Kenapa
3: langsir saya bergelora bergelombang pagi tadi?
2: Kenapa tu?
3: Selepas kita renung tengok ramalan map Malaysia hari ini dan kita tengok di luar sana dah pukul 7 lebih tak ada lagi munculnya mentari pagi. Maka
2: gelak-gelemak pagi
3: ni. Ya, rasa macam sembilan malih kot.
2: Gelak-gelemak. Gelak tambah dengan sejuk. Jadinya kita nak kongsikan juga berkenaan dengan ramalan cuacanya lagu mana hari ni. Is, pagi sampai ke malangnya.
3: Sebenarnya kan pagi petang malih diramalkan tapi saya rasa macam jolo sungguh. Iaitu ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petir pun betul sama, malih pun sama. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Sekarang ni wakah Cik Yeh ni bukan pedalaman, juga gelak-gelemak.
2: Boleh dikatakan memang hujan lah hari ni sepanjang hari sampai ke malangnya. Jadi hati-hatilah untuk anda semua yang mana berada di luar sana tu. Hari ni, pagi-pagi ni ramai yang berlorak gaduh nak pergi ke tempat kerja, nak hantar anak sekolah, hati-hati ya.
3: Baik pergi awal lah, baik gerak awal. Tengok pada langit itu takut tak ada baju hujan pula, tak ada. Naik motor tu. Liz, saya nak tanya. Area Wakah Cik Yeh ni kalau musim banjir macam mana keadaan RTM kita?
2: Keadaannya alhamdulillah okey lah. Kecuali yang betul-betul teguk dulu tu je, tergelar sikit.
3: Kalau dari rumah saya sekangkang kera itu, boleh marilah.
2: Itu kawasan yang naik juga air.
3: Sudah. Lepas tu saya kena sising seluar.
2: Dia naiknya ni. Di lepas traffic light tu. Kita tahu traffic light besar tu. Situ lagi lah. Hari tu dulu.
3: Dululah. 2014 ke?
2: Lor ni dia punya bukit. Tahun lepas.
3: Itu tidak dulu mana tu.
2: Depan ni pun super jugalah dia adalah kawasan dia naik. Sebabnya kalau kita ikut ke hari tu disebabkan oleh getok tu lah. Dia tengah buat jalan. Ni kita tak tahu lagi. Tengok keadaan lagu mana lah.
3: Kalau keadaan teruk kat, saya tidur di konti lah.
2: Tidak tak serak gelik lah.
3: Tidak tak segelik lah. Bawa toto siap-siap.
2: Toto selalu siap sedia sini.
3: Baiklah. Biarlah kalau gitu kak. Biarlah. Digu pagi.
2: Gu kita belakang.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: T-E-M-B-E-R-E-N-G.
1: Yo, T-E-M-B-E-R-E-N-G.
2: Jangan temberang pagi-pagi ni. Temberangnya apa? Sakitlah tak lagi kejo.
1: Itu.
2: Oh, demam.
1: Pembohong lah.
2: Pembohong.
1: Kalau Kelantan, lipak.
2: Jangan. Gitu pagi-pagi ni. Kita tak silap pagi-pagi ni. Kita buat hal dah.
1: Padahal tak segi hijau, tiba-tiba sakit perut lah.
2: Kuenya segar buga. Malah je lebih.
1: Tengok-tengok ada di atas tangga gerak ayam mall.
2: Tengok-tengok ada di pasaraya-pasaraya mana. Ada di kedai-kedai mana. Ada di mana-mana sahaja.
1: Ataupun duduk dekat traffic light. Brigades. Duduk dekat sebelah kereta kita.
2: Awak ke mana tu? Kata demam. Okay. Is, pagi-pagi ni juga sebenarnya. Kalau kita tengok Mek Malaysia pagi ni. Memang akhir hujan lah di Kelantan. Di Kelantan hujan.
1: Saya pergi tandas tadi gelak gelemak Liz. Atas jalan pun bersusun-susun kereta air. Saya menjadi seriak. Jadi debar. Gelak.
2: Gelak lah dia. Pagi-pagi ni. Jadi kena berhati-hatilah. Cumanya Is. Kita nak kongsikan juga kepada pendengar-pendengar kita. Berkenaan dengan operasi pembenihan awan. Okay. Ataupun OPA. Yang ini yang mana dilaksanakan di Sarawak. Kita tahu. Di Sarawak memang jerebu yang teruk lah. Melanda. Jadi inilah yang mana OPA ataupun operasi pembenihan awam, awan dilaksanakan ataupun diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan indeks pencemar udara. Ini susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itulah.
1: Okey, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahidi Hamidi ni, dia ada katalah pelaksanaan operasi berkenaan ni dibuat berdasarkan nasihat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia kita lah.
2: Betul. Dia juga kalau di Sarawak tu ada dua kawasan iaitu di Kuching dan juga Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap yang tidak sihat.
1: Sangat membimbangkan sangat. Bagaimanapun ni, kadar air jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif lah ni. Dengan bacaan IPU semakin menurun.
2: Alhamdulillah. Kita harapkan supaya terus turun lah. Dan juga Datuk ataupun Timbalan Perdana Menteri kita Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga berharap bersebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia di Kuching nanti, operasi pembenihan awan ini dapat membantulah menurunkan bacaan IPU di seluruh Sarawak.
1: Dan orang kata operasi pembenihan awan ni akan terus dijalankan di kawasan lain juga mengikut keadaan angin dan kedudukan awan. Kita juga orang kata mendapat nasihat daripada Met Malaysia bagi menentukan lokasi dan masa yang lebih sesuai untuk operasi pembenihan awan ni berdasarkan pergerakan angin tu, Liz.
2: Ya, betul. Jadi itulah yang mana kita harapkan supaya mereka yang berada di sana dipermudahkanlah segala urusannya. Dan juga kita harapkan supaya keadaan jerebu di sana semakin membaik lah. Tak ada adalah jerebunya gapo. Kita sama-sama doakan. Dan juga kita di sini juga. Janganlah kita buat pembakaran terbuka yang mengundang kepada benda-benda sebegini.
1: Tapi kalau kita dekat Kelantan ni, kita macam tak takut sangat dengan jerebu lah.
2: Kita tak ada lah. Kita tak sapa sini, Is.
1: Tapi kita takut dengan ni.
2: Hujir
1: ni. Kita gitulah. Ni macam hujir. Tapi jerebu tu dengan cerita dah sampai KL.
2: Memang ada juga di KL. Ada juga kalau sebelum ni di Kedah pun ada 2-3 tempat. Itu disebabkan oleh cuaca yang panas di sana. Yang kurang hujan. Jadi kita harapkan supaya janganlah kita ni hok mana untuk tidak terlibat, tidak terkena jerebu. Kita jangan buat pembakaran terbuka lah.
1: Baik.
2: Kena berhati-hatilah.
1: Sebab kitanya 17 hari bulan kat gigi, kita nak ke sana. Itu yang kita risau tu.
2: Nak ke mananya?
1: Kita nak ke tempat yang ada jerebu
2: sikit. Yang berjerebu tu.
1: Tapi kita janjilah kita beli mask tu.
2: Jaga kesihatan
1: Dia mask yang bukan mask COVID kan? Dia ada mask dia tu.
2: Yang betul-betul N95. Bulat jenis bulat. Tutup belakang hidung dengan mulut tu.
1: Bukan Ron eh? Ron 95
2: bukan, bukan, bukan, bukan, bukan. Kalau cari di farmasi adalah.
1: Baik. Hati-hati anda semua. Biasanya masyarakat kita kalau jerebu ni tak bimbel sangat. Tubik gitu ya. Tak pakai pun mas. Tapi ingat akibat jerebu lah sakit habis seluruh tubuh yang main dengan demenyum, besingnya, batuknya.
2: Yang mana berpenyakit lah. Kanak-kanak terutamanya kena jaga kesihatan. Ibu ayah tu ambil peduli sikit.
1: Apapun, jom kita berhibur ni. Lagu ni lagu pembawa, orang kata, aura ataupun semangat untuk kita berdiri sambil goyang-goyang duduk dapur tu, sambil-sambil tumbuk-tumbuk lada-lada kering nak buat sama nasi melemuk tu. Jom kita layan Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris. Hati kamar di
2: Gu Pagi.
1: Kita belakang.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

Alah weh, aku ni gak orang panggil tau weh. Ni Rana, Aku mari sini mentah weh. Aku nak tanya

Uno internet operi ni. Kalau tak boleh guna bapaknya, cedeknya, cedek wakapa kalau tak boleh guna saya. Mano punya gege peri. Aku tak tahu ni. Sebab aku ni patut aku tahu ke. Aku tak tahu. Aku tunggu lu benar ni. Ni lah. Tunggu lu memang tahu ni. Nak beli barang internet peri yang nak guna. Haa, tak boleh lah aku tahu.

0: Aku kena sayang. Tak boleh ke atas sesi. Mula putus kajian luar lagi. Sayang.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.

0: Eh, mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayak kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuh ke.
2: Elok ke budaya mengatur belakang. Jadilah sain tempat hijau hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang. Hati pun jadi senang kalau kita tak cakap hal orang, betul atau tidak, Liz?
3: Ya, yeah, betul tu. Kita kena sentiasa apa fikir diri sendiri lah. Sebelum kita nak fikir pasal orang lain.
2: Pasal orang lain.
3: Ataupun nak mengata. Ataupun nak berkata sesuatu di belakangnya.
2: Terutamanya benda-benda negatif lah. Kalau kita peduli ke hal orang dari segi bantu dia mampu mudahkan urusan kerja. Ataupun kita mikir, dia tu tak dapat lagi sumbangnya tu. Boleh lah benda-benda gitu.
3: Benda-benda hak molek tu tak apa, digalakkan. Dia kita buat apa benda tu tetap juga baik. Tapi kalau dia buat benda tak berapa nak baik tu, kena fikir-fikirlah sendiri ni.
2: Tambah-tambah pula kita alafitnah.
3: Banyak yang berleluasa sekarang ini. Jadi satu jugalah kita nak pesan. Kalau berita yang tak sahih tu
2: jangan kongsi.
3: Dan juga lepas ini seperti biasa lah, kita nak dengarkan berita jugalah. Tapi perkembangan dalam Kelate. Lepas tu akan masuk untuk kelas peribahasa pagi.
2: Ya, saya percaya pelajar kita ni semua kesejukan. Boleh dibenarkan masuk kelas membawa selimut, kain kebor.
3: Bangun ke tidak ni?
2: Saya tak pastilah berapa orang akan mari kelas kita nanti. Tapi saya yakin bila sejuk lagu ni, mereka lagi semangat nak belajar. Jadi tunggu sekejap lagi. Yang penting KSS Kelantan sana sini terbukti sahih dan boleh dikongsi hanya di Gu Pagi.
3: Kita belakang.
2: Hai.